0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

Setunggal tembang saking Cindy Setiavit, Didik Ngendoro Ayu menjadi pembuka kebersamaan kita di Ragam Semarang edisi hari ini. Hari terakhir di bulan September, hari Rabu 30 September 2026. Selamat pagi juga, selamat beraktivitas guys, sahabat budaya semuanya. Semoga sekali lagi ya, apapun aktivitas panjenengan, semuanya diberikan kelancaran dan yang paling utama keselamatan. Informasi peristiwa seni dan budaya seputar kota Semarang kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Monggo yang kerso bergabung, line telepon, line WhatsApp 02483166661, juga di 08112777914, dan tentunya di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Nanti juga akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca maritim di hari ini untuk panjenengan yang tinggal di daerah pesisir atau juga berencana beraktivitas di kawasan pesisir.

0: Sahabat budaya, susu formula tidak bisa menggantikan air susu ibu. Berikut disampaikan dokter spesialis anak Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Peres Wahyupe, spesialis anak Magister Biomedik.
1: Sebenarnya tidak bisa menggantikan ya. Pasti di dalam produk susu formula itu ada tulisannya bahwa ASI adalah minuman terbaik untuk bayi. Dan produk ini tidak akan menggantikan ASI itu sendiri. Karena di dalam ASI itu ada sel-sel hidup. Di situ ada imunoglobulin, di mana imunoglobulin itu tidak bisa dibuat replikanya di dalam susu formula. Nah itu yang nggak bisa kita dapetin. Mungkin AADHA-nya ada, bisa dibuat. Vitamin-vitaminnya bisa dibuat. Zat besinya bisa dibuat. Tapi untuk imunoglobulinnya itu nggak bisa dibuat gitu. Dan yang paling penting lagi adalah kedekatan antara anak dan ibunya, itu yang nggak bisa dibuat juga. Kalau misalkan pakai susu formula, pasti juga kedekatannya dengan orang tua juga berkurang daripada yang langsung menyusui. Dan imunoglobulin itu nggak bisa dibuat di dalam susu formula.
2: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Denggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
1: Kami lengkapi informasi pagi hari ini, sahabat budaya. Di ujung telepon sudah terhubung bersama dengan prakirawan Doni dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas yang akan menyampaikan secara lengkap informasi prakiraan cuaca maritim untuk hari ini. Mas Doni, monggo silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku pada pagi hari ini, Rabu 30 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi, Kamis 1 Oktober 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar pesisir area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi, serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi selanjutnya yaitu perakiran cuaca wilayah perairan yang berlaku pada pagi hari ini, Rabu 30 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat, hingga malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari utara hingga timur. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari utara hingga timur. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Jepara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur laut hingga timur. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu, untuk perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir yaitu perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku pada pagi hari ini, Rabu 30 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat, hingga malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari utara hingga timur. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 10 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,5 meter, sementara itu untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pagi ini pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,7 meter. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus update informasi cuaca maritim dari BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Mas Doni. Selamat bertugas kembali.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

28 September pukul 22:10 waktu Indonesia Barat, dan sebanyak 9 armada gabungan dari pemadam kebakaran Dinas Lingkungan Hidup DLH dan PDAM dikerahkan untuk penanganan. Sementara api berhasil dikendalikan pada Selasa dini hari pukul 2:30 waktu Indonesia Barat, dan untuk proses pendinginan selesai pada pukul 12:00 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, dan wali kota mengatakan karakter tumpukan sampah di TPA Jatibarang membutuhkan penanganan khusus karena terdapat potensi gas metan yang tersimpan di bawah timbunan sampah lama. Jadi kita bisa membantu guys, sahabat budaya, untuk mengurangi produksi sampah. Harapannya nanti semakin terkendali, semakin bisa diatasi masalah sampah, karena memang open dumping ini bisa menimbulkan gas metan yang berpotensi untuk membuat kebakaran khususnya di musim kemarau. Kondisi kering dan angin kencang ini juga dapat meningkatkan risiko munculnya api, dan mari kita terus tingkatkan kewaspadaan guys. Dan tidak hanya di TPA Jatibarang, di seputar lingkungan kita juga harus kita tingkatkan kewaspadaan terkait kebakaran hutan dan juga lahan. Di sisi lain, Agustina juga menyampaikan, sahabat budaya, penanganan persoalan sampah di Kota Semarang juga disiapkan dalam skema jangka panjang hingga 2028, dan dua pendekatan yang berjalan beriringan, yakni pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL untuk mengolah sampah baru, dan juga teknologi pyrolysis untuk menangani deposit sampah lama. Kita dukung guys, sahabat budaya, kita doakan khususnya untuk PSEL, pengolahan sampah menjadi energi listrik, ini bisa segera terrealisasi, dan masalah sampah di Kota Semarang juga bisa teratasi. Dan juga dukungan kita, masyarakat, warga Kota Semarang juga dibutuhkan untuk mari kita pilih dan pilah sampah, dan alangkah lebih bijaksananya untuk kita menekan atau mengurangi produksi sampah dimulai dari lingkungan terkecil, lingkungan keluarga.

Sebanyak 25 pendonor darah sukarela 50 kali dan 4 pendonor 75 kali Kabupaten Tegal menerima penghargaan. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Selasa 29 September 2026 di Balairung Astina UTC Convention Hotel Semarang. Gubernur Jawa Tengah dalam sambutannya menyampaikan, donor darah tidak hanya membantu pasien tetapi juga mencerminkan kepedulian sosial dan amal kemanusiaan.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budanya. Sebanyak 113 tenda kuliner akan memeriahkan Jajan Fest yang digelar di area dalam Taman Kartini Rembang 2 hingga 4 Oktober 2026. Kegiatan yang diprakarsari PT Semen Gresik tersebut memasuki tahun ketiga pelaksanaan. Ketua Panitia Jajan Fest Muhammad Gufron atau yang akrab disapa Ipong mengatakan seluruh peserta telah melalui proses kurasi dari sekitar 150 pendaftar. Panitia akhirnya menetapkan 113 pelaku usaha untuk mengikuti kegiatan tersebut. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Bayu untuk pagi hari ini. Kami hadirkan perbincangan dengan tema Melihat Dunia dari Mataku, Memberi Ruang untuk Setiap Cerita. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Life Experience dan juga Rewiring Hope Indonesia Team, Teresia Adinda atau yang akrab disapa Mbak Marco. Kita sapa terlebih dahulu, sudah terhubung di ujung telepon narasumber kita pagi hari ini. Mbak Marco, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Adi, selamat pagi teman-teman.
0: Kabar baik, sehat?
1: Lumayan, suaranya.
0: Nah ini dia mau ditanya, kok suaranya gak serat apa sedang sakit, tapi masih bisa diterima dengan jelas Mbak Marco. Baik, kita mulai deh perbincangan kita di pagi hari ini. Kita mulai dari melihat dunia dari mataku. Dan ketika mendengar judul ini, sebenarnya dunia seperti apa yang ingin diajak untuk kita lihat melalui kegiatan yang sudah dilakukan ini, Mbak Marco, monggo silahkan.
1: Oke, ya. Baik, terima kasih Mas buat pertanyaannya. Sebenarnya kalau untuk kegiatan melihat dunia dari mataku ini belum dilakukan, tapi sedang dalam waktu timeline. Nah terus kalau melihat dunia dari mataku ini satu event, bagian dari event yang diadakan oleh Rewiring Hope Indonesia dengan tajuk Yogyakarta Punya Cerita. Nah kalau untuk di melihat dunia dari mataku ini event yang untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional.
0: Baik.
1: Kalau
0: halo? Ya, ada yang mau masih disampaikan?
1: Iya. Kalau pertanyaan tadi dunia seperti apa gitu ya, Mas. Kalau menurut saya dari judul melihat dunia dari mataku ini, kita diajak untuk enggak hanya melihat dari sisi orang lain aja, tapi kita juga diberikan ruang, diberikan kesempatan untuk bisa melihat dari sudut pandang diri kita sendiri, karena kan pasti berbeda ya Mas, kalau kita lihat sudut pandang dari orang lain, kemudian kita melihat menyuarakan sesuatu dari sudut pandang diri kita sendiri, bahkan kadang mungkin yang kalau kita melihat dari sudut pandang orang lain, menurut mereka itu, oh itu sudah baik, tapi ternyata menurut dari sudut pandang kita sendiri, khususnya dari teman-teman disabilitas, oh ternyata masih ada yang belum sesuai dengan apa yang sebenarnya mereka selama ini ingin katakan gitu. Jadi lewat program Lihat Dunia Dari Mataku ini, harapannya kita diajak untuk bisa berhenti sejenak, kita melihat dunia lewat mata dari teman-teman disabilitas, kita mendengarkan cerita mereka, kita memahami gimana sih dibalik setiap individu dari setiap mereka, apakah ada pengalaman, harapan, perjuangan dan selama ini yang belum kita lihat gitu.
0: Nah, ini untuk rencana kegiatannya dilaksanakan kapan dan sudah sejauh mana persiapan program ini, Mbak Marco?
1: Iya, kalau untuk tentang persiapannya sudah sejak bulan September ya, Mas. Tapi kalau untuk di hari-harinya kemungkinan itu akan diadakan di bulan Desember sesuai dengan Hari Disabilitas Internasional. Tapi rangkaian acaranya sudah akan dimulai mulai bulan Oktober ini Mas, mulai dari ada pelatihan foto voice, kemudian ada kontes foto voice dan lain sebagainya gitu, Mas.
0: Baik, dengan pendekatan atau kontes foto voice ini yang dimaksud apa sih Mbak dengan foto voice ini, Mbak Marco?
1: Ya, kalau untuk foto voice sendiri, berdasarkan ilmu yang saya dapat ya Mas, pemateri ahli foto voice-nya dari Bu Elke dari Australia University, beliau berkata bahwa roh foto voice itu transformasi dan refleksi. Jadi ketika foto voice itu foto yang bisa bersuara, jadi maksudnya ketika kita diberi kesempatan untuk memotret, misalkan memotret sebuah potret pengalaman yang menggambarkan masa lalu. Nah, disitulah roh foto voice itu yang menunjukkan bahwa kuncinya ada di refleksi dan transformasi itu, Mas. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata dari foto itu bisa menggambarkan sesuatu ya. Oh, kita jadi bisa berefleksi sesuatu ya. Kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi kayak dari foto bisa memperlihatkan apa yang mungkin selama ini tidak pernah terlihat oleh mata, tapi ternyata dari cerita pemiliknya, dari refleksi pemiliknya itu bisa membantu melihat melihat foto gitu ya, membantu kita untuk memahami apa yang sedang dirasakan dan dimaknai oleh pengambil foto.
0: Artinya foto ini memang di konsep atau hanya aktivitas sehari-hari ini Mbak untuk foto voice ini Mbak Marco?
1: Sebenarnya untuk foto voice ini, kalau sebenarnya saya masih belum terlalu paham banget ya Mas. Mungkin nanti kalau misalkan ada informasi yang kurang tepat gitu. Nah, kalau pengetahuan saya, foto voice ini ketika kita bisa di jalan saja misal gitu, kita mengambil foto itu saja, itu apa sudah memiliki makna sendiri. Pasti kan ketika kita ingin memotret sesuatu pasti kita punya alasan gitu. Nah, tapi kalau dalam melihat dunia dari mataku ini, kemungkinan akan kita supaya tidak terlalu luas gitu, kita pasti akan membuat satu mungkin satu tema gitu. Tapi kita membebaskan para peserta untuk bebas memilih mengambil foto dengan sebagaimana gitu.
0: Baik, seperti street photography mungkin seperti itu ya Mbak Marco ya, mungkin gambaran sederhananya ya.
1: Iya, tapi mungkin lebih kekuatannya pada refleksinya.
0: Baik. Baik, lalu Mbak Marco, Rewiring Hope ini juga menyebut bahwa teman disabilitas bukan hanya penerima program tetapi juga pemilik perspektif yang berharga. Menurut Mbak Marco, apa yang seringkali tidak terlihat oleh masyarakat ketika kita hanya melihat disabilitas dari sisi keterbatasannya, Mbak Marco?
1: Iya, benar sekali Mas. Jadi kalau menurut saya, yang seringkali nggak terlihat itu adalah teman-teman disabilitas ini keseluruhan dari diri mereka sendiri sebagai manusia. Karena kadang kita terlalu fokus mungkin pada keterbatasan mereka, dan kayak kita jadi melewatkan banyak hal gitu Mas. Nah, saya sendiri pun juga bagian dari teman disabilitas, saya teman disabilitas mental, dan seringkali kayak terjadi itu kayak hal-hal yang tidak pernah nampak di luar gitu. Mungkin kayak kita gak pernah melihat kreativitas mereka, kemampuan mereka ketika mengambil keputusan, misalnya atau ketangguhan mereka, atau bahkan mimpi-mimpi, humor, kasih sayang yang mereka miliki itu juga selama ini mungkin tidak terlihat gitu. Dan saya percaya kalau setiap orang itu kan pasti punya cara masing-masing ya Mas untuk menjalani kehidupan, dan kita memang gak semua orang harus bisa melakukan cara yang sama untuk kita bisa punya hidup yang bermakna gitu. Jadi kayak kalau yang penting untuk kita bisa pahami bahwa inklusi itu bukan ini kita berarti mengabaikan satu kebutuhan atau yang hambatan yang dipunyai oleh teman-teman disabilitas, tapi justru kita kayak perlu mengenali hambatan mereka supaya kita bisa menciptakan ruang yang terbuka, yang bisa menjadi ruang aman untuk teman-teman disabilitas. Karena disabilitas sendiri itu kan sebenarnya kalau bagi saya disabilitas itu kayak bagian dari pengalaman seseorang tapi bukan dari keseluruhan identitasnya.
0: Baik, Mbak Marco juga nantinya akan terlibat ya sebagai fasilitator dalam kegiatan tersebut. Nah, apa yang paling Mbak Marco rasakan ketika berada di ruang yang memang bisa memberi kesempatan kepada teman-teman untuk berbicara tentang pengalaman mereka ini, Mbak Marco?
1: Sejujurnya kalau pertama kali yang saya rasakan, saya itu deg-degan nih Mas. Kayak, aduh pikiran kayak bisa nggak ya saya, kayak apakah saya punya kemampuan seperti itu gitu. Nah, tapi ketika diberikan arahan oleh founder Rewiring Hope, kemudian oleh beberapa tim dari Rewiring Hope, ternyata rasa aman itu dulu saya dapatkan di Rewiring Hope. Jadi kayak, oh ternyata ketika saya sudah punya rasa aman, jadi saya bisa berbagi ekspresi, berbagi cerita gitu. Nah, akhirnya itulah yang membuat saya mengerti dan saya mau untuk terlibat dalam kegiatan ini untuk jadi fasilitator dengan harapan bahwa apa yang saya dapatkan, kayak rasa aman itu saya dapatkan itu bisa saya bagikan juga kepada teman-teman yang sama juga dengan yang mungkin mengalami hal yang sama dengan saya gitu Mas. Karena terkadang kalau untuk menjadi fasilitator itu kan nggak hanya tentang belajar mendampingi saat hari-hari gitu aja Mas, tapi ternyata dibutuhkan hati yang mau untuk bisa hadir mendengarkan orang lain, hadir mau untuk teman-teman tanpa buru-buru dulu untuk apa ya mengoreksi atau bahkan memberikan penilaian tertentu gitu. Jadi kayak bagi saya ruang ini sebenarnya mengingatkan saya sendiri juga untuk belajar untuk menjadi manusia yang lebih peka lagi gitu.
0: Baik. Menurut Mbak Marco, saya juga ingin tahu sebenarnya bentuk ruang yang aman bagi seorang bercerita ini seperti apa sih Mbak? Karena memang sebagian orang ini bukan tidak mau bercerita ya, tapi mungkin belum menemukan ruang atau orang yang benar-benar mau mendengarkan ini Mbak Marco.
1: Iya, iya benar banget itu Mas. Jadi kayak sebenarnya ruangnya itu masih ditarik gitu ya Mas. Ya kayak apa sih yang tepat untuk aku bisa bercerita sebenarnya gitu. Kalau menurut saya ruang yang aman itu ruang ketika seseorang bisa merasa diterima sebagai dirinya sendiri tanpa kayak jadi dirinya orang lain gitu Mas. Kayak karena kayak ruang aman itu kan bagi saya bukan ruang yang memaksa untuk kayak saya harus berbicara supaya saya bisa diterima, saya harus bisa menjadi bersikap A, B, C supaya saya bisa diterima. Tapi ternyata ruang aman yang saya rasakan, yang saya dapatkan itu ternyata oh iya ya, ruang yang bisa membuat saya merasa boleh berbicara dan boleh juga untuk memilih untuk diam gitu. Jadi kayak kalau untuk konteks teman-teman disabilitas itu kayak ruang aman ini ternyata juga diperlukan untuk kita bisa memperhatikan apa ya, akses dari teman-teman sendiri gitu. Kayak misalkan mungkin oh apakah memiliki batasan-batasan yang mana sih yang boleh kita gali lagi, mulai kita dengarkan. Nah, kayak kita memberikan rasa aman dengan menghormati batasan-batasan yang mereka berikan gitu. Karena kayak tujuannya dari memberikan ruang aman itu kan kayak bukan kita mendapatkan cerita, tapi lebih ke kalau menurut saya lebih ke kayak ketika punya rasa aman ada satu rasa kepercayaan gitu Mas, membangun kepercayaan.
0: Baik. Lalu Mbak Marco, ketika masyarakat ini sudah mulai mendengar cerita dan juga pengalaman dari teman-teman disabilitas, sebenarnya perubahan apa yang diharapkan terjadi dalam cara kita memandang dan juga memerlukan teman-teman disabilitas ini Mbak Marco?
1: Kalau perubahan sendiri, kalau dari rewiring group sendiri, kami tidak terbiasa untuk membuat program yang hanya lalu gitu saja Mas, tapi selalu dari founder kami, kemudian dari tim, diskusi-diskusi dengan tim, itu pasti selalu berbicara bahwa ketika kita membuat sesuatu hal, program gitu, kegiatan, pasti ada dampak cool jangka panjang yang ingin dituju, kayak salah satunya kebijakan publik gitu Mas. Jadi kayak, kalau dari kami sendiri, perubahan yang diharapkan mungkin dimulai dari hal yang sederhana, kayak mungkin bisa dari cara kami, cara kita semua untuk memandang teman-teman disabilitas dalam kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin bisa kayak misalnya ketika kita ke teman-teman disabilitas, kayak kita jangan langsung berasumsi kayak oh ternyata mereka membutuhkan bantuan, tapi kita bisa kayak bertanya dulu apakah mereka membutuhkan bantuan, kemudian ya kita perlu menghormati jawaban mereka gitu Mas. Kadang karena kalau dari saya sendiri ingin ada perubahan di masyarakat tuh, melihat kata disabilitas atau melihat kata inklusi itu kayak bukan cuma tentang mengundang teman-teman disabilitas untuk hadir, untuk selalu menjadi cerita atau bahkan objek dari masyarakat gitu, tapi juga kita perlu memastikan kayak oh ternyata kami teman-teman disabilitas itu juga punya kesempatan untuk bisa menyampaikan pendapat, ikut mengambil keputusan, berpartisipasi. Ya, harapannya ini bisa jadi bahan refleksi gitu, Mas, untuk kita semua. Dan pasti sebuah kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah.
0: Baik, terkait kesempatan dan juga kebijakan dari pemerintah untuk teman-teman disabilitas ini, apakah menurut Mbak Marco sudah tepat atau masih jauh dari harapan dari teman-teman disabilitas ini, Mbak Marco?
1: Kalau untuk berbicara tepat dan nggak tepat, kalau saya sendiri saya merasa tidak pada kapasitas saya untuk menjawab tepat tidak tepat gitu ya, Mas. Tapi kayak kalau mengapa ingin mengarah kepada kebijakan publik, karena kayak kami ingin supaya tidak hanya diberikan tempat ada untuk teman-teman disabilitas hadir, tapi kayak supaya kayak teman-teman disabilitas ini juga diberikan kesempatan untuk ikut bersuara, untuk ikut terlibat seperti ini. Jadi kayak harapannya itu supaya pemerintah, supaya masyarakat tidak hanya mendengar atau melihat sisi disabilitas, kebutuhan disabilitas, teman-teman disabilitas itu hanya dari point of view mereka saja, tapi supaya bisa melihat, mendengar dari point of view teman-teman disabilitas gitu. Jadi kayak supaya apa ya, ya ada dua hubungan yang nyambung, kepercayaan, jadi nggak ada ketimpangan.
0: Baik, karena memang itu yang dikejar atau diharapkan ya, seperti kesetaraan dan tentunya hal-hal yang lainnya. Baik, Mbak Marco, kita tarik sedikit ke konteks kesiapsiagaan bencana ya, karena memang kita tahu sendiri Indonesia ini dikelilingi oleh Ring of Fire atau cincin api. Nah, saya ingin juga tahu lebih dalam ketika kondisi darurat atau bencana ini untuk teman-teman disabilitas ini, seberapa penting kesiapsiagaan yang harus dilakukan untuk menghadapi kondisi darurat ini, Mbak Marco?
1: Ya, menurut saya ini penting banget ya, Mas. Karena benar akhir-akhir ini situasi di Indonesia lagi darurat bencana gitu ya. Dan salah satu yang penting itu kan di bidang media gitu ya, Mas. Kayak memberikan informasi gitu. Nah, kalau terkait dengan teman-teman disabilitas ini, kalau menurut saya informasi kebencanaan itu kayak penting, nggak cuma untuk sekedar cukup diberitakan tersedia gitu aja, tapi kayak juga perlu supaya bisa diakses, dipahami oleh setiap orang. Kayak kita tahu kan, Mas, kalau misalkan kita nggak bisa menganggap semua orang itu bisa menerima informasi yang dengan cara yang sama, jadi mungkin informasi yang menyelamatkan itu yang harus bisa menjangkau semua orang, bukan hanya mereka yang bisa mendengar, melihat, atau memahami informasi dengan cara yang sama. Jadi mungkin kita bisa melibatkan teman-teman disabilitas itu, mungkin kayak misalkan teman tuli yang membutuhkan informasi dalam bentuk teks atau bahasa isyarat, kemudian teman-teman netra yang membutuhkan informasi yang melalui audio gitu, atau mungkin dengan teman-teman dengan yang memiliki hambatan intelektual atau hambatan mental gitu ya, itu mungkin bisa berikan informasi yang butuh disampaikan dengan sederhana, bertahap gitu mungkin.
0: Baik. Baik, Mbak Marco, terakhir sebagai penutup ini, pesan yang ingin disampaikan dari program ini, juga harapannya biar masyarakat kita bisa menjadi pendengar yang baik, ini seperti apa, Mbak Marco?
1: Harapan dari ya, kalau untuk supaya kita bisa menjadi pendengar yang baik, sebenarnya untuk kita bisa belajar mendengarkan dulu. Nah, ini kalimat ini saya kutip dari siaran dengan founder kami dengan RRI juga ya, Mas. Saya pernah mendengar kalau sebelum kita jadi pendengar yang baik itu kita perlu belajar mendengarkan dulu. Nah, juga oh iya juga ya, sebelum kita harus perlu memahami seluruh pengalaman seseorang untuk kita bisa mengerti ceritanya. Terkadang untuk jadi pendengar yang baik itu ternyata enggak harus memberikan solusi gitu. Tapi ternyata kayak kita cukup itu jadi mendengarkan mereka, kita bertanya dengan tulus tanpa tendensi apapun atau tanpa memaksa gitu juga. Dan pesan saya, harapan saya supaya ingin teman-teman masyarakat, para pendengar ini nggak merasa bahwa kita selalu tahu apa yang terbaik bagi orang lain. Jadi ini pesan untuk saya sendiri kayak ternyata kita perlu juga memberikan kesempatan ketika kita mendengarkan seseorang untuk menyampaikan kebutuhan mereka apa, karena setiap orang itu punya cerita yang layak didengarkan. Dan melalui melihat dunia dari mataku, saya berharap ketika para peserta terlibat, bahkan tim yang terlibat, kita pulang gak hanya cuma dengan pengetahuan yang baru tentang foto voice, tentang disabilitas, tapi kita juga pulang dengan hati yang baru, dengan hati yang lebih peka, lebih bisa mendengar, terbuka dengan sesama gitu, Mas. Jadi kayak untuk kalimat penutupnya kayak barangkali kita tidak bisa sepenuhnya melihat dunia dari mata orang lain, tapi kita selalu bisa memilih untuk bisa mendengarkan, menghargai, dan memberikan ruang untuk mereka bercerita. Karena setiap kita punya cerita dan setiap kita layak untuk bercerita dan mendapatkan tempat yang aman untuk bercerita. Jadi lihat dunia dari mataku nggak hanya sebagai sebuah judul, tapi juga sebuah doa dan harapan. Tuh.
0: Baik, Mbak Marco, terima kasih. Semoga nanti lancar nggih eventnya dan juga sesuai dengan harapan tim-tim dari Rewiring Hope bisa memberikan ruang untuk setiap orang bisa bercerita. Selamat beraktivitas kembali. Semoga juga lekas sehat ya, Mbak Marco ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Sahabat Budaya, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Life Experience dan juga anggota Rewiring Hope Indonesia Team, Teresia Adinda atau yang akrab disapa dengan Mbak Marco, untuk tema kita pagi hari, melihat dunia dari mataku, memberi ruang untuk setiap cerita. Terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya.

0: Loh, kamu kenapa, Le? Kok kelihatannya lemas begitu?
1: Aduh, Mbah. Perutku sakit, Mbah. Perut.
0: Aduh. Kok bisa, toh, Le? Lah, kamu habis ngapain? Kok bisa sakit perut?
1: Anu, Mbah. Aku tadi pagi lupa sarapan.
0: Ah, telat sarapan pagi, kan?
1: Iya, Mbah.
0: Padahal kan si Mbah sudah sering mengingatkan kamu, Le. Kalau pagi itu sarapan, walaupun cuma sedikit, itu sangat penting, Le. Ya sudah, sana. Ini, minum obat sama air putih ini.
1: Iya, Mbah.
0: Gimana? Udah mendingan, Le? Wong kamu itu kan sudah sering si Mbah ingetin, toh. Kok malah ngeyel? Kalau dikasih tahu itu mbok ya dilakukan. Si Mbah itu sampai lambe sak tumang mung kari sak merang lho, Le. Ngingeti kamu itu.
1: Iya, maaf, Mbah. Itu tadi apa, Mbah? Lambe sak tumang kari sak merang.
0: Lambe sak tumang kari sak merang itu artinya orang yang sudah berkali-kali menasehati tapi tidak pernah didengar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya kayak kamu itu.
1: Iya, Mbah, iya, maaf. Wong lagi sakit kok malah dimarahin.
0: Ya sudah, lain kali kalau dinasehati itu diinget-inget dan dilakukan betul-betul. Wong itu kan juga untuk kebaikanmu, toh.
1: Iya, Mbah, makasih ya, makasih.

Ya sahabat udah Kang Mas Bayu, matur nuwun ya untuk kebersamaan panjenengan dan juga partisipasi di Ragam Semarang untuk edisi pagi hari ini. Sudah jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, harus segera kita akhiri kebersamaan kita. Dan jangan kemana-mana, Sandi Setiawan masih akan menemani saat lagi di Mangun Projo. Untuk edisi hari ini akan kami hadirkan perbincangan dengan tema mendidik anak usia dini dengan kasih sayang sebagai fondasi utama. Nanti kita akan berbincang bersama dengan pengurus Pos PAUD Permata Bangsa, Yayu Esti. Monggo, nanti juga yang mau bergabung masih kami tunggu partisipasi di line telepon dan WhatsApp 0248316661, juga di 0811277791 dan juga di kolom live chat aplikasi RRI Digital.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wali Kota Semarang Agustin Awilujeng mendorong 100 anggota tetap agar Nusa menjadikan kemampuan pencaksilat sebagai kekuatan untuk mengabdi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Agustin saat menghadiri pengukuhan anggota tetap agar Nusa Semarang di rumah dinas Wali Kota Semarang belum lama ini. Menurut Agustin, proses panjang tersebut telah membentuk kemampuan kedisiplinan sekaligus tanggung jawab para anggota untuk meneruskan ilmu yang diperoleh kepada orang lain. Pencaksilat juga mengajarkan bahwa kekuatan perlu berjalan bersama dengan pengendalian diri. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Universitas Jenderal Sudirman UNSUD menjadi tuan rumah pelaksanaan Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia atau KMI Expo ke-17 2026 dan kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen dan keuangan KBMK 2026. Untuk pertama kalinya kedua ajang nasional tersebut digelar secara bersamaan di UNSUD pada 29 September hingga 1 Oktober 2026. Pembukaan kegiatan berlangsung di Auditorium Graha Widyatama Profesor Rubianto Misman, Selasa 29 September 2026, mengusung tema Wirata Berkarya Inovatif, Berakar Lokal, Berdampak Global. Kegiatan ini mempertemukan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk menampilkan karya, gagasan, inovasi, dan potensi kewirausahaan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Sahabat Berdagang Mas Bayu masih bersama saya Andi Setiawan nggih di Mangun Projo. Untuk edisi pagi hari ini kami hadirkan perbincangan dengan tema mendidik anak usia dini dengan kasih sayang sebagai fondasi utama. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan pengurus Pos PAUD Permata Bangsa bersama Ibu Yayu Desti atau yang akrab disapa dengan Bunda Desti. Monggo nanti yang punya pertanyaan atau juga ingin berdialog bersama, line telepon dan WhatsApp kami tunggu 02483166661, juga di 08112777914 dan tentunya di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Monggo nanti bisa ditanyakan langsung ya terkait tema kita di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini, Bunda Desti, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Andi.
0: Kabar baik, sehat Bunda?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Semangatnya.
1: Ya, semoga Mas Andi juga seperti itu.
0: Baik, amin, yeah. Terima kasih. Semangatnya luar biasa ini, yeah. Bunda. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Dan untuk tema kita pagi hari ini, mendidik anak usia dini dengan kasih sayang sebagai fondasi utama. Nah, yeah. Sebelum kita bahas temanya, kita kenalan terlebih dahulu. Bunda Desti ini sebenarnya mengajar di mana dan juga Pos PAUD Permata Bangsa ini di mana ini? Monggo dijelaskan terlebih dahulu.
1: Terima kasih Mas Andi. Nama saya Desti. Saya kecuali mengajar di Pos PAUD Permata Bangsa, saya sebagai Ketua FPP Kecamatan Banyumanik, yaitu Forum Pos PAUD Kecamatan Banyumanik. Saya mengajar kurang lebih sudah 16 tahun seperti itu Mas Andi.
0: Baik, pengalamannya luar biasa. Nah kalau PAUD Permata Bangsa ini di mana dan siswanya berapa ini sekarang, Bunda Desti?
1: Ya, untuk Pos PAUD Permata Bangsa berada di RW 2 Kelurahan Banyumanik. Untuk siswa yang sekarang ada 18. Okay, karena memang kami tidak mengambil siswa yang banyak terkait sarana prasarana yang belum memenuhi. Sebenarnya kalau dulu pernah sampai 45 anak, tapi ternyata untuk sekarang setelah kejadian kemarin itu ada yang belajarnya di rumah seperti itu toh. Terus anak tuh di sekolah tuh yang luar biasa sekali. Sehingga kalau terlalu banyak anak, kasihan juga nanti kita enggak maksimal kepada anaknya gitu ya Mas Andi. Sehingga kita kan dibatasi juga satu guru itu untuk 5 anak maksimal kalau yang ada di Pos PAUD. Karena pada prinsipnya di Pos PAUD itu usianya yang masih itu ada yang 2 tahun sudah dititipkan seperti itu, ada yang 2,5. Tapi untuk kali ini kita menerimanya yang 3 tahun ke atas, terkait juga dengan mungkin kondisi gurunya yang tidak begitu banyak seperti itu Mas Andi. Dan kalau untuk yang usia 2 tahun itu sebenarnya masih pengasuhan bersama. Jadi nanti saat pembelajaran itu kadang orang tuanya masih yang ikut di dalam, jadi ikut mengawasi. Karena kalau kita sendiri gurunya mengawasi 5 anak itu pun sudah agak kewalahan. Ada yang satu minta mau pipis, yang satu minta yang mainan ini sudah dikasih ini, yang gak mau, yang rewel dan sebagainya. Sehingga masih kami harus pengasuhan bersama dengan orang tua, sehingga orang tuanya bisa bantu lah istilahnya kepada guru-gurunya. Tapi kalau untuk anak yang usia 3 tahun ke atas ya alhamdulillah sudah kemandiriannya itu sudah bisa tertata gitu ya, walaupun misalnya ada satu anak atau dua anak yang agak luar biasa gitu. Pada prinsipnya anak itu kan luar biasa semuanya, ya Mas Andi ya. Itu mungkin karena dia non sewu, gak bisa anteng atau sebagainya saat pembelajaran keluar dan sebagainya lah. Bagaimana kaitannya dengan itu tuh mendidik anak yang dari usia 0 sampai 6 tuh dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang dan itu sebagai fondasi utama gitu nggih. Jadi non sewu untuk di Pos PAUD ini kan orang tua tuh menitipkan ke kita tuh bukan untuk bisa anak istilahnya belajar membaca dan berhitung seperti itu, tapi lebih kepada kami itu untuk pendidikan karakternya dan pembiasaan-pembiasaannya. Mungkin sedikit saya bisa bercerita, kadang yang dibiasakan di sekolah dengan di rumah itu seringnya berbeda seperti itu ya. Mungkin kalau yang di sekolahan sudah diajari bahwasanya begitu datang anak lepas sepatu. Kadang kalanya ada yang aku enggak bisa lepas sepatu sendiri atau dan sebagainya ya. Ada yang ya kali ini masih dibantu bundanya, besok bisa melepas sendiri ya. Itu pembiasaan seperti itu biar anak itu juga istilahnya mandiri seperti itu nggih Mas. Terus kaitannya dengan mungkin tas di tempatkan yang di sudah ada namanya. Pada awalnya ya kita ini ya ini namanya Mas Bagas, tasnya di sini, terus sepatunya di sini. Ya kita di rak sepatu sudah kita tulisi. Sebenarnya secara tidak langsung kita sudah mengajari membaca, tapi kan tidak langsung, hanya anak biar bisa memahami. Oh, nama saya tuh Bagas, tulisannya seperti ini, seperti itu nih, Mas. Terus mungkin kaitannya begitu masuk, ucap salam dan sebagainya. Lah, seperti itu sudah kita terapkan di sekolah, kadang di rumah diterapkan itu seringnya gini, begitu kita anak-anak masuk rumah sudah bilang salam, misalnya assalamualaikum dan sebagainya, tapi kadang tidak ada jawaban dari mamahnya atau apa, atau mungkin ayahnya atau mungkin neneknya atau apa. Karena apa? Orang tua sekarang juga sibuk dengan gadgetnya, seperti itu nih Mas. Lah, itu yang mungkin lebih pada pembiasaan dan pendidikan karakter yang kita kuatkan. Ya, menanamkan itu pun harus memang dengan kasih sayang, tidak perlu bisa memaksa anak gitu. Bagaimana kita apa mengkondisikan anak itu, ya ini contohnya saja kaitannya dengan penguatan kontak fisik terhadap anak gitu nggih. Kadang ada yang anak tuh tantrum gitu, misalnya tantrum di sekolahan gitu. Sebenarnya ini saya tujukan buat pendidik pos-pos sekota Semarang dan juga orang tua yang masih punya anak usia dini gitu nggih, sehingga biar bisa mengena nantinya. Anak tantrum tuh biasanya kalau orang tuanya mungkin yang juga ikut emosi, lah anak itu di anu, tapi kalau dengan dekapan atau apa dengan kasih sayang, biasanya anak itu lama-lama juga akan luluh. Memang kadang kita membiarkan anak itu biar nangis dulu atau apa, tapi begitu nanti didekap apa sambil dibele-bele terus dikasih tahu anak pinter harus gini gini gini ya, akhirnya tantrumnya lama-lama akan hilang. Lah bagaimana kasih sayang seperti itu kita tanamkan sejak usia dini, karena kalau akan berbeda anak yang ibaratnya mendapatkan ilmu ataupun kasih sayang usia dini dengan yang anak misalnya langsung misalnya masuk SD atau apa, itu akan berbeda sekali, sehingga pembiasaan dan pendidikan karakternya itu yang memang belum begitu tertanam. Ya, itu terus kaitannya juga mungkin hanya masalah naruh sepatu gitu ya. Naruh sepatu itu di sekolah sudah diajarkan yang namanya Bagas ditaruh di sini, yang namanya Ayu ditaruh sini. Tapi di rumah mungkin orang tuanya tidak membiasakan sehingga pulang sekolah sepatunya langsung duncal kayak gini. Ya, seperti itu. Lah itu nanti paginya akan jadi ramai, Mas. Kadang mungkin sepatu tidak ditempatkan, nyari enggak taunya di gondol baung atau apa, seperti itu nggih. Sehingga pagi-pagi itu bisa jadi apa ya? Hal yang ramai kaitannya hanya dengan pembiasaan yang tidak dibiasakan, seperti itu. Okay.
0: Baik, terima kasih penjelasannya Bunda Desti. Ini pendengar sudah tidak sabar, saya coba angkat telepon terlebih dahulu. Okay. Dari Demak ini Bu Kartika. Selamat pagi Bu Kartika.
2: Selamat pagi Bung Andi dan Bu Yayu yang kami hormati. Assalamualaikum, salam sehat berdua.
0: Baik, terima kasih. Monggo, Bunda, Bu Kartika.
2: Mohon izin, Bu Yayu. Boleh?
0: Silakan, Bu Kartika.
1: Monggo, Bu Kartika.
2: Apa yang dikatakan oleh Bu Yayu itu memang betul. Tapi saya mau mengutarakan salah atau betul, monggo penilaian dari Bu Yayu tersendiri, karena Bu Yayu juga seorang ibu, saya juga seorang ibu. Di dalam kandungan anak itu sudah dididik oleh ibunya. Waktu kita makan, waktu kita apa sholat, waktu kita bekerja, waktu kita memberikan penuh kasih sayang, itu sudah di dalam kandungan, sudah diterapkan. Itu yang pertama. Yang kedua Bu Yayu, andai kata itu biasanya kalau sudah usia 2 sampai ke atas 4 itu kebiasaan kan langsung sekolah di PAUD. Guru tinggal melanjutkan karakter dari anak itu, dididik lebih meningkat. Misalkan seperti uluk salam kalau pulang sekolah, berangkat sekolah, guru juga memberi contoh seperti itu. Itu pasti ya, seorang guru itu pasti penuh kasih sayang dengan putra-putrinya atau anak didik, yaitu pertama yaitu kesabaran. Mengajar PAUD harus sabar seorang ibu guru. Kesabaran ya, jangan emosi. Nanti kalau emosi berarti nanti anak didiknya. Lalu yang ketiga itu memang dari orang tua, saya tidak menjelekkan orang tua karena dia itu penuh bekerja tiap pagi, berangkat kerja sudah berangkat jam 7 masuk jam 8 pulang sore jam 4 gitu ya. Lalu yang dididik itu tadi anaknya itu akan dididik oleh siapa? Pertanyaan saya Bu, karena tidak ada yang di rumah, ayahnya bekerja, kakaknya nanti siang sudah berangkat sekolah. Tolong jelaskan untuk masalah penuh kasih sayang ini sebelum dan sesudahnya. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bu Kartika di Demak ya, Maturun sudah bergabung. Bunda Desti, ini yang disampaikan Bunda Kartika juga mungkin masalah sebagian besar masyarakat kita. Ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan atau ditanggapi Bu.
1: Ya. Bunda Desti. Terima kasih Bu Kartika dari Demak. Dari pertanyaan yang pertama tadi kaitannya mendidik dari kandungan, memang benar Bu. Seperti yang penjenengan sampaikan, kita tuh memang mendidik mulai dari kandungan. Seperti yang jenengan katakan, kalau kita mau makan, terus ya perutnya biasanya dilus. Nah, ini ibu lagi makan. Kita berdoa bareng-bareng yang seperti itu. Memang seperti itu Bu, mungkin saat lagi mau sholat atau apa, anak pun sudah dielus. Jadi memang benar apa yang dikatakan Bunda Kartika tadi, bahwa kita mendidiknya mulai dari kandungan. Hanya di sini yang saya sampaikan kan intinya yang usia emas 0 sampai 6 tahun. Terus tadi yang kedua kaitannya dengan
0: dengan kesibukan orang tua.
1: Kesibukan orang tua gitu ya. Kaitannya dengan kesibukan orang tua, itu kita juga harus istilahnya nanti yang mendidik siapa gitu. Kalau kita berbicara orang tua sibuk, terus kita mengesampingkan anak, itu yang istilahnya salah ya. Mungkin dia hanya dititipkan oleh neneknya atau asisten rumah tangganya, sehingga semua kegiatan yang dilakukan itu hanya didampingi oleh asisten rumah tangganya ataupun neneknya. Kadang malah neneknya tuh yang jadi istilahnya tumpuan, sudah dititipi, sudah tapi mas sering juga non sewu disalahkan gitu ya. Seperti itu ya, ya mas. Kadang gini, anaknya biasanya memang non sewu, kalau seorang eyang itu kasih sayangnya kepada cucu itu yang luar biasa. Mungkin sudah dipesan tidak boleh minum es atau apa, tapi sama eyang dibelikan. Nanti sampai rumah yang dimarahin justru eyangnya. Padahal udah titipi yang luar biasa ya, seperti itu. Kalau tadi Bu Kartika, terus itu nanti yang mendidik siapa? Ya tetap orang tuanya. Di sela-sela kesibukan kan orang bekerja juga tidak 24 jam. Jadi mungkin pagi sebelum berangkat kerja mempersiapkan itu, justru pembiasaan-pembiasaan itu yang memang harus anak itu tahu tetap dilakukan sebelum orang tuanya berangkat ke kantor mencari nafkah dan sebagainya. Pulang sudah sore lah. Di saat sore itu pun dimanfaatkan. Jangan mungkin sore habis bekerja dan sebagainya orang tuanya sibuk dengan gadgetnya, sehingga anak-anak dibiarkan. Mungkin ala mau ijeh pos paut atau ijeh paut, tak perlu belajar dan sebagainya. Tapi dalam arti belajar itu justru pembiasaan. Misalnya, oh nanti kita non sewu dalam tanda kutip yang beragama Islam, diajak sholat berjamaah bersama atau apa, diajari ngaji dan sebagainya. Seperti itu, pembiasaan yang seperti itulah yang tetap harus diterapkan oleh orang tua tersebut. Jangan terus non sewu, kalau tadi ini yang mendidik siapa ya, tetap tanggung jawab orang tuanya. Karena kita guru-guru yang di sekolah tuh paling kalau untuk patuh kan hanya lamanya 2 jam ya, sehingga memang kita yang istilahnya tuh benar yang dikatakan Bu Kartika tadi kan, itu biasanya sudah juga di rumah kan sudah dibiasakan ya. Dibiasakan di rumah dengan di sekolahan itu memang kita hanya melanjutkan. Tapi kalau pembiasaan yang di rumah dengan orang tua yang begitu sibuk, terus kita tidak, yang misalnya di sekolah tidak kita ulang lagi, tidak kita biasakan, biasanya pembiasaan itu ya akan lupa atau apa. Atau mungkin malah bisa kalau yang di rumah tidak dibiasakan lagi, anak akan sama gurunya ini, kalau di rumah aku gak diajari seperti itulah. Seringnya seperti itu Mas Andi. Mungkin itu berarti jawaban dari saya. Kalau penjenengan mungkin kurang puas dengan jawaban saya, mohon maaf, nanti akan saya carikan jawaban yang lebih akurat.
0: Baik, gitu. Terima kasih Bunda Desi. Nanti kita bahas lebih lanjut ya terkait pembiasaan. Mungkin kita bahas lebih dalam karena memang harus satu arah seperti itu ya Bunda Desti. Kita harus jeda satu lagu terlebih dahulu. Monggo nanti setelah ini sahabat budaya, kalian telepon lewat WhatsApp, kami buka kembali untuk tema dialog kita pagi hari ini, mendidik anak usia dini dengan kasih sayang sebagai fondasi utama. Pagi hari kita berbincang bersama dengan pengurus Pos PAUD Permata Bangsa, Ibu Yayu Desti atau yang akrab disapa Bunda Desti. Terus bersama kami di Mangun Projo.

0: Masih di Mangun Projo, sahabat budaya Kang Mas Bayu. Untuk pagi hari ini kami hadirkan perbincangan dengan tema mendidik anak usia dini dengan kasih sayang sebagai fondasi utama. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan pengurus Pos PAUD Permata Bangsa, Bunda Yayu Desti, atau yang akrab disapa dengan Bunda Desti. Baik, kita lanjutkan kembali ya Bunda Desti, dan saya juga angkat telepon terlebih dahulu. Di ujung telepon sudah ada pendengar yang bergabung di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Yarto, silakan.
1: Ya, assalamualaikum, Sugeng Enjang, Ibu narasumber Studio Perempat. Halo.
0: Monggo Pak Yarto, silakan.
1: Begini Ibu, sesuai dengan topik tadi, Ibu ada beberapa pemarah paparan. Boleh kita tangkap, memang mendidik anak itu gampang-gampang sulit. Nah gitu Bu,
2: Pak.
1: Mendidik anak usia dini dan kasih sayang murni berarti kan memberikan kelembutan, perhatian tulus, dan contoh positif tanpa kekerasan. Artinya, seorang orang tua atau seorang pendidik itu harus mengatakan tutur kata lemah lembut, sentuhan fisik dengan penuh cinta, menjadi pendengar yang baik. Artinya, ini kan bisa diterapkan beberapa hal. Paling tidak, keseimbangan dan ketegasan. Artinya, kasih sayang bukan berarti membebaskan segala hal, melainkan mengarahkan anak dan batasan yang jelas. Itu satu. Yang kedua, kalau boleh matur, harus ada keteladanan sikap. Menunjukkan perilaku terpuji di rumah karena anak-anak mudah meniru kebiasaan orang tua di sekitarnya. Serta penguatan emosional. Artinya membangun rasa percaya diri, stabilitas emosi, dan ikatan batin yang kuat antara orang tua dan anak. Pertanyaan saya begini Bu, ada berapa kunci sukses mendidiknya, serta apa saja fase dalam mendidik anak itu sendiri? Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
0: Terima kasih Pak Suyarto nih, sudah bergabung. Dan ada dua pertanyaan ini Bunda Desti, bisa langsung ditanggapi nih.
2: Terima kasih ke Pak siapa tadi?
0: Pak Suyarto di Semarang.
2: Pak Suyarto di Semarang, ya. Terima kasih sekali untuk masukannya, luar biasa. Tadi dikatakan juga mendidik anak itu sulit. Memang Pak, karena pada prinsipnya anak itu mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Jadi kadang memang orang tuanya di rumah mungkin ada yang sampai kewalahan bagaimana mendidik. Terus misalnya diterapkan di sekolah bagaimana mendidik itu memang... kalau di rumah memang orang tua harus memberikan contoh positif kepada anak tersebut, sehingga anak itu memang anak itu jadi apa ya, peniru ulung. Kalau di rumah orang tuanya, kalau di sekolah itu gurunya atau bundanya, seperti itu nggih. Jadi memang kita benar-benar, kalau saya di sini misalnya berbicara sebagai orang tua, saya di rumah tuh harus memberikan contoh, misalnya kok melarang anak dengan gadget, ya kita orang tuanya saat berada di rumah tuh jangan terus pegang gadget terus, sehingga anak itu bisa, oh iya ini mamahku nggak pegang gadget kok, berarti aku juga enggak, seperti itu. Terus tadi dengan perhatian khusus dengan cita itu harus Pak, seperti itu nggih, apalagi seperti orang tuanya. Kadang saya yang sebagai pendidik di sekolah itu pun memang niat yang pertama tuh harus ikhlas dulu dan sabar, itu yang luar biasa. Karena memang pada usia anak usia dini itu benar-benar yang kalau kita tidak ikhlas, tidak sabar, nantinya itu anak akan istilahnya tuh menangkapnya juga akan berbeda. Kalau kita sudah ikhlas dulu itu anak atau disuruh ini, disuruh itu tuh juga istilahnya tuh akan manut, karena kita misalnya dengan penuh kasih sayang dan cinta, sehingga anak tersebut bisa bisa menerima apa yang kita sampaikan. Terus tadi mengarahkan anak dengan bahasa yang baik itu harusnya wajib ya, apalagi yang di rumah kadang orang tuanya sedang berselisih dengan suami atau anaknya yang besar, itu dengan menggunakan bahasa yang tidak seharusnya dikatakan, terus anak itu merekam. Karena memang anak usia dini itu benar-benar, apalagi di usia 0 sampai 6 itu golden age, itu anak jadi peniri ulung. Apa yang disampaikan orang tuanya sekiranya bahasanya itu tidak benar atau apa, kadang malah bertanya, "Mah, itu kata-kata itu apa sih artinya?" Kadang anak bisa seperti itu ya, Mas. Tapi kalau kita di rumah sudah memberikan contoh dengan bahasa, terus menunjukkan sikap yang bisa kita tiru gitu. Terus memang harus ada ikatan batin orang tua dengan anak ya. Kalaupun kita tidak hanya orang tua, di sekolah pun memang tetap harus ada istilahnya ikatan batin. Anak itu biasanya yang seperti apa, kita sebagai gurunya istilahnya harus mengamati anak itu yang seperti apa. Karena pada prinsipnya anak yang satu dengan yang lain di sekolah itu akan berbeda. Itu di sekolah banyak murid. Kalau di rumah aja misalnya anak yang satu dengan kakaknya itu juga misalnya pembiasaannya, sikapnya itu juga akan berbeda, apalagi kalau yang di sekolah. Terus tadi Bapak menanyakan kunci sukses dalam mendidik anak itu. Itu akan banyak sekali nggih, mungkin kalau kita kupas hari ini tidak akan cukup waktunya. Paling tidak bagaimana sukses dalam mendidik anak tuh yang pertama kita istilahnya melakukan pembiasaan atau mendidik anak dengan karakter yang baik sehingga nantinya akan kita ditiru oleh anak tersebut. Ya. Seperti kita sebagai orang tua maupun sebagai guru juga memang harus istilahnya banyak mengikuti apa yang sekarang yang sedang tren gadget ya, karena sekarang itu sudah anak mungkin akan lebih tahu dengan gadget tersebut sehingga orang tuanya malah itu bahasa apa lah. Setidaknya kalau memang kita itu harus sampai kapanpun harus belajar sehingga kita bagaimana mendidik, karena Rasulullah sendiri kan didiklah anak itu sesuai dengan zamannya gitu. Kalau anak sekarang itu dilarang istilahnya tidak pegang gadget ya tidak mungkin gitu nih Mas. Tapi bagaimana menggunakan gadget itu tetap kita dengan apa ketentuan-ketentuan tertentu, dengan sikap yang istilahnya lembut. Jangan kita terus sebagai orang tua, kamu tidak boleh, apalagi kita mengatakan jangan. Itu kalau bisa tuh tidak. Kepada anak kita maupun kepada murid kita, kita tuh tidak boleh mengatakan jangan. Tapi gini, misalnya contoh saja, anak kita di rumah terus naik tangga atau apa, itu biasanya kalau kita mengatakan jangan nanti jatuh, nah itu bisa jatuh sendiri. Seolah-olah kita sebagai orang tua kayak mendoakan. Tapi kalau nak pelan-pelan ya pegangan, itu kan kata-katanya lebih halus sehingga anak tersebut mesti, oh iya aku disuruh mama suruh pegangan, suruh pelan-pelan, suruh hati-hati, sehingga tertanam di memori anak tersebut. Tapi begitu ada kata jangan, biasanya anak itu malah melakukan gitu ya.
0: Penasaran.
2: Ya, penasaran. Kenapa kok ibu kok nggak boleh saya naik seperti ini ya? Contohnya saja kalau di sekolah misalnya anak itu ada tangga gitu atau ada ayunan atau apa. Gurunya kalau biasanya kata jangan, itu anak lebih langsung melakukan, ah tak coba ah, karena tapi begitu, nak pelan-pelan ya pegangan. Itu anak-anak, oh iya disuruh pegangan. Nah seperti itu sebetulnya pembiasaan yang seperti itu dengan menggunakan kata jangan itu bisa diterapkan jadi kunci sukses. Seperti tadi Bapak menyampaikan kita sebagai orang tua harus istilah menteladani, itu benar sekali. Kalau memang dari orang tuanya non sewu dalam tanda kutip sudah non serup atau perlakuannya kepada anak tersebut kurang kasih sayangnya karena terlalu capek sudah bekerja sehingga kasih sayangnya ya istilahnya tuh ya hanya sambil lalu aja, nanti itu akan termemori pada anak sehingga kalau anak itu misalnya agak tidak manut itu mungkin ya ada wajarnya karena orang tuanya juga tidak tulus dari hati, tidak ada ikatan batin dengan anak tersebut sehingga kalau anak itu istilahnya rada melenceng itu ya mungkin wajar saja. Dan kita sebagai orang tua harus introspeksi diri, kenapa ya kok anak saya kok misalnya kok non sewu dalam tanda kutip nakal ya. Tapi jangan sering mengatakan anak bodoh, tidak ada anak bodoh Pak, anak itu luar biasa sekali ya. Tapi kok anakku kok nakal, tidak sering bandingkan dengan mungkin anak tetangga ya. Itu juga tidak boleh Mas ya. Padahal anak kan punya anak sendiri-sendiri. Kayak lu anak EKE, lu weh pinter gini-gini, itu sama sekali tidak dianjurkan. Sehingga tadi yang disampaikan Bapak tadi, kunci sukses dalam mendidik anak, terutama fondasi utamanya itu terus agama juga. Itu nomor satu nih. Agama itu nomor satu, terus budi pekertinya dan adab. Ya, karena kalau kita tidak mengajarkan adab kepada anak, itu nantinya mungkin bermain dengan di lingkungan ya yang bermacam-macam itu, kalau tidak menerapkan adab mungkin yang dilakukan di rumah ataupun di sekolah, anak itu lebih

0: sedikit banyak kalau kita lakukan yang seperti itu, pembiasaan karakternya itu, insya Allah anak itu sukses. Karena tapi non sewu, suksesnya anak yang satu dengan yang lain kan akan berbeda nggih. Mungkin orang tua ini mengatakan anak yang seperti ini nanti ini sudah dikatakan sukses, tapi orang tua yang satu ini belum bisa mengatakan kalau anak saya itu sukses atau apa. Itu akan berbeda pendapat tergantung dari kita masing-masing bagaimana. Kalau kita mungkin gini, mendidik anak itu harus ini poin 1, poin 2, poin gitu diterapkan, itu belum tentu nantinya pada anak itu akan istilahnya manut apa yang disampaikan. Ini loh, mama punya aturan gini, anak itu harus gini gini gini, itu tidak mungkin malah anak itu jadi akan istilahnya baik atau manut, tetapi malah lebih kepada Allah itu kan yang mama yang bikin aturan atau dan sebagainya seperti itu gitu Mas.
1: Yeah. Baik, semoga bisa terjawab nggih pertanyaan dari Pak Syarto di Semarang. Baik, Bunda Desti, selanjutnya terkait pengelolaan emosi dan juga disiplin tanpa kekerasan. Nah, ini Bunda Desti mungkin juga boleh disampaikan bagaimana ini untuk orang tua yang lebih bersabar atau lebih siap untuk menghadapi anak-anak yang sedang emosi atau marah atau tantrum seperti itu tadi.
0: Iya.
1: Bunda Desti monggo.
0: Iya. Terima kasih Mas. Ini kaitannya dengan pengelolaan emosi dan disiplin tanpa kekerasan. Ya, ini kita harus paling tidak itu tahu perasaan anak, apalagi anak kita sendiri. Kan kadang juga anak yang di sekolahan pun kita harus paling tidak lama kelamaan juga harus tahu anak itu seperti apa. Di sini memang sebagai contohnya anak di rumah yang lagi marah, tantrum dan sebagainya itu sebaiknya dibiarkan dulu. Boleh nangis dulu enggak apa-apa. Dibiarkan dulu, jangan terus oh kamu kok malah nangis yang ini, tidak dibiarkan. Boleh kok nangis, silahkan nangis. Kalau sudah nangisnya, terus nanti bilang, adik marah ya. Ditanya seperti itu, nanti akan bercerita. Loh tadi mama bilangnya gini kok. Terus akhirnya ya saya adik jadi marah gini. Tidak apa-apa, tapi lain kali gak boleh seperti itu. Jangan diulangi. Kan adik anak pintar, anak hebat. Berikan pujian, sanjungan kepada anak. Sehingga anak tersebut, oh iya sama mamahnya aku di apa. Tadi mama bilang aku gak boleh yang seperti ini. Nanti kan lambat laun itu akan. Karena pada prinsipnya anak tuh ada yang apa, mendengarkan apa yang disampaikan mamahnya, tapi ada yang juga harus melihat langsung perlakuan orang tuanya seperti itu juga bisa nggih. Terus kaitannya dengan regulasi emosi orang tua. Lah ini kalau orang tuanya istilahnya bisa tenang, anak pun dalam mungkin menerapkan apa mungkin yang diajarkan di sekolah ataupun yang di rumah itu anak akan bisa saja gitu. Tapi kalau yang di rumah tuh orang tuanya tidak bisa mengelola emosi, ibaratnya istilahnya sudah pulang kerja capek, di rumah marah-marah, otomatis anak tersebut juga akan, mamah tuh sudah enggak di rumah, pulang-pulang kok marah. Itu anak sekarang mungkin sudah seperti itu ya, kaitannya mungkin dengan dia melihat di gadget atau mungkin melihat di TV yang ada apa, anak melakukan seperti itu, jadi mungkin akan tertanam juga kepada anak. Dan ini terus dengan memberikan, ajarkan anak bertanggung jawab tapi bukan memberikan hukuman ya, seperti itu. Misalnya anak di rumah habis bermain gitu ya Mas, misalnya habis dirapikan gitu terus bermain seperti itu, kalau mamahnya itu marah-marah itu biasanya anak alah paling cuman dimarahi kok gitu. Tapi kalau gini, kita buat perjanjian, nanti boleh main ya, tapi nanti diberesin, seperti itu. Kata-kata yang seperti itu akan lebih tertanam kepada anak. Oh iya, aku mainan ini, tapi mama bilang tadi harus diberesin. Nah, seperti itu. Kalau anak misalnya masih terlalu kecil, belum bisa membereskan sendiri, ya kita bantu sebagai orang tua, ataupun mungkin sebagai guru di sekolah. Yuk, kita beresi bareng-bareng, yuk. Bisa kita bantu. Mungkin gurunya hanya membantu satu, memasukkan di keranjang gitu, anak akan lebih cepat memasukkan yang lainnya gitu. Padahal hanya guru memberikan contoh, yuk bunda bantu ini dimasukkan di sini ya, biar rapi, biar bersih. Anak itu akan semangat, oh karena aku dibantu bu gurunya, sehingga semua mainan itu terus langsung bisa diberesi. Oh hebat, besok boleh main lagi. Tapi dengan catatan apa? Diberesi bunda lah. Kata-kata yang seperti itu seringkali kita tanamkan, sehingga mungkin yang di rumah pun sama. Kadang di rumah yaitu orang tuanya sudah sibuk, pulang kerja, di ruangan itu yang wah non sewu kayak kapal pecah seperti itu. Kalau yang orang tuanya sendiri istilahnya tidak bisa memberikan apa itu, tidak mengelola

0: mengelola emosi terus pulang-pulang marah ya, anak tetap nggak mau beresi. Tapi misalnya dengan kata-kata, yo ini tadi siapa yang main di sini, misalnya seperti itu nggih. Terus anaknya, aku kok bunda, kok kita beresi yuk bareng-bareng. Anak terus akan memberesi. Tetapi kalau sudah di rumah, ibunya sama tangannya mungkin metenteng gini ya mas, terus ini telunjuknya lah, seperti ini tuh anak tidak akan manut, malahan malah wah, paling besoknya diulang lagi, paling mamah cuman marah seperti itu. Tapi kalau orang tuanya merangkul anak tersebut, yuk beresi bareng-bareng, walaupun kondisi orang tuanya tuh yang benar-benar capek, istilahnya seperti itu, tapi anak tersebut, mamah capek aja mau membantu aku berarti harus membereskan. Besok lagi sebelum selesai juga harus orang tuanya ini, besok lagi sepakat ya kalau habis bermain diberesi. Ya tapi aku dibantu ya mamah. Iya besok kita bantu, tapi harus diberesi. Seperti itu pengelolaan emosi orang tua yang seperti itu, ataupun mungkin guru-guru yang ada di sekolah itu, akan tertanam pada anak-anak nge, sehingga anak mau melakukan yang apa yang disampaikan orang tua maupun gurunya seperti.
1: Baik,
0: itu.
1: Karena bukan dengan larangan ya, dengan tindakan bukan. Contoh dan juga dengan apresiasi ya Bunda Desti ya. Baik.
0: Itu,
1: lalu untuk orang tua ini sebenarnya bagaimana, atau mungkin boleh juga dibagikan prinsip atau tips nggih terkait metode pengasuhan sehari-hari untuk di rumah ini. Seperti apa Bunda Desti?
0: Iya. Terima kasih Mas kaitannya dengan apa? Metode pengasuhan sehari-hari nggih. Ini di sini pada prinsipnya kita kalau bisa tuh bermain bersama dengan anak itu, jangan wis itu anaknya disuruh main sendiri terus kita orang tuanya sibuk dengan gadgetnya masing-masing, akan seperti itu terus anak bermainnya tuh tidak akan bersemangat. Tapi kalau mungkin hari ini misalnya yang bermain itu kalau bisa tidak hanya sekedar bermain tapi mengandung edukasi atau ilmu yang bisa diterapkan kepada anak tersebut. Misalnya kalau hari ini anak tersebut mengeluarkan mobil-mobilan, terus ibunya ini, mobil-mobilan kan mainan anak laki-laki, misalnya seperti itu. Itu tidak boleh seperti itu. Misalnya ibunya bisun, oh iya ini punya, ini mobil apa? Misalnya ditanya, dari anak bisa menyebutkan, oh mobil ini. Coba mobil yang itu warnanya apa ya? Itu kan suatu pembelajaran bagi anak juga. Tapi orang tua juga bisa bermain bersama. Itu ini mobilnya warna putih kok mah, no? Coba mobil yang warna putih ada berapa? Misalnya mobilnya banyak gitu ya mas. Oh yang putih ada dua. Itu kan juga sudah belajar lagi tentang apa bilangan dua, cuman tidak menuliskan, tapi tadi belajar warna juga, sudah belajar jumlah lah. Seperti itu orang tua tuh bisa bermain bersama dengan anak, tetapi yang mengandung istilah edukasi, pembelajaran yang nantinya anak itu di sekolah bisa bercerita juga, kemarin tuh aku bermain dengan mamahku, mobil-mobilanku yang warna putih itu ada dua loh lah. Kadang anak itu mengatakan dua seperti ini, misalnya mamanya dulu dua seperti ini, tapi anak itu tidak bisa, mah dua gini boleh kan, kadang ada yang kita angka dua itu harus seperti ini, itu tidak seperti itu. Itulah apa yang kita terapkan untuk bisa bermain bersama nggih. Terus ini kaitannya dengan penerapan sehari-hari, 15-30 menit tanpa gadget. Nah seperti itu nge. Jadi ada orang tua yang memang benar-benar dalam satu hari itu tidak pegang gadget, misalnya habis dari sholat maghrib ke mau ke sholat isya, itu benar-benar waktu yang dimanfaatkan kepada anak. Kaitannya mungkin nanti kalau yang masih anak usia dini, kaitannya juga bisa bermain bersama, ataupun mungkin dengan mengaji bersama, hafalan bersama seperti itu. Terus mempererat ikatan ya. Ini kalau di rumah maupun di sekolah itu ada ikatan batin, itu dipererat antara anak dan orang tua, itu nantinya anak juga akan merasa nyaman berada di rumah maupun berada di sekolah. Akan tetapi kalau orang tuanya di rumah aja istilahnya sudah tidak apa tuh ada ikatan gitu, nanti anaknya aku nggak mau main sama mamahku, mesti nanti mamah sibuk dengan gadgetnya atau seperti itu juga gitu mas ya.
1: Baik, artinya memang orang tua juga harus belajar bersama untuk mendampingi tumbuh kembang anak-anaknya ya, Bunda ya. Baik, Bunda Desti, sebagai penutup mungkin ada pesan yang ingin disampaikan khususnya dalam cara mendidik anak di Golden Age di 0 hingga 6 tahun dengan kasih sayang ini sebagai fondasi utama. Ada pesan yang disampaikan, monggo Bunda.
0: Iya, terima kasih Mas. Sedikit mungkin saya bisa menggarisbawahi apa yang tadi sudah saya sampaikan, bagaimana apa mendidik anak dengan kasih sayang sebagai fondasi utama. pada prinsipnya kita sebagai orang tua maupun guru di sekolah, paling tidak kita mempunyai rasa ikhlas, sabar dulu agar menjadikan anak di usia golden age ini bisa memberikan istilahnya pondasi yang utama, terutama kaitannya dengan pendidikan moral agama, budi pekerti, dan pendidikan karakter. Itu yang wajib kita tanamkan dulu, untuk mungkin kalau yang lainnya itu masih bisa berjalan dengan beriringnya waktu atau beriringnya dia semakin tumbuh kembangnya. Akan tetapi untuk yang ini, mendidik anak dengan kasih sayang sebagai pondasi utama, itu benar-benar yang kita terapkan, dan itu tidak akan terulang lagi. Karena anak kan mungkin nanti setelah selesai di usia emas ini 0-6 akan berbeda lagi. Nah, jadi benar-benar kita sebagai orang tua ataupun guru itu memanfaatkan waktu. Tidak mungkin kan kita misalnya hanya contoh sebagai seorang ibu, kita memberikan ASI itu hanya sampai batas 2 tahun. Kan itu tidak akan terulang lagi. Itu yang benar-benar bisa kita manfaatkan, sehingga benar-benar kita kalau bisa tuh bisa maksimal mendidik anak dengan kasih sayang sebagai fondasi utama. Begitu, Mas.
1: Baik, Bunda Desti, terima kasih informasi dan sama-sama perbincangannya bermanfaat juga buat saya nih sebagai orang tua yang masih terus belajar. Nanti mohon doanya bisa mendampingi putra-putri tercinta dengan penuh cinta tentunya ya, Bunda Desti. Baik, nanti lain waktu kita sambung kembali, boleh ya Bunda?
0: Boleh,
1: ya?
0: Boleh.
1: Baik, sahabat Bunda, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Bunda Desti, pengurus POS PAUD Permata Bangsa, dengan tema mendidik anak usia dini dengan kasih sayang sebagai fondasi utama. Di usia 0 hingga 6 tahun atau di usia golden age ini, peran orang tua sangat dibutuhkan nggih untuk mendampingi tumbuh kembang anak dengan berbagai kebiasaan-kebiasaan positif, dan juga mendukung atau berkolaborasi dengan pendidikan anak usia dini atau PAUD untuk selaras, dan kita bisa mendidik anak usia dini dengan kasih sayang sebagai fondasi utama. Harapannya tentunya putra-putri kita tercinta bisa tumbuh kembang menjadi sesuai yang dicita-citakan. Terima kasih sahabat Bunda untuk kebersamaan panjenengan di Mangun Projo untuk edisi pagi hari ini, dan jangan kemana-mana, saya Andi Setiawan masih akan menemani di Sambel Kemangi sesaat lagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: Siang, sahabat budaya Kang Mas Bayu, tasya kalian kulong ya, Andi Setiawan, nonton yang ngacoro sambal kemangi. Monggo yang Kang Badi request tembang-tembang campur sari, utawi berbagi informasi ya, lain telepon dan WhatsApp 0248316661, uki wonten 0811277714, uki wonten live chat aplikasi RRI Digital. Langsung mawon luantar telepon WhatsApp saking Bojo wonten Mas Bowo, monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi. Pancen squad kebak.
0: Monggo, ini dengan nomor setunggal mboten bareng nitip lho niki berarti.
1: Waduh.
0: Waduh. Monggo Mas Bowo.
1: Nggih, Mas. Lagune nyuwune nyidang sari, Mas.
0: Oh, nggih, salamipun.
1: Salamipun, mboten entuk titip niki.
0: Mboten, lha nomor perdana.
1: Eh, matur kagem Bapak Kyai Abdul Ghafur. Sing Mbak Dewi, Tante En dan Melengge. Catatan ical kok, Mas. Pak Suwarno. Pak Jayadi. Waduh kedangun Mas, pokoknya mboten-mboten kang ketinggalan mboten nggih Mas. Banten kemawon.
0: Nggih.
1: Siap. Pokoke sing mboten kula sebut nggih. Pokoke anggap ae mpun sebut ngoten nggih.
0: Nggih.
1: Kagem panjenengan, muga selalu sehat, selalu banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Dan selalu sukses.
0: Nggih.
1: Makaten matur sembah nuwun.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun Mas Bowo lumantar telepon studio utawi PSTN, monggo sambel kemangi.
2: Sambel kemangi sedep tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Andi puterin lagu Salam Tresno enggak?
0: Salam Tresno sebentar. Salam Trisno, salamipun kagem sinten?
2: Ada Mas.
0: Dereng enten nggih lebete ra.
2: Oh, dereng ya kapal keruk.
0: Bentar, lagune kok. Kok belum ada juga ini yang lain.
2: Oh, belum juga. Ya udah anu aja sing gampang. Becik ketitik Allah ketara.
0: Loh, ya enggak.
2: Didi Kempot.
0: Didi Kempot itu kan lagunya ragam toh. Bu Dewi.
2: Oh ya, udah kembang kangen.
0: Oh ya, salamnya.
2: Salamnya tadi adikku Bowo. Makasih salam kembali. Ada di kantor ya. Terus Bapak Pardiono, Bapak Subagio, Bapak Supri, Bapak Kabut SGG, Joko KSM, Bapak Sastro Singgiras. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua-muanya saja. Selamat siang, selamat beraktivitas. Salam sejahtera buat Mas Andi. Jaga kesehatan. Jangan lupa, semoga diberi kebahagiaan.
0: Okay.
2: Kalau pulang nanti hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah.
0: Matur.
2: Terima kasih Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wibun Bu Dewi PSB Semarang saking ringin telu Semarang wonten Pak Suwarno, monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi Pak. Niku mau Mas Bowo kok nitip, boten nitip nggih.
0: Boten lah nomor pertama nek nitip ditip sinten.
1: Tak iki kula sing nitip.
0: Terus bingung, ceritane ilang mau pripun dal niku Pak Suwarno.
1: Soale napa niku?
0: Napa niku?
1: Mas nggih matur nuwun salami Mas Bowo.
0: Nggih.
1: Kula tambahi malih nggih.
0: Monggo.
1: Bapak Abimanyu kali Pak Pur. Nggih. Matur nuwun kagem Mas Andi paringi keselamatan kan kesehatan taruh dikini lancar Mas Gi. Kula nyuwun lagune Mas.
0: Monggo.
1: Pecut pasar ngunut. Wonten mboten?
0: Wonten, wingi kan sampun.
1: Oh, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sahabat budaya Kang Mas Bayu mangkeh kula bikak malih nggih telepon ugi WhatsApp kita ke tembang rumiyin sampun wonten tembang kangen saking Yani Megawati niki di suwun kalian Bu Dewi di PSB Semarang. Salamipun kagem sedaya panemen sambel kemangi Pro 4 RRI Semarang.

Gelril atau roti gambang adalah roti khas Semarang. Meskipun berasal dari Semarang, roti ganjel ril kurang dikenal dibandingkan roti lainnya karena teksturnya tidak lembut, sehingga alot dan sulit dikonsumsi. Namun, beberapa produsen kini memodifikasi teksturnya agar dapat dinikmati pada zaman modern. Tekstur ganjel ril yang agak alot menurut para ahli roti sangat baik bagi pencernaan. Makanan ini merupakan salah satu oleh-oleh khas Semarang. Teksturnya ulet dan padat dipadu dengan aroma coklat dan kayu manis yang nendang di lidah. Dengan teksturnya yang ulet, jika makan dua potong saja, sudah cukup mengenyangkan. Roti ini merupakan salah satu peninggalan Belanda. Resep yang digunakan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Masih asli dari zaman Belanda dulu. Nama aslinya adalah roti gambang, karena bentuknya yang mirip dengan alat musik gambang. Tapi, masyarakat Semarang lebih mengenalnya dengan nama ganjel ril. Kenapa disebut ganjel ril? Karena selain teksturnya yang bantat, juga bentuknya yang seperti ganjel ril atau bantalan ril. Rasanya manis karena menggunakan campuran gula aren. Cocok sekali untuk teman minum teh seperti nonik Belanda.

0: Nggih, matur nuwun sahabat budaya Kang Mas Mbak Ayu tah sekalian kula Andi Setiawan nggih wonten ing acara sambel kemangi kula ten pesan WhatsApp rumiyin niki sampun wonten ingkang bergabung siang menika saking Kandangan Kaliwungu wonten Pak Untung Mulyono nyuwun tembang Becak Solo. Salam kagem Bu Haja Sri Winarti dan Ataya, semua penyuka sambel kemangi dimanapun berada. Kita pantang terus Perempat Semarang, pembudaya budaya Jawi. Matur nuwun Pak Untung Mulyono. Wingi pun wonten Pak Sabto Kang Ruraya minta lagu Lintang Asmoro. Salam untuk Bu Titin, Tante N, Jepara, Bu Eniswito, Bu Sri Wahyuni dan semuanya untuk yang tugas. Terima kasih. Saking Ungaran wonten Pak Slamet Suwito. Wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mas Andi. Kula Pak Slamet nyuwun sekar setia tuhu. Salam kagem sedoyo monitor sambel kemangi Perempat RRI Semarang. Jos gandos. Matur nuwun. Wau ki wonten Pak Pardiono kalian Mas Pur Perdana nggih, mangke cobi di telepon malih. Pemantar telepon WhatsApp sampun wonten Eyang Heri Wasito niki, monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi nyambleng tenang. Selamat ya. Siang Nak Andi, selamat bertugas.
0: Matur nuwun.
1: Semoga selalu sehat, semangat, bahagia dan banyak rezekinya.
0: Amin, matur nuwun. Eyang sehat nggih.
1: Nggih. Eyang mau minta lagu judulnya Caping Gunung.
0: Oke, salamipun.
1: Salamnya ya Nak, coba salamnya buat Mbak Dewi, Bu Kartika, Bu Juni, Bu Ase, Bu Sutarto dan semua saja pencinta acara ini. Matur nuwun, terima kasih.
0: Sami-sami yang wilujeng siang.

0: Yang Heri Wasito monggo sambel kemangi.
1: Manyu.
0: Monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
1: Nggih, licengung siang Mas saking Jember niki.
0: Nggih, Mas Abimanyu monggo.
1: Nggih. Kula nyuwun tembangan Mas nggih napa niku?
0: Napa?
1: Langgam dadi ati.
0: Dadi ati nggih.
1: Nggih.
0: Salam.
1: Salam kagem Ibu ingkang mlebet nggih.
0: Nggih, kalian Bu Heri Wasito niki wau.
1: Oh, Heri Wasito nggih. Heri Wasito.
0: Heri Wasito.
1: Oh, Heri Wasito nggih ngapunten. Mugi kagem Bunda Karyati, Mas Pur Tulungagung, Bapak Bapak Slamet, Bapak Sedan Alih, oh Bapak Sastro.
0: Nggih.
1: Kalian panjenenganipun Bapak Abdul Ghafur. Ngaten mawon Mas piye?
0: Nggih, matur nuwun Mas Abimanyu.
1: Kami sami matur sawijining nuwun. Sambel semangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun wonten becak Solo nggih, sahabat budaya niku disuwun kalian Pak Untung yang benar wonten Kaliwungu. Monggo sugeng bidang.

Ya sahabat budak Kang Mas Bayu kula aturaken kenging panuwun nggih awit kawigatosipun panjenengan ingkang wonten ing acara sambel kemangi. Sampun wonten Misel Sabda ingkang sampun siap nglajengaken siaran siang menika. Kula ginyon ngapunten mbok menawi mboten saged ngaturaken request tembang-tembang campursari siang menika. Ngenjang sambel kemangi wonten malih jam 12 ngantos jam 11 nggih wekdal Indonesia. Ireng Kilen Kulan Disjawan pamit wilujeng siang. Sampun wonten langgam dadi ati nggih mangke nutup kebersamaan dan kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Pemerintah Kota atau Pemkot Pekalongan melalui Dinas Pertanian dan Pangan atau DINPERPA menggelar program vaksin rabies gratis dengan menyediakan 150 dosis di Puskeswan Kertoharjo mulai hari Senin 28 September 2026 hingga Jumat 2 Oktober 2026. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DINPERPA, Iman Istiadi, menyatakan bahwa program ini digelar dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia dan Bulan Bakti Peternakan guna mencegah penularan virus dari hewan ke manusia. Layanan yang melibatkan tenaga medis veteriner tersebut mencakup vaksinasi bagi kucing, anjing, kera, dan musang serta pengobatan gratis yang diharapkan dapat menjaga kesehatan hewan peliharaan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesejahteraan hewan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Pemerintah Kabupaten atau PMK Pati melalui Dinas Perhubungan atau Dishub resmi memberlakukan sistem satu arah secara penuh selama 24 jam di Jalan Panglima Sudirman mulai hari Senin kemarin 28 September 2026. Kepala Dishub Pati, Tony Romas Indriarsa, menyatakan bahwa kebijakan sistem satu arah yang membentang dari barat alun-alun Simpang 5 hingga pertigaan SMPN 4 ini diterapkan untuk mengatasi peningkatan volume kendaraan dan menekan risiko kecelakaan lalu lintas. Aturan baru tersebut menggantikan skema sebelumnya yang hanya berlaku pukul 6 hingga 22 waktu Indonesia Barat menyusul banyaknya aduan masyarakat terkait kepadatan pada malam hari. Melalui kelengkapan pemasangan rambu petunjuk baru juga, pemerintah daerah berharap mobilitas warga dapat menjadi lebih tertib, aman, dan lancar. Demikian Sami Sal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih di Perempat RRI Semarang, Kang Mas Wiyu, sahabat budaya, selamat siang. Selamat bertemu kembali juga bersama dengan saya, Misal Sabda, di Perempat RRI Semarang hari ini di Rabu 30 September 2026, hari terakhir ya di bulan ini. Dan semoga tetap semangat juga menjalankan apapun aktivitas panjenengan. Kabarnya terus baik, terus sehat juga. Dan jangan lupa bahagia, jangan lupa minum air putih, masih cuacanya kurang stabil seperti ini ya. Dan jangan lupa juga terus setia mendengarkan Perempat RRI Semarang. Dan siang hari ini misalnya akan temani juga aktivitas panjenengan dengan info-info baru, berita-berita baru, cerita-cerita baru juga, dan hiburan tentang UMKM ya, tentang bisnis dan ekonomi dalam Prigel Teras UMKM Perempat RRI Semarang. Dan di hari ini Rabu 30 September 2026, kali ini akan ada obrolan gitu ya tentang sebuah usaha menarik, kriuk balado kentang renyah pedas gurih dan penuh peluang. Ini ya sudah langsung juga hadir ke studio, ada ibu-ibu cantik ini akan berbagi cerita, berbagi pengalaman. Ada Ibu Puji selaku pelaku usaha dari kriuk balado kentang Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, juga didampingi oleh Ibu Nini Puji Astuti selaku Ketua Pokja 2 Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah. Selamat siang Ibu-ibu cantik.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar hari ini?
2: Puji Tuhan baik.
0: Luar biasa. Mungkin bisa mendekat ke mic sedikit Ibu biar suaranya terdengar dengan jelas. Ini mungkin langsung mau ke Bu Puji dulu nggih. Ini
2: boleh.
0: Balado kentang ini, nah ya. Mungkin bisa diceritakan Bu Puji, awal mula perjalanan merintis usaha balado kentang ini seperti apa kan? Monggo.
2: Awal mula saya membuat balado kentang itu anak-anak kan suka ya Mbak, kalau pagi tuh buat bekal, buat sarapan, terus Mama dibikinin ke balado kentang aja, mah nasi sama nasi lauknya nasi gurih sama ayam atau apa itu buat makan sudah enak man. Oh iya, terus nanti oh iya tak buatin deh, sudah tapi lama-lama teman-temannya pada ikut, Mama temanku ada yang mau ikut pesen, boleh enggak? Boleh aku lah. Terus lama-lama kok malah banyak yang suka.
0: Oke, jadi anak dulu ya yang emang request ya, emang minta dulu. Tapi sebelumnya pernah buatkah sampai anaknya mau lagi atau seperti apa?
2: Sebelumnya kan saya sering buat itu nasi kotak juga ya Mbak. Di nasi kotak kan kadang ada nasi uduk, juga ada kering kentang, nasi kuning juga pakai kering kentang lah. Terus lama-lama banyak yang pesen, gitu.
0: Okay.
2: Terus terakhir ini kemarin nyampe tetangga gitu, Ibu saya boleh ikut jualin bonda? Boleh, monggo, nanti saya mau masukkan di kantin-kantin, di kantin gubernuran, di kantin Elizabeth, gitu. Terus di mana lagi? Bang Jateng, Bang Jateng yang anak saya kan makan di Bang Jateng lah. Kemarin teman-teman pada pesen-pesen, katanya enak gitu. Ya begitulah perjalanannya.
0: Jadi emang requestan anak dulu ya pertama ya. Terus melihat juga ternyata tetangga-tetangga juga suka, malah banyak orang juga semakin suka, bahkan
2: malah instansi-instansi banyak yang sering request.
0: Sering request, sering beli juga gitu ya Bu ya.
2: Ini tadi malam saya ada pesanan 45 tuh dari Bang Maya Pada, dari kantin Rumah Sakit Elizabeth sama kantin Gubernuran.
0: Oke, udah kemana-mana ini ya. Baik, dan mungkin kalau bisa dibilang ini sudah berapa lamakah usaha?
2: Saya usaha ini mulai enggak kentangnya aja ya Mbak, maksud dari produk nasinya. Itu saya mulai usaha tuh dari 2019.
0: Oke, 2019 dan kentang ini juga menjadi salah satu produknya.
2: Iya.
0: Produk andalan. Jadi kalau misal ada yang pesan nasi kotak, ada kentangnya juga atau sesuai request ya Bu ya.
2: Betul.
0: Baik, berarti kalau dari
2: sudah terbang ke Kalimantan juga. Wih, ini kemarin Kalimantan sama Surabaya kemarin.
0: Sudah ke Kalimantan dan Surabaya. Ya udah jalan-jalan juga ini. Baik, dan berarti kalau mulai dari 2019 menghadapi COVID juga dong Bu.
2: Iya.
0: Nah, ini waktu itu seperti apakah?
2: Waktu COVID ya sedikit-sedikit sih Mbak, enggak kayak sebelumnya. Sebelum COVID kan lumayan banyak kita produksi, sehari itu bisa 20 kilo, 15 kilo, tapi setelah COVID paling hanya 5 kilo, 6 kilo gitu. Sekarang sudah mulai pulih lagi.
0: Oke, sudah pulih lagi atau malah makin berkembang?
2: Makin berkembang, puji Tuhan.
0: Puji Tuhannya seperti itu. Baik, mungkin kalau sesuai juga dengan tema kita di siang hari ini, Bu Puji. Renyah, pedas, gurih, dan penuh peluang. Nah, ini kalau bisa di-spill, Ibu, bumbunya tuh seperti apakah? Yang bikin renyah, bikin pedas, bikin gurih, itu seperti apa?
2: Itu sebenarnya bumbunya cuman sederhana sih Mbak, cuman bawang putih, cabai, garam, gula, dah gitu aja.
0: Bawang putih, cabai,
2: yang penting kita garam, masaknya gula. Itu menggorengnya itu nyampe betul-betul kering, jadi tidak cepat melempem kalau dibuat dimasak gini.
0: Baik, kuncinya berarti adalah sampai kering ya, ya
2: sampai kering
0: sampai kriuk itu ya. Juga. Tapi kalau dari kentangnya sendiri itu pas gorengnya ada tips seperti apa Bu biar tetap renyah gitu?
2: Enggak ada tips sih Mbak, cuman kentang dicuci bersih terus dicerut, diserut gitu, dicuci lagi bersih, ditiriskan, terus digoreng sampai kering. Dah gitu aja, enggak dikasih
0: gitu
2: apa-apa
0: aja.
2: Alami.
0: Dan bumbunya tadi ada cuma bawang putih, cabai,
2: garam,
0: gula. Sudah
2: air, dah.
0: Sama air
2: ya.
0: Simpel banget ini ya ternyata ya cara membuatnya. Dan sejauh ini pernah mendapat testimoni atau pengalaman seperti apa dari customer Ibu?
2: Testimoninya enak Bu, besok-besok boleh request lagi ya. Boleh, aku bilang itu. Boleh, bisa tidak pedas, bisa tidak. Boleh pedas, boleh tidak pedas, boleh. Boleh dikasih kacang, boleh gitu.
0: Pokoknya semua boleh ya Bu Puji ya.
2: Katanya recommended Bu, oh ya terima kasih aku
0: bilang. Puji Tuhannya seperti itu. Baik, menuju ke Bu Nining ini.
2: Bu Nining
0: gitu. Iya. Bu Nini, sebagai Ketua Pokja 2 Kelurahan Miroto ini ya. Di ya. Kelurahan Miroto itu sebenarnya ada berapa banyak UMKM sih Bu?
3: Oh, banyak sekali kalau UMKM-nya. Kita di sini saya sebagai UP2K. Juga UP2K itu untuk usaha peningkatan pendapatan keluarga ya singkatannya. Itu untuk membantu para UMKM-UMKM yang baru mau berkembang, jadi mereka sudah butuh modal. Nah, kita itu jangan sampai mereka terlibat apa bank titel itu ya. Bank titel itu tujuan utama kita itu ya. Soalnya kasihan ya, untung baru berapa sudah kena bunga yang tinggi. Nah, itu kita dari Pemerintah Kota Semarang, saya sebagai pemegang UP2K untuk Kelurahan Miroto sangat berpikir jangan sampai teman-teman UMKM ini ya yang punya apa ya, punya usaha yang luar biasa ya, yang punya kemampuan untuk berkembang tapi ujung-ujungnya kena pinjol ya. Nah, jadi UP2K Kelurahan Miroto itu memberikan pinjaman okay. kepada para UMKM ini agar bisa berkembang dengan baik tanpa mikir wah iki sesuk aku membayar bunganya sekian persen gitu.
0: Baik. Dan banyakkah orang-orang Kelurahan Miroto yang menggunakan UP2K juga dan
3: ya,
0: di sana?
3: Puji Tuhan, banyak.
0: Banyak ya.
2: Semua ya, Bu.
3: Banyak ya UMKM.
2: Saya
3: baru
2: juga ini dari model dari UP2K ini.
0: Oke. Iya. Baik. Jadi
3: ini salah satunya
0: ini adalah Bu Puji ini ya. Jadi banyak usaha yang ada di Kelurahan Miroto ya, Bu ya.
3: Yeah.
0: Dan menggunakan juga UP2K gitu ya untuk permodalannya untuk bisa punya usaha-usaha baru gitu ya Bu ya.
3: Yeah.
0: Tapi kalau bisa di total ada berapa banyak usaha di Miroto Ibu?
3: Wah.
0: Yang mungkin tergabung juga dalam UP2K.
3: Oh, kalau UP2K yang tergabung gini Mbak, kalau mereka rumangsa sudah belum butuh ya, ya enggak dibutuh-butuhkan banget gitu kan. Terus wah, saya harus ambil enggak. Jadi bergantian dengan UMKM-UMKM yang lain yang membutuhkan, benar-benar membutuhkan kita gitu.
0: Oke. Kalau usahanya berapa banyak kah?
2: usahanya 50-an ya.
3: Ada
2: 50-an.
3: Soalnya kan UKM. Kita dekat PKL loh, Mbak. PKL Mbatan Miroto itu.
0: Oke, ada ya, ada PKL di situ sendiri. Jadi kalaupun di total-total kurang lebihnya ada 50 ini tadi ya.
3: Ada.
0: Dan itu biasanya di sektor apakah, kuliner semua kah?
3: Rata-rata kuliner untuk Semarang Tengah itu rajanya kuliner.
0: Salah satunya juga usahanya Bu Puji ya.
3: Ya, salah satunya.
0: Tapi kalau jadi Bu Nini sendiri melihat usaha Bu Puji seperti apa?
3: Oh, luar biasa perjuangannya beliau ini dulu, apa, perintisannya ya, Mbak ya. Perintisannya mulai dari kecil
2: jual angkringan.
3: Ya, angkringan itu. Terus itu jualan, kalau mau lebaran itu apa? Puasa itu ya.
2: Jualan takjil.
3: Takjil ya. Awalnya beliau dari jualan takjil.
0: Jadi sudah semakin berkembang ya, Mbak. Ya. Bahkan Bu Nini tahu dulu seperti apa, terus sekarang seperti apa juga gitu ya.
3: Dulu pertama ya jualan gorengan, takjil, makanan-makanan ringan gitu ya. Sampai beliau bisa terima pesanan nasi kotak gitu.
0: Dan termasuk juga ini si balado kentangnya ini.
3: Wah,
0: ya.
3: Ya ini produknya beliau ini salah satu produknya.
0: Salah satu produknya. Jadi produk macam-macam juga, banyak juga ya Bu Nini ya. Baik, dan kembali lagi membahas tentang UMKM, usaha-usaha yang ada di Kelurahan Miroto ini ya. Tadi disampaikan kurang lebihnya ada 50 dan dominannya atau kebanyakan adalah kuliner. Nah, jadi Bu Nini sendiri selaku Ketua Pokja 2 pernah menghadapi kesulitan atau tantangan seperti apakah untuk bisa membantu atau menaungi mereka-mereka semua ini?
3: Oh ya, kalau itu dulu kita terkendala waktu COVID ya, Mbak. COVID itu sangat tidak hanya UMKM aja ya, semua sektor usaha macet total, nggak bisa bergerak.
2: Tapi yang berbangkit hanya di makanan ya, Bu, waktu COVID.
3: Ya, cuma untungnya dulu itu apa ya, bisa usaha dari rumah ya, online gitu ya. Pandai-pandainya ibu-ibu ini beralih tugas yang tadinya keliling atau jualan di di warung-warung, jadi bisa jualan online. Dan itu menyebabkan UP2K kita tidak surut, tapi bisa tetap berkembang.
0: Tetap lanjut ya, Bu.
3: Iya, betul.
0: Walaupun mungkin rasa-rasanya di saat itu kayak apa-apa susah, bingung.
3: Iya. Kan Tuhan berjanji kalau satu pintu tertutup, Dia akan membukakan pintu yang lain.
0: Baik. Udah juga Bu Puji masih ngomongin tentang tantangan juga, walaupun tadi sempat disampaikan juga pernah mengalami masa COVID gitu ya, Bu. Ya, nah, sejauh ini juga pernah menghadapi tantangan atau kesulitan seperti apakah, terlebihnya untuk punya usaha kriuk balado kentangnya, Bu Puji? Seperti apakah?
2: Puji Tuhannya sekarang sudah lancar sih, Mbak. Ada kesulitan apa-apa. Semua sudah ada, sudah gampang lah, enggak kayak dulu-dulu.
3: Kalau masalah kesulitan itu yang kita lihat itu kalau barang bahan bakunya tuh naik.
2: Nah,
3: ya,
2: itu.
3: Bahan bakunya naik, makanya UP2K ini juga memberikan salah satu solusi. Kalau kita juga ada KWT ya, Mbak ya. Jadi Lombok itu kan paling ngeri, kalau naik itu paling mengerikan. Nah, padahal keripik kentang ini juga memakai bahan bakunya itu Lombok, salah satunya cabai. Kita memberikan solusinya kepada UMKM, kalau Lombok lagi murah dikeringkan. Nah, itu salah satu usaha, salah satu kendala ya, itu kendala dari
2: pas harga mahal.
0: Harga mahal ini ya. Tapi kalau dari segi harga, Bu Puji menaikkan harga kah atau seperti apa solusinya kalau pas bahan-bahannya baru harganya kacau?
2: Ya, kita nganu, Mbak, apa namanya, di isinya ini.
0: Okay.
2: Mungkin dikurangi sedikit ya. Misal ini 1,5 on, kita dikurangi jadi 1 seberapa gitu, intinya di ukurannya.
0: Baik, jadi dari ukuran ya, dari kuantitasnya. Ya,
2: betul,
0: kalau dari kualitas kalo ya
2: masih jaman. Sama. Ya, kalau kualitas jaman masih sama, cuman kita bisa nganu ngurangnya di ukurannya aja.
0: Baik, ukurannya yang disedikitkan ya, gitu ya, dikurangkan sedikit untuk menyesuaikan harga juga biar kalaupun
3: terjangkau.
0: Malah ini malah naik, malah konsumennya yang lari, Bu ya.
2: Kalau harga tetap sih.
0: Kalau harga tetap,
2: rasa juga tetap.
0: Rasa juga tetap ini ya, yang memang sudah menjadi incaran orang-orang juga. Ini tadi disampaikan juga Bu Puji udah dapat testimoni dari konsumen yang ada di kantor gubernuran, Rumah Sakit Elizabeth ya, gitu ya. Sudah banyak sekali, dan ini berarti sudah jalan-jalan ke sekitaran kota Semarang, dan tadi juga disampaikan udah ke Kalimantan juga, sama udah ke Surabaya juga ini ya. Baik, mungkin Bu Puji bisa diceritakan juga ini tips-tipsnya juga untuk punya usaha keripik atau kriuk balado kentang ini, Bu. Tips-tipsnya nih harus seperti apakah gitu, mungkin tipsnya, minyaknya harus apa ya, atau kentangnya milihnya yang gimana?
2: Kentangnya harus yang kuning. Itu kentangnya kuning, minyaknya harus banyak, harus yang minyak bersih gitu, Mbak. Kalau enggak banyak nanti enggak bisa kering, Mbak. Mm-hmm. Ini penggorengannya. Jadi okay, harus di wajan besar minyaknya. Misal saya itu wajannya besar itu 6. Kalau yang 2 literan itu 3, itu sekali pakai. Itu sekali pakai habis. Kalau buat 20 kilo, 15 kilo itu langsung sekali pakai habis minyaknya.
0: Oke,
2: okay, intinya minyak, harus banyak minyak untuk menggoreng.
0: Harus banyak minyak
2: supaya
0: gitu ya,
2: jadi kriuk.
0: Baik. Tuh. Kentangnya yang kuning.
2: Ya, kentangnya yang
0: minyaknya
2: kuning,
0: minyak banyak. Ya. Kalau dari bumbunya sesuai selera saja.
2: Bumbunya
0: ya,
2: sesuai selera.
0: Oke. Okay,
2: kan ada yang suka pedas, ada yang suka tidak pedas. Mm-hmm. Bisa juga ada yang request ditambahi kacang, Mbak.
0: Oke.
2: Okay, katanya kacang lebih enak gitu. Ada baik, yang minta ditambahi daun jeruk. Jadi mm-hmm, saya buat tuh sesuai permintaan, Mbak.
0: Mm-hmm. Pokoknya sesuai request ya, gitu ya. Asal nggak neko-neko, ya, tetap Bu Puji buatkan. Ya. Baik. Dan ini menarik Kang Mas Bayu, sahabat budaya, usaha kriuk balado kentang ini ya, yang bisa menjadi peluang juga. Tadi sudah Bu Puji juga spill ini ya, cara membuatnya gampang banget juga. Bumbunya juga gak aneh-aneh ya, ya Bu ya,
2: sederhana,
0: gak yang harus mudah membedakan antara ketumbar yang
2: tidak,
0: mana, kemiri yang mana.
2: Itu pakai bumbu bumbu dapur,
0: bumbu
2: biasa
0: dapur
2: sih, cuma bawang sama cabai, garam, gula, dah.
0: Ini simple gitu ya. Jadi siapapun bisa membuat, siapapun juga bisa punya usaha ini ya, ya Bu Puji ya. Dan mungkin monggo untuk yang Mas Bayu, sahabat budaya, mau tanya-tanya langsung juga ke Bu Puji ataupun ke Bu Nini ya. Misal persilakan ke WhatsApp 0811 2777 914, atau telepon monggo 0248 3166 61, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Bu Nini, Bu Puji, kita jeda sebentar, setelah itu kita lanjut kembali.

0: Pro 4 RRI Semarang. Pro 4 RRI Semarang. Acarane wapik tenan.
1: Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Masih di Perigal Teras UMKM Perompak Tarari Semarang Kang Mas Wiyu Sahabat Budaya, kita juga masih bahas sebuah usaha ini ya, kriuk baldo kentang renyah pedas gurih dan penuh peluang ini ya, yang memang tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Puji maupun Bu Nini ini ya, dari Kelurahan Miroto Kecamatan Semarang Tengah, bahwa usaha ini tuh juga banyak sekali peluangnya, bikinnya gampang ya, dengan bahan-bahan simpel aja ya Bu Puji ya, tadi simpel juga, dan alhamdulillahnya Puji Tuhan juga sudah jalan-jalan kemana-mana produknya, dapat testimoni, dapat kesan yang terus baik dari konsumen-konsumen ya Bu Puji ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan dari pendengar ini ya, Bu Puji ataupun Bu Nini bisa dibantu jawabkan. Dari Bu Andi di Tembalang ini ya, selamat usahanya sudah banyak yang order. Ini mungkin bisa disampaikan apa keistimewaan keripik kentang produk ibu dibandingkan produk dari produsen lain? Monggo mungkin Bu Puji.
1: Mungkin anu ya Mbak, dirasa rasa tetap sama, terus sama ketahanan kriuknya itu kalau dalam posisi utuh ini tuh sampai 1 bulan tuh masih tetap kriuk.
0: Baik, bedanya itu ya Bu ya. Ya. Kalau dari rasa mungkin seperti apa?
1: Mungkin rasanya masih sama ya Mbak, enak sih katanya.
0: Enak ya,
1: tidak berubah.
0: Tidak berubah.
1: Kita di bumbu tidak mengurangi,
0: tidak
1: di bumbu
0: tengi.
1: Ya dari, bahkan masih dari awal buat nyampe 1 bulan tuh untuk rasa masih stabil.
0: Masih stabil ya, ya masih aman ya aja gitu ya.
1: Baik. Cuman kadang yang berubah ini gula-gulanya semakin mengering.
0: Baik, kalau itu pakai pengawet betul Bu?
1: Tidak sama sekali.
0: Berarti tahan berapa lama kah?
1: 1 bulan.
0: 1 bulan ya, tahan gitu ya.
2: Di luar.
0: Suhu ruang.
1: Yang penting posisi ininya tertutup rapat, tidak
0: tertutup
1: kena
0: rapat
1: kedap udara.
0: Kalaupun misal ada udara kan malah jadinya melempem ya Bu ya.
1: Betul.
0: Atau mungkin bahkan kalau pas ditaruh di meja makan dalam waktu seminggu udah habis ya Bu. Udah gak tahan.
1: Gak usah seminggu, ditaruh gini aja seharian sudah langsung habis.
0: Baik, menuju ke Bu Nini. Ini mungkin di Kelurahan Miroto sendiri terbinya dari program-program POKJA 2. Mungkin adakah bentuk pendampingan atau fasilitas gitu ya yang diadakan untuk bisa membantu UMKM ataupun usaha-usaha yang ada di Kelurahan Miroto Bu Nini? Mungkin untuk membantu memajukan UMKM-nya gitu ya, selain UP2K tadi.
2: Kalau yang saya pegang ini kan khusus UP2K nih Mbak. Jadi UP2K itu memang sejak awal visi misi kita adalah untuk membantu meringankan beban bagi para UMKM yang mau maju, mau berkembang ya, baru tumbuh dan mau berkembang, untuk bisa menjadikan keluarga itu jangan sampai kekurangan, atau bahasanya itu tadi yang saya sejak awal bilang, jangan sampai ada UMKM itu terlilit utang ya, utang yang dengan terjerat bunga tinggi. Itu tujuan utama kita itu UMKM. Terus untuk hasil dari UP2 tersebut, sebagian dari hasil itu kita bisa pakai untuk, kan kalau POKJA 2 itu juga mengampu untuk PAUD. Jadi kita mensupport untuk anak-anak PAUD Bina Asuh Miroto ya. Jadi kita ada gerakan orang tua asuh yang sebagian kita ambilkan dari hasil dari pengembangan UMKM tersebut.
0: Baik.
2: Jadi saling bantu membantu gitu
0: saling
2: ya.
0: Bantu ya.
2: Ya, saling bantu.
0: Ada program-program
2: lain.
0: Enggak cuma bahas tentang UMKM atau usaha-usaha gitu ya Bu ya, tapi ternyata juga berkembang, juga meluas ke PAUD juga ya Bu ya, mendampingi juga anak-anak.
2: Iya. Dan lagi juga meluas Mbak. Jadi kita dari bersinergi dengan KWT ya Mbak ya. KWT itu di mana kita juga menanam apa yang kita makan dan makan apa yang kita tanam. Artinya kita bisa menghasilkan, saling bersinergi dengan pelaku UMKM tersebut. Contoh nih Mbak ya, ini yang saat ini di Bina Mandiri KWT Mandiri kita itu adalah glandir. Glandir, jadi glandirnya bisa untuk pengusaha UMKM yang ada di lingkungan kami.
0: Oke, okay,
2: gitu.
0: Komplit
1: ini
0: gitu ya.
1: Mau panen kentangnya dibuat ubinya dibuat gini juga bisa.
0: Semua-muanya ya bisa dimanfaatkan.
2: Kita bayam dibuat. Brasil itu untuk keripik.
0: Keripik bayam.
2: Bayam, iya betul.
1: Sama apa? Kembang goyang.
2: Kembang

0: Jodoh sendiri adakah mungkin program-program untuk membantu mereka itu?
1: Ada Mbak, kita kita
2: pendampingan.
1: Iya, pendampingan, sosialisasi, cara pengurusan PIRT dari Dinas Perdagangan. Jadi apabila pelaku UMKM ini membutuhkan seperti mengurus NIP, ya kita bantu Mbak semua, dari pengurusan label PIRT hingga halal.
0: Gitu. Komplit ya, jadi iya, tetap bisa dibantu juga.
1: Betul.
0: Baik. Berarti intinya adalah semua-muanya dibantu, semua-muanya saling melengkapi, gini ya, komplit iya, semua-muanya.
1: Supaya warga Miroto itu bisa sukses semua ya Mbak ya.
0: Amin. Baik, berikutnya ini ada pertanyaan juga dari pendengar untuk Bu Puji ini ya. Gimana untuk bisa membuat yang renyah tapi tanpa pengawet? Nah, seperti apa tadi mungkin sudah di-spill dikit ya Bu ya. Minyaknya harus banyak, harus seperti apa mungkin? Monggo.
3: Itu kentang dikupas, dicuci bersih, terus dicerut, dicuci bersih lagi, ditiriskan, lalu digoreng dengan minyak yang banyak, digoreng sampai kering. Dah, hanya itu aja.
0: Udah, itu ya, aja ya. Untuk masalah bumbu, monggo
3: bumbu
0: aja.
3: Monggo, terserah selera.
0: Kalaupun misalnya mau dimakan gitu aja, boleh, ya enggak apa-apa. Ya. Baik, sesuai selera aja. Nah, dari Mbak Siska di Tembalang ini, kentang balado buatan Bu Puji ini bisa dipesan dalam kemasan seperti apakah?
3: Kemasan ini di tin wall, kemasan tin wall.
0: Bisa kemana kah kalau mau pesan?
3: Langsung ke alamat pembuat.
0: Mana nih? Monggo
3: nomor
0: disampaikan
3: atau mungkin nomor HP. Saya monggo. Ibu Puji dari Kelurahan Miroto yang beralamat di Jalan Batan Timur Raya 12 dengan nomor HP 085-8700-66070.
0: Bisa diulang Bu, biar ini pendengarnya pelan-pelan nulisnya.
3: Oh iya. Saya Ibu Puji dari Kelurahan Miroto yang beralamat di Jalan Batan Timur Raya nomor 12 dengan nomor HP 085-8700-66070.
0: Oke, semoga bisa
3: Semarang Tengah
0: nggih. Monggo kalau misal mau langsung ke tempatnya, tadi juga sudah disampaikan alamatnya, langsung saja digerutuk ini ya, langsung saja didatangi. Nanti insya Allah akan dibantu juga ya bikin keripik kentangnya ini. Ini keripik atau kriuk balado sih Bu namanya sebenarnya?
3: Ada yang nyebut kriuk balado, ada yang nyebut keripik kentang, terserah yang
0: monggo aja pokoknya.
3: Kalau saya buat, memang anunya kriuk kentang gitu aja. Tapi ada kentang yang bilang kering kentang, ya boleh monggo bebas ya. Intinya sama-sama dari kentang juga.
0: Intinya sama aja ya, yang crispy, yang kriuk gitu. Monggo aja mau disebut apa, tapi yang pasti Bu Puji buatnya seperti ini gitu ya. Baik, Bu Nini, Bu Puji, waktunya juga semakin lama kok semakin singkat. Mungkin dari Bu Nini dulu bisa disampaikan pesan dan harapan untuk UMKM, untuk usaha-usaha yang ada di bawah naungan UP2K Kelurahan Miroto gitu ya, ke depan harus seperti apakah? Monggo.
1: Terima kasih Mbak. Itu pokoknya pesan kami ya, jangan sampai kalau kekurangan ya, kekurangan modal, jangan sampai terlibat dengan namanya pinjol ya. Itu bikin susah seumur hidup.
0: Betul, sepakat
1: ya, sepakat ya Mbak ya. Jangan kena pinjol, tapi dengan syarat juga Mbak, kalau misalnya menggunakan dana UP2K diharapkan benar-benar dipakai menjadi modal usaha, bukan untuk yang lain. Karena apa? Kalau usaha uangnya itu dipelencengkan untuk yang lain, habis juga seperti itu.
0: Jadi tetap berkembang. Yang mau bergabung ke UP2K monggo, tapi intinya punya usaha jangan pinjol ya Bu ya.
1: Jangan
0: pinjol. Sekali-sekali menyentuh pinjol.
1: Karena itu menyusahkan sekeluarga.
0: Enggak cuma diri sendiri tapi sekeluarga dan bahkan lebih banyak orang lagi ya Bu ya. Baik, ke Bu Puji monggo terakhir pesan dan harapan juga untuk UMKM yang ada di Kelurahan Miroto dan mungkin ke depan mau ada inovasi seperti apa Bu dari usaha Bu Puji ini monggo.
3: Untuk UMKM yang ada di Miroto semoga makin maju, makin sukses untuk mensejahterakan kehidupan keluarganya, untuk

0: roda. Saya semoga semakin meningkat banyak peminatnya ya Mbak. Gitu aja sih.
1: Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Dan pokoknya doa terbaik juga untuk panjenengan berdua ya Bu ya. Bu Puji, Bu Nini, terima kasih sudah berkenan hadir langsung ke studio juga untuk bercerita, untuk membawa inspirasi baru juga ya tentang UMKM, tentang bisnis. Semoga bermanfaat juga untuk Kang Mas, Mbak Yu, sahabat budaya pendengar semuanya. Sehat-sehat terus Bu Puji, Bu Nini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Kesini lagi ya. Dan demikian Kang Mas Wei, sahabat budaya, perikol di hari ini di Rabu 30 September 2026, terus bersama Pro4 RRI Semarang.

0: Sahabat Budaya, apa itu UP2K PKK dan apa tujuannya? Berikut penuturan dari Wijayanti, Ketua Bidang 2 TPPKK Kota Semarang.
1: Jadi UP2K itu kepanjangannya adalah usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK. Itu adalah salah satu program yang dikembangkan oleh PKK untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui berbagai usaha ekonomi yang kreatif. Tujuannya ya untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Jadi awal mula program UP2K itu sebetulnya sudah lama, Mbak. Di tahun sekitar 1987. Jadi dulu ada badan yang disebut BANGDES, Pembangunan Desa, yaitu di pusat. Itu memberikan bantuan modal usaha bagi ibu-ibu PKK yang punya usaha, ataupun misalnya belum punya usaha tapi kepingin punya usaha. Itu untuk tujuannya meningkatkan pendapatan keluarga.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sabadria Semarang Creative Week 2026 resmi diselenggarakan di Uptown Mall BSB City, Kota Semarang mulai tanggal 29 September hingga 4 Oktober 2026. Adapun acara yang digelar untuk memperingati Hari Batik Nasional ini menghadirkan berbagai kegiatan menarik guna merayakan kreativitas lokal termasuk pameran serta proses pembuatan batik. Selain itu, dalam kegiatan tersebut, pengunjung juga dapat menikmati pameran fotografi dari komunitas fotografer Indonesia serta bazar produk kreatif UMKM hasil kerjasama dengan Komunitas Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau IPMI Kota Semarang. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana mempromosikan karya lokal serta mendorong perekonomian kreatif masyarakat terlebih di wilayah Kota Semarang. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Braille, Kejaksaan Republik Indonesia meluncurkan kartu donor darah dan golongan darah Braille pertama di Indonesia bagi penyandang tunanetra di Pondok Pesantren Sahabat Mata, Kecamatan Mijen, Kota Semarang pada Selasa 29 September 2026. Adapun program kemanusiaan yang dihadiri langsung oleh Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Mantovani, bersama Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jawa Tengah, Teguh Subroto tersebut, bertujuan untuk memberikan kemudahan aksesibilitas mandiri serta memperkuat jaminan layanan kesehatan bagi kaum difabel. Dalam kesempatan yang sama, pihak kejaksaan juga meresmikan gedung baru pesantren serta membagikan 100 pasang sepatu khusus bagi para siswa sekolah luar biasa di wilayah Semarang Raya. Demikian Suami Soal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas Wiyu pamirsa sutras nama yang asyam menikah semoga sami ngelaras sami mendengatakan pasugatan degelan engkang badhe dipunaturaken kalian basio telah para kanca kanthi irah-irahan pari bengkang semangka.

0: sendok sing lancip kuwi enggak kowe.
1: Niku porok kok ya sendok.
0: Nyocok irung.
2: Neng kutha Prabalingga.
1: Kula niku sak mematke nika lho, sing bawa nika lho Pak Ne.

0: Lan nggih mat tenang kok.
1: Imbu-imbuan iki imbuana titik ben pas karo uyan-uyan iki.
0: Monggo niki dari lawuh.
1: Iki tempe bengok.

0: rumangsa urip seneng aku saiki. Bareng anggonku nyambut gawe wis ketok. Pari wis nguning, ayo wis mesti bakal panen. Ndelalah krungu lumbung desa. Jembar semene iki ora mung tak entekke, arep tak celengi, tak ngengeh. Saka seneng-senengku mergo kakang eling karo sedulur. Duwe sedulur sugih wae kok rumahsaku ora becik patrape. Nang sawah ket mau. Ayo ora jelas-jelas bareng wis bakal ngunduh. Wah, sing diarep-arep. Kang. Endi?
1: Siapa iki?
0: Lho, tunggu manuk.
1: Wah, ayo. Wong kene bejo kok rumangsaku ora kaya wong kowe iki.
0: Piye?
1: Ayo seneng banget tanduramu dadi ngono e.
0: Ayo panggula menthae to, Kang.
1: Wong kene direwangi kangelan, tak ora-arane nek wong ki gelem kangelan bakal ngunduh kepenake.
0: Iya.
1: Aku yang ngerti lakonmu kowe sangsara uripmu.
0: Ah, bejaku kok, Kang. Kalau didelok sapa ngerti nek aku bakal ngrekoso sedulure kaya ngono lho. Coba.
1: Iya. Ayo sing kebangeten kakangmu kok kuwi biyen
0: rumahsaku wong. Meng wong mendem bondo nek kae.
1: Ning wong iki nek ora pegat tansah nyuwun marang sing gawe urip pe ya meso.
0: Lah iya. Ya ta? Aku yo nrimo kok, Kang.
1: Iya, aku dingeling gini.
0: Disia-sia karo kawon. Kowe ngerti nak unak-unak ke aku ku nak dinggo serak serik naton ati ku pendel wae kakangku ora nganggo rasa rumangsa nek aku nyuwara ngene iki suk serik lan ora ning mun ku ora ditepake
1: ning saiki gari apike
0: gari apike
1: ya ta umpama ora eling ngene ra kowe ya kebanjur-banjur le mung ngrekoso kuwi.
0: Nah iya
1: ya ta
0: nila kakang kok tuwuh atine welas karo aku. Wis kae sawah kae tandurana. Wangi aku bakal ngunduh.
1: Ah iya, pirang kotak sing di
0: kek antarane rong glebagan.
1: Wah, ya.
0: Ala cukup to nggo mangan,
1: Mbak? Lumayan, kuwi lumayan.
0: Ya ta. Mengko batih ming pira anak loro, bojo siji, papat. Ayo cukup. Dik, tanduri apa ndekmu?
1: Hah?
0: Tanduri apa?
1: Ah, ya mung sak saanane aku mengwaton ya timbangane ora ditanduri. Ah sawa bero kepiye to, eh?
0: Lho, ana iso ya digula wentah to, bero. Digula wentah supaya ne bisa subur. Bisa wae to. Waton kendel rabuke, kendel tenaga.
1: Iya, kidadinane panggonmu.
0: Iya, ya wis diwiwiti.
1: Eh, waktu
0: mingkari
1: Mbak Yumu, ayo bermelu ngani ya?
0: Ya iya tau, seduluran juga aja ngasih. Kono pangan sidik ya buat kebuk barengan dirasake.
1: Ayo sing, sing bawah ini ya, kue depong.
0: Ayo mesti, mbak, ini tau.
2: Le?
0: Ayo. Weh kakang, ini kang.
2: Loh, karo
1: kulon.
2: Syukur
1: tanah. Karena aja, yang ten anu, ten sabin iku, nek ora omong-omong, kak kaya ngelangut.
2: Kaya ngono kuwi jenenge perujukan gotong royong.
1: Anjir.
2: Wong urip ki angere sayuk le padha nyambut gawe. Sambat sinambat.
1: Nggih.
2: Wong tani kuwi angere sawahe wis jembar, parine kuning-kuning, arep ngopo meneh? Nah, padane wong kutha dibayar. Iya ta? Ning lanjut dadine urup-urupan.
1: Nggih.
2: Sing dibayar tuku pari, sing wong tani adol pari.
1: Nah iya ta?
2: Nek saiki dadi iso gajeng ngono.
0: Iku jenenge bebrayat.
2: Nah, ra ngono. Iki mau do ngomong ke apa iki?
0: Weh, lah nggih werna-werna pengalamane supaya becik le padha nandur panggula wentae.
2: Wah, nggih. Prabuke apa iki?
0: Lah, werna-werna, Kang. Ya mes. Orean niku to. Ha niku kudu sing kendel. Ya ora ming rabuke. Ling openi. Ha niku kudu.
2: Iki biyen le mu nandur ra mundur ta? Lha mun nyebloke pari iki rak mundur.
0: Lah nggih mesti to.
2: Asam nek maju rak kebida-bida.
0: Nggih.
2: Ayo ngene ta.
0: Nggih.
2: Lah niku mulo angoten anu denor.
1: Nggih. Terus pundi?
2: Nek ngraoske rayi kula niku pancen yo ribet kula niku.
1: Lho.
2: Lah niku adi kula cer.
1: Lah nggih kula nggih ngertos
2: e. Asam ngerti pripun? Mulo niku le dadi adi kula niku rak betenen le lahir keri to.
1: Langge.
2: Langaten ta?
1: Ana riyen tenange Kakang Sam.
2: Lah mula kula sing dhisiki.
1: Langge.
2: Mula pangerti-pangerti, kula kudu ngomong karo adi.
1: Gantine wong tuwa.
2: Wong tuwa. Anu nek guku kula mboten ketimplak-ketimplak.
1: Ah sebabe.
2: Lah kepripun? Lah wong urung nyambut gawe. Bisa omah-omah.
1: Oh,
2: ana apa iso melayani bojo?
1: Anjir
2: malah di bojo imbu-imbu di anak anak ini aku nggak apa?
0: Sinten ngertos to Kang ini aja ngerkosa kaya ngerti niki wong ini orang ngerti marang rekasaning besok
2: loh kuwi bener wong kuwi orang iso ngerteni barang sing ngarep dilakoni ning glagat-glagat lan kahanan kira ngerti to
1: okay.
2: Nek wong ki nek urung nyambut gawe bakale jamin bojo mikir anak iya to
1: nggih
2: okay. Aku ora ora tok dhisik-dhisikke le bebojoan sananu nyandangi ra iso kepiye ming tok jaluk-jalukke wong tuwa asing ngekeki kuwi jelek sing dikeke ana aning sing di ngekeki kuwi rada wel.
0: Rekau kula niku ngelindetan kayu gede kepepet aku ki engko ora iso makani gini sedulur ketok duwe bondo ajeng ki napa ngaten
2: ora ming semendi kayu gede nek se aku ki ajan semendi wesi
0: ya mboten ngaten
2: ya ngaten mawon kowe bocah nek kandhani ya ngiyip iki sekolah sekolah ki ra rampung tenan niku panur lek kula nyekolahke niku pun pinten-pinten sekolah.
1: Oh, lho kok pinten-pinten sekolah?
2: Lho. Tas sekolah rakyat. Munggah ngalis, SMP.
1: Ngalih sekolah.
2: Ha, pinten-pinten SMA.
1: Pinten-pinten sekolahan
2: rakyat. Lah, jek malah leren ngalih dhewe nang sekolah dasar. Dasar rek, coba.
1: Dodol niku.
2: Lah niku
1: ayah pun kaya ngatun iku lumrah jadi wong seduluran iku seono kalau mangsane nganggo pasulayan rembuk lagi nek le maringi prison iku telaten maka suwe-suwe dak nggih njuruk eling
2: malah tenggen kula neranya
1: napa?
2: Utang
1: weh
2: napa niku utang? Ah. Aku yang greget ke sisan put urnya
1: kut urnya
2: utang nih ranyaur ut urnya
1: iya pak
2: aja nopo ngemangan wikangilan kok utang nih kun dilihat nyaur ya nopo
1: ini saat ini gak bisa kok ketok lepetel nyambut gawe
2: lah seko katernyuan kula
1: langge
2: gandeng adi kula yura tegel
1: langge ini mesti mawon tau wong kapan-kapan wong isih kulit daging
2: langge nggih, aku niku padane bapak niku pun boten nonton, simbok pun boten nonton.
1: Nah nggih.
2: Teng pundi?
1: Ha iki mudine sampeyan.
2: Lho, bapak kula kalih mbok kula.
1: Oh, ha teng pundi?
2: Ha mang bedhek teng pundi?
1: Ara. Boten nonton ta?
2: Boten nonton teng pundi?
1: Lah, sampeyan teng pundi kok malah takon? Sampeyan teng pundi kok malah takon?
2: Aku muni ngoten mang bedhek pripun?
1: Eh, mati ta.
2: Mati
1: nggih
2: kleru
1: abri pun
2: musno
1: zamane ya lucu ana
2: ngendi kae anjir kula niku rak kalih adi kula niku rak upama ora ndek mbayu
0: Nggih, sampeyan niku sing dados gantine Mbak Yu kula.
2: Nah, ngaten.
0: Ya sampeyan niku sing kula penting namung kanton sampeyan to, Kak.
2: Ora duwe kakang.
0: Nggih, sampeyan niku dasar kakang kula.
2: Ora duwe Pak Gedhe.
0: Sampeyan niku Pakde kula, ngaten. Ya sing dipendeng namung sampeyan ajeng sinten.
2: Nggih.
0: Upama ora duwe wedhus nggih.
2: Tuku.
1: Mboten sampeyan sing wedhus.
2: Lah niku, lara kowe karmane jugange niku. Nek kula muni aku lanjut wedhuse kula ta niku.
1: Ha iki minggu seger-seger.
2: Niku mula bocah nara pasinaon niku omong sak omong-omong niku sengkring.
1: Ha sampeyan sing sugih pangerten.
2: Nggih.
1: Nggih ta?
2: Nggih.
1: Sampeyan sing sugih pangerten kudune
0: sugih
1: pangapunten.
0: Ha ning kakang ling ngendikani kula nggih pun semangkem.
2: Nah,
0: kok nyambut gawe kula nggih pun temantang. Kurang pripun? Ujare wong tuwa tak turut kabeh.
2: Nah,
0: lha muni wong tuwa ki nek ujare sekabeng diturut mesti gawe lega.
2: Nah, iya. Nek
0: kakang sakniki dereng lega,
2: wis.
0: Lah, rak ngaten.
2: Bener. Raga ki mesti digunakke.
0: Nah, nggih.
2: Aja ming dimane-man tengok-tengok mangan. Wedangan turu. Popol ra urung ya ming mati to.
0: Mati.
2: Waktu jerosa kuwi gerakke.
0: Nek perkawis mati mau
2: wangi nang laut. Ngono jenenge olahraga. Yo, nang laut. Oh niku bocah menyang ra diweling-weling. Aja tak weling tenan nomor 1 pun mati wingi-wingi.
1: Weling pripun?
2: Le. Kena kabeh tok langgar. Ning aja dolan nang Gunung Pucuk Merapi. Wah, ngeri dolan nang Pucuk Gunung Merapi. Wih, kena lahar kowe.
1: Oh. Merga. Merga pripun?
2: Arek kecemplung Gunung Merapi to.
1: Teng kawah.
2: Ha. Niku mung kloweling. Mula njaluk dadi sepriki niku.
1: Niku ora sah
0: dikandani yang ngerti kok. Kakang sakjane nek kelangan kula niku nggih seneng.
2: Niku umur saringan kok. Panur.
1: Kok disaring?
2: Mula rak bening.
1: Kula lali omong-omong kali sampeyan mawon lek kula gawe tali jur malah kapiran
2: mate. Mboten Pak Nur niku daleme pundi?
1: Lah,
2: daleme.
1: Eh, pojok desa nika
2: an nika kali nggen Cakro.
1: Ah nika wetane.
2: Kali nika Beteng Mubeng nika.
1: Beteng Mubeng ae tedak rigol.
2: Rigol. Kretek.
1: Kidul Kretek.
2: Oh, pancen ngiriku niku.
1: Wah, sampean kok ya ngoyak wae. Age sampean ra yo ngerti nganti kok urung tau sanjan. Lali napa?
2: Bener rak tesih ta?
1: Tesih.
2: Ah,
1: age nika rika kula niku ajeng kula kan melu ngenani nggene adine niku.
2: Lho,
0: esuk niku nek
2: sida ajeng dineni.
1: Lah nggih, ampun kaya ngoten kok
2: nggih. Lanjut sing ajeng ngenani sinten?
1: Lah nggih mangke kali
0: bojo
1: kula
0: kula napa ae njak
2: gotong royong.
1: Ha nggih rayine niku to.
2: Dadi kowe akon.
0: Lah nggih to.
2: Kowe ndek hakop akonenane kuwi. Sing tak ulemi ngeneni sapa?
0: Iki tangga-tangga, anggi sing wae niki rewang tandur.
2: Sing tak kon ngeneni nggone sapa?
0: Ha nggih, sawah sing kula tandur niki to, Kang.
2: Parine.
0: Ha nggih.
2: Lah kok kowe lancang?
0: Loh,
2: aku wis rakon kok kowe akon.
0: Sing nandur niku ra kula to, Kang.
2: Lah kowe.
0: Ha nggih.
2: Kowe sing nandur.
0: Ha nggih.
2: Lah sing ngewehi.
0: Lah panjenengan.
2: Nah, rumangsa nggih, Pak Nur kula kei sawah.
1: Lah nggih.
2: Ning kowe lali karo apa sing dadi kedaling lesan aku.
0: Kesupen dos pundi, Kang?
2: Aku paring dawuh apa karo sliramu?
0: Wis tak bagi kae sawah kae. Tandura napa-apa.
2: Haram. Nah. Kelingan ta?
0: Nggih.
2: Anje saiki tak tanduri apa?
0: Parin.
2: Selep ora kuwi.
0: Loh. Selep dos pundi? Lah sak di sak karep ta kula nek tandura napa-apa.
2: Lanjur tak tanduri apa?
0: Pari.
2: Nyeleweng ora. Nyeleweng ora, aja kilang-kilang ta.
0: Nyelewengi panggenan pundi?
2: Emas ngene piye?
0: Le. Tak wai sawah. Gula wentan tandurana apa-apa.
2: Anje saiki tak tanduri apa?
0: Pari.
2: Jenenge cocok karo niku. Ratok kan nanduri apa-apa ki aja pari.
3: pokoknya rung tau peruh weta apa-apa
0: lah dereng tau ngerti
3: kaya itu senyak gue puputan dicencang mubeng ke omah kaya ana weta apa-apa
2: aduh nyediani nek ana wong bayen
3: mana? Jadi nek kowe wong pinter kebutuhane ngumum kuwi sediani
2: nandur apa-apa

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, Kementerian Pariwisata memperkuat langkah keselamatan wisatawan saat beraktivitas di kawasan Gunung Api dengan menyesuaikan kegiatan berdasarkan status vulkanik masing-masing gunung. Juru bicara Kemenpar Nia Niscaya mengatakan keputusan keselamatan mengacu pada data pemantauan dan rekomendasi terbaru dari otoritas terkait. Penguatan dilakukan melalui pemetaan risiko, jalur evakuasi, rambu, SOP keselamatan, serta peningkatan kompetensi pengelola dan pemandu wisata gunung. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Festival pertengahan musim gugur di China menjadi momentum kebersamaan lintas budaya bagi mahasiswa Indonesia dan mahasiswa dari berbagai negara di Universitas Tianjin. Pelajar Indonesia, salah satu pelajar Indonesia, Beatrice Faustina Jaslin, mengatakan perayaan tersebut membuatnya merasakan kehangatan seperti berada di rumah meski jauh dari keluarga. Ia juga menilai festival tersebut memiliki kesamaan dengan tradisi Idul Fitri di Indonesia yang sama-sama menekankan kebersamaan dan berkumpul bersama keluarga. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Joritia dari Perompat Jakarta di hari ini di tanggal 30 September 2026 ya. Hari Rabu terakhir di bulan September nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Di hari ini mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, kita doain dah biar cepat sembuh ya. Sakit apapun itu Abang Po ya, dan juga pendengar Perompat, pemirsa RRNet, tapi kalau sakit hati ya susah obatnya itu ya. Dan di hari ini, di tadi udah ada lagu pembuka ya di siang hari ini, dan juga tadi video klipnya juga wah itu kayak adem banget, pengen nyemplung rasanya di situ ya. Ntar tapi kita pengen tanya nanti di situ itu lokasi di mana ini ya, sama teman-teman di Perompat Palu ya. Dan sudah tersambung di dengan teman-teman di Perompat Palu sudah ada dengan Kak Ratu Balki. Assalamualaikum, selamat siang Kak Ratu.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Iya. Gimana kabar, sehat ya Kak?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Panggil saya Dei karena Dei itu panggilan untuk perempuan yang disayangi gitu.
1: Oh, oke. Okay. Dei itu untuk yang dewasa atau yang muda nih?
2: Untuk semua umur sih.
1: Oh, semua umur ya, sama gitu. Aja gitu.
2: Tapi perempuan ya harusnya gitu.
1: Siap deh kalau gitu, okay. Dei Ratu. Siap. Dei Ratu, tadi kan ada video klip ya kita puterin nih di RRNet tuh, kira-kira lokasi di mana ya kalau pengen tahu tuh?
2: Kalau lokasinya itu dia di danau juga ada juga ya, di beberapa tempat yang memang di tag tempat-tempatnya ya, luar biasa kita. Seperti di Luwuk juga ada dan beberapa tempat lainnya, ada juga di pusat laut dan di Tanjung Karang.
1: Okay.
2: Jadi kita punya banyak destinasi wisata sebenarnya yang bisa dikunjungi di sini.
1: Seru banget soalnya tadi. Ya aduh.
2: Kabupaten kita juga yang luar biasa, punya kekayaan-kekayaan alam yang luar biasa.
1: Rasanya pengen nyemplung
2: jadi,
1: gitu. Ya.
2: Harusnya ke sini gitu.
1: Rasanya pengen nyemplung aja.
2: Kapan jauh bisa ke sini ya?
1: Iya, insyaallah nanti dah kalau ada rezeki dan waktunya itu sih. Siap. Okay. Dei Ratu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih ya?
2: Oke, kali ini kita akan membahas tentang kearifan lokal Sukaili dalam mitigasi bencana.
1: Ya, insyaallah,
2: karena kita ketahui sendiri di tanggal 28 September 2018 itu sudah 8 tahun kita memperingati terjadinya bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu. Nah, itu menyebabkan kita mengangkat kembali tema ini dan apa ya, kalau saya bilang mengingat kembali dan bagaimana ini dikaitkan dengan kearifan lokal yang sebenarnya dari turun-temurun itu sudah ada di Kota Palu, dan harusnya ini menjadi sebuah pengetahuan umum yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat khususnya di Kota Palu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, seperti itu.
1: Oke, siap. Dan sudah hadir ya narasumber di sana ya, Dei Ratu ya. Oke, sudah ada siapa aja di situ?
2: Di sini sudah bersama saya ada Bapak Herman Uhaid S. Esos selaku budayawan Sulawesi Tengah, dan juga ada Ardiansyah Dwi Putra, ini pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Pak Herman, Bang Ardiansyah.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Iya, siap. Dan sepertinya sudah siap ya Dei Ratu untuk pembahasan kita di hari ini. Tapi boleh sebelumnya boleh di spill dulu untuk nomor Perompat Palu berapa ya, untuk nanti pemirsa RRNet, pendengar Perompat untuk menghubungi ke sana.
2: Ya baik, pemirsa RRNet dan juga pendengar di mana saja berada, Anda bisa bergabung sama kami di 08114566038375 atau di 08 0853 421 621.
1: Oke, siap.
2: Nanti bisa ada dua nomor yang bisa dihubungi.
1: Nanti bisa menghubungi ke sana ya pemirsa RRNet juga dengan Perompat ya. Kalau di Jakarta hanya di 0213504510. Untuk di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp saja di 08121124928. Dan langsung aja deh Dei Ratu, untuk kita pembahasan tema di hari ini kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana. Dan nanti di menit 30 sudah kita bisa angkat langsung interaktif dengan dengan pendengar ya, Dek Ratu ya. Silakan.
2: Oke. Okay. Baik, terima kasih Jojo yang saya panggil ya. Oke. Oke. Saya mau menyapa dulu dua narasumber yang sudah hadir di siang hari ini, ada Bapak Herwan Herman Wahid SSOS Budayawan Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar?
3: Baik, baik.
2: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bersama kami di siang hari ini. Oke, okay. Dan juga ada Ardiansa Dwi Putra, pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Sehat-sehat ya.
3: Alhamdulillah.
2: Terima kasih sudah mau hadir bersama kami di studio ya, hari ini. Oke, okay. Nah, kita tidak memungkiri bahwa saat ini kita sedang kembali lagi diingatkan ya pada 8 tahun silam ya, di mana sempat terjadi gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang melululantahkan kota kita ini ya. Nah, kalau melihat dari perspektif ya di kearifan lokal sendiri, nah saya ke Pak Herman dulu ya. Nah, kaitannya dengan perspektif kita melihat dari kearifan lokal yang berkaitan dengan bencana sendiri, apakah memang sejarahnya itu sudah adakah apa ya kalau dibilang hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan ini, kalau yang Bapak lihat seperti apa? Silakan Pak Herman.
3: Iya, makasih banyak. Kalau kita berbicara dengan tentang kearifan lokal suku Kajet ya, dalam mitigasi kebencanaan itu merupakan bentuk memori sebenarnya
2: ya,
3: yang kolektif dan sistematik pengetahuan tradisional pada masa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita dari dahulu.
2: Ya.
3: Namun pada dasarnya sebenarnya kejadian-kejadian seperti tsunami kemarin tanggal 28 September 2018 itu, mm-hmm, itu merupakan satu, jauh sebelumnya itu sudah punya tanda-tanda tersendiri sebenarnya,
2: okay,
3: yang hari ini kita lupakan sebenarnya, karena dalam tutur Kaili kita sendiri ada semacam tanda-tanda yang diberikan oleh alam kepada kita. Nah, itu orang-orang tua dulu kita itu sudah mengenal itu, sehingga kesiapan kita pada saat dalam hal gempa kemarin itu semua manusia yang ada di Kota Palu itu terlena dengan keadaan yang ada.
2: Oke. Okay.
3: Nah, itu sehingga itu terjadi itu ketidaksiapan kita sesungguhnya. Walaupun kemarin itu ada beberapa alat yang telah dipasang di laut itu, tapi tidak merupakan satu apa namanya bukti bahwa itu akan terjadi bencana.
2: Yeah.
3: Tapi jauh sebelumnya itu sudah ada tanda alam. Nah, itulah kelebihan daripada orang-orang tua kita dulu yang saat ini. Apalagi kalau kita berbicara generasi Z sekarang,
2: iya,
3: itu mereka gak terlupakan dengan hal itu, malah tidak tahu.
2: Betul.
3: Nah, itu yang menjadi salah satunya. Kalau kita berbicara kosakata daripada kejadian ini ya, sebenarnya ada tanda-tanda yang diberikan seperti lingo.
2: Lingo.
3: Itu, lingo ya? Itu kan dalam bahasa Kailinya lingo. Artinya kejadian yang gemetaran yang saat pada saat terguncang itu kan dikatakan lingo dalam bahasa Kaili.
2: Guncangan ya,
3: iya,
2: gitu ya.
3: Ada namanya bomba talu. Mm-hmm. Bomba talu itu artinya proses air laut bergulung sebanyak 3 kali. Malah lebih dari itu. Oh, itu yang dinamakan dalam sistem ada ke bahasa Kaili kita mengatakan seperti itu. Juga ada namanya dikatakan nalodo. Mm-hmm. Nalodo ini sesuatu hal yang tenggelam tidak pernah timbul.
2: Oke.
3: Okay. Seperti itu. Kalau beda dengan bahasa naonga, kalau naonga itu masih bisa muncul, tetapi kalau nalodo ini bahasanya itu yang tidak bisa lagi kembali ke atas, ke dasar.
2: Oke, okay, ya. Berarti memang tenggelam ya?
3: Tenggelam, betul, itu tenggelam ya, seperti itu. Itu memang kemarin itu, saya secara pribadi juga pada saat itu berada di lokasi bersama Pak Ardiansa itu. Artinya saat ini kami boleh menyatakan bahwa kami adalah saksi hidup dari peristiwa itu.
2: Iya.
3: Ya, karena kemarin memang ada beberapa kawan-kawan kami juga mengatakan bahwa kami berdua itu sudah meninggal.
2: Oke. Okay.
3: Namun Allah belum mengizinkan.
2: Baik, luar biasa. Nah, ini kan kalau saya bilang ternyata di kalau bicara soal kearifan lokal, ternyata kita punya istilah-istilah yang memang sudah ada ya sejak lama ya.
3: Sudah ada.
2: Berarti memang gempa yang terjadi di kota kita ini sudah ada dari puluhan
3: tahun yang lalu
2: ya. Dan itu ternyata ini terulang kembali seperti iya. itu ya.
3: Pertama terjadi itu 1938.
2: Oke. Okay.
3: Itu. Gempa yang terjadi. Di... Mm-hmm. Itu terus? Yang terjadi di Pantai Barat.
2: Oke. Okay. Itu tsunami atau?
3: Tsunami.
2: Oke. Okay. Tsunami
3: yang
2: ya.
3: Meluluntarkan itu daerah pantai sekitar Pantai Barat itu. Nah itu sudah salah satu tanda sebenarnya kita kalau kita ber, masyarakat kita mau berpikir. Kita ini bukan hari ini yang kena bencana.
2: Iya, berarti
3: sebelumnya itu kita sudah ada. Dan itu sering disampaikan orang tua itu kepada anak-anaknya itu. Namanya dia bertutur kepada anaknya menyampaikan, nah inilah tanda alam sesungguhnya.
2: Nah, itu. Jadi sebenarnya pengetahuan kearifan lokal itu sudah ada
3: iya.
2: Dari dulu. Cuman kan kalau bicara soal informasi, ternyata informasi ini hanya diketahui oleh orang-orang tertentu.
3: Betul.
2: Jadi ini masih sangat eksklusif, khususnya hanya bagi mereka keturunan Kaili.
3: Iya,
2: ya.
3: Iya, betul.
2: Dan seperti itu turun temurun diceritakan kejadiannya, walaupun itu berupa tuturan ya,
3: tuturan,
2: ya penuturan.
3: Penuturan.
2: Nah, kenapa ini tidak menjadi apa ya kalau saya bilang informasi umum gitu?
3: Kalau kita mau bahasakan, memang dari dulu ini orang-orang tua kita dulu memang agak susah kita untuk menulis.
2: Oke.
3: Okay. Itu satu tanda tanya budaya kita
2: budaya
3: itu
2: tutur,
3: budaya
2: ya?
3: Tutur karena okay. kita tidak bisa menulis. Jika seandainya kita menulis itu pasti kita dimarah. Itu dulu.
2: Oke. Okay.
3: Itu terakhir itu kemarin itu kita tidak diberi menulis itu tahun 90-an terakhir. Nah itu kita ketinggalannya kita di masa saat ini kita generasi kita di saat sekarang ini memang kurang dengan ilmu itu tentang itu sehingga mereka itu belum memahami apa sebenarnya bagaimana alam ini memberikan berita kepada kita itu yang jarang. Kalau orang tua dulu itu satu minggu sebelum terjadi itu mereka sudah tahu.
2: Okay.
3: Apalagi kalau ada kayak seperti burung terbang.
2: Jadi hanya dengan membaca.
3: Hanya membaca situasi alam itu
2: okay.
3: perkembangan itu mereka sudah tahu. Sekian hari ke depan kita akan gempa atau mungkin ada bencana lain.
2: Ya, jadi memang kayak ada ilmunya begitu ya khusus
3: iya,
2: ya khusus yang bisa membaca alam gitu ya.
3: Betul.
2: Ya. Nah saya mau ke Irwansyah Ardiansyah ya, oke. Okay. Yeah. Nah, Ardiansyah ini kalau kita bicara soal budaya ya. Nah, komio dari advokasi budaya. Nah, saya mau ini kan banyak sekali mungkin karena ini komunitas berarti ada beberapa program-program yang dilakukan oleh teman-teman ya. Nah, seputar apa sih kegiatannya? Apakah memang banyak juga bicara tentang melestarikan kearifan lokal khususnya bicara soal mitigasi bencana? Silakan ke Ardi.
4: Terima kasih, Mbak. Jadi kami dari Komunitas Literasi dan Advokasi Budaya Kota Palu
2: okay.
4: itu memang sejak 2021 itu memang fokus ke arah bagaimana kami mau melakukan pendataan awal
2: yeah.
4: gitu. Pendataan awal perihal daripada sebenarnya semua warisan budaya baik itu yang benda maupun yang tak benda. Nah khusus terkait dengan mitigasi bencana itu memang kami coba kemarin melihat dari berbagai macam bentuk literasi tutur yang tadinya dia sempat memang arahnya tidak dapat tertulis sehingga dia menjadi sebuah bentuk sejarah lisan
2: yeah.
4: atau dalam nilai kebudayaan itu dikatakan tradisi lisan baik itu yang bentuknya cerita rakyat atau bentuknya sejarah lisan itu sendiri itu kebanyakan bentuk-bentuknya itu sebenarnya banyak tertuang di dalam bentuk-bentuk sastra lisan bentuk
2: okay.
4: misalnya dalam
2: lagu ya kayori
4: ya kayori. Nah, kayori itu paling sering mengungkapkan tentang kisah-kisah tentang apa yang terjadi di masa yang lalu
2: yeah.
4: Nah hanya memang kami melalui literasi itu coba jikalau memang dia misalnya enggan untuk tertuliskan kami coba dalam bentuk audiovisual
2: oke okay.
4: bentuk-bentuknya berupa video atau kami buat satu buah wawancara langsung tapi kami video seperti itu. Jadi kami datangi toko-toko adat itu biasa seperti itu, Mbak. Kami buat satu video sehingga beliau percaya bahwa apa yang beliau sampaikan itu akan tersampaikan kepada orang banyak. Mm-hmm. Itu secara terang benderang dan benar, tidak subjektif dari kami yang melakukan pendataan saja seperti okay. itu kira-kira, Mbak.
2: Baik, berarti selama ini teman-teman melakukan pendataan terkait dengan literasi ya?
4: Iya.
2: Apakah juga pendokumentasian dilakukan? Maksudnya dalam artian Kayori ini kan memang banyak ya, dan itu hanya ternyata dinyanyikan atau dituturkan seperti itu. Apakah juga dibuatkan sebuah naskah? Nah, apakah jadi, teman-teman lakukan itu juga?
4: Nah, jadi sementara ini kami dari komunitas literasi itu, Mbak, itu seputar pendataan dulu. Karena yang akan melakukan bentuk-bentuk verifikasi dan validasi itu akan kami lakukan kerjasama dengan akademisi-akademisi tentunya. Sehingga nanti naskah-naskah yang kami, yang dihasilkan itu sifatnya akan ilmiah. Okay. Jadi data itu mesti kami sempurnakan terlebih dahulu. Memang tidak bisa cepat, Mbak, karena memang kita harus mengumpulkan literasi lisan. Maka kami misalnya dalam waktu dekat akan menghadirkan toko-toko untuk mendapatkan satu apresiasi misalnya dalam satu festival yang mungkin nanti akan kedepannya akan dilaksanakan di Kota Palu. Itu niatan pertama adalah kami mau cari tahu dulu validitas daripada narasumber. Sehingga data-data sebelumnya tadi itu bisa objektif, jangan hanya dari satu versi. Nah, misalnya kalau Kayori kan kebanyakan versinya pasti dari arah pantai barat karena kejadiannya banyak di sana.
2: Iya, iya.
4: Nah, kami mau lihat apakah di Talise juga ada. Ternyata ada yang namanya Bomba Talu tadi. Nah, misalnya kalau Kayori gelombang 3, itu maksudnya adalah gelombang air tsunami 3 kali menghantam daratan. Iya. Itu Bomba Talu dalam bentuk yang coba kemarin kami data itu seperti itu literasi pemaknaannya. Nah, kemudian ada istilahnya hilangnya pelabuhan Limbo diakibatkan tsunami di tahun kurang lebih tahun 28.
2: Iya.
4: 1928. Itu ada satu pelabuhan di Talise, Pantai Talise Kota Palu itu yang hancur diakibatkan tsunami.
2: Itu di tahun
4: 1928.
2: 1928 ya.
4: Iya. Nah, jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin itu panjang daripada tiang pelabuhan itu.
5: Jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin itu panjang.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.
1: Maksud tanda-tanda alam tadi. Sehingga tanda-tanda alam itu tidak hanya dikesankan sebagai bentuk lisan, tapi bagaimana kita literasikan seperti itu.
2: Oke. Nah, sampai saat ini seperti apa, sudah progresnya seperti apa sih kalau untuk pendataan sendiri? Nah, sudah sampai di mana?
1: Ini masuk ke arah pendokumentasian.
2: Oke.
1: Jadi pendokumentasian kami langsung ke arah membentuk satu bentuk pertunjukan-pertunjukan. Jadi nanti akan kami coba tampilkan itu. Kayori, Waino dalam satu festival.
2: Yeah.
1: Nah, di situ nanti kami berserta seluruh yang terlibat dalam festival itu, begitu juga pengunjungnya, itu akan melihat langsung dan akan memahami langsung apa sebenarnya mitigasi yang dilakukan orang tua dulu. Nah, sebenarnya berlangsung lampau, Mbak. Hanya memang kami, saya tidak berani terlalu banyak bicara, karena ini bentuk literasi seperti itu.
2: Yeah.
1: Kita harus berhati-hati, kita berdasarkan data. Dari data kami bekerja sama dengan para akademisi untuk membahas secara lebih konkret,
2: okay,
1: lebih bisa diterima. Karena kalau kita bicara ke arah yang lebih sensitif, kasus-kasus kemarin setelah pasca bencana itu kan yang akan coba kami redam dengan lebih masuk akal, lebih logis.
2: Iya, iya,
1: gitu.
2: Iya, iya. Oke. Okay. Nah, saya mau ke Pak Herman dulu ya. Nah, ini kaitannya masih dengan kearifan lokal kita. Nah, saat ini kan kalau kita tahu bersama bahwa ternyata ini pengetahuan tentang kebencanaan ini harusnya diwariskan ya.
1: Iya.
2: Turun temurun. Nah, sampai saat ini kalau Bapak melihat apakah pengetahuan ini juga sudah diwariskan ke Gen Z? Minimal ke generasi kita yang milenium lah gitu. Apakah sudah sampai di situ atau masih stuck di orang-orang tua kita? Nah, seperti apa Komio melihat ini?
3: Kalau saya memandang hari ini itu masih dalam tahap, masih dalam orang tua, sistem orang tua.
2: Oke, okay, nah,
3: okay. Ya. Karena terus terang saja kan, ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang topom ini, penamaan daripada suatu wilayah, sebenarnya itu adalah bukti sesuatu yang terjadi pada saat itu. Salah satunya itu kayak ada namanya Desa Jono.
2: Jono, nah, ya.
3: Kalau kita berbicara Desa Jono itu masih banyak di sini berbicara tentang lumpur.
2: Iya.
3: Kan gitu. Artinya Jono ini semacam tumbuhan penanda bahwa di situ ada lumpur.
2: Iya.
3: Itu sebenarnya tanda untuk kita sebenarnya untuk kita saat ini, tapi itu belum dibuatkan satu literasi tentang itu kepada generasi kita saat ini.
2: Iya.
3: Tapi masih dalam tahap itu pengetahuan per individu oleh orang tua.
2: Itu pun hanya orang tua yang
3: orang
2: tahu.
3: Orang tua yang tahu. Itu. Adapun di kalangan kita itu hanya sebagian. Seperti di kalangan mahasiswa-mahasiswa pasti ada sebagian yang sudah tahu karena mereka kan melakukan penelitian. Tuh, seperti juga ada namanya biro. Biro itu sejenis tumbuhan juga. Kalau ada semacam biro berarti di situ air, tidak bisa kita membangun sesungguhnya.
2: Oke.
3: Okay. Nah, gitu. Sama dengan Balaroa itu. Itu Balaroa itu semuanya itu pusat air di bawah.
2: Iya. Jadi toponimi tadi ya, penamaan
3: toponimi
2: lokasi itu sebagai penanda bahwa pernah terjadi kejadian itu di situ ya. Seperti tadi ya, apa namanya?
3: Nalodo. Jono juga bisa. Jono
2: itu lumpur ya?
3: Jono itu penanda di bawahnya itu tumbuhan, sebetulnya tumbuhan itu Jono itu.
2: Oke. Okay.
3: Rumput, tapi di bawahnya itu lumpur.
2: Oke, okay, berarti rumput itu sebagai penanda. Bahwa di bawah itu sebenarnya lumpur.
3: Dia itu dilarang.
2: Rawa
3: begitu. Itu sebenarnya penanda tidak boleh membangun sesungguhnya.
2: Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal kebarit itu kita punya begitu banyak korban ya.
3: Iya.
2: Ada sekitar 5.000-an nih, kalau tidak 4.000-an.
3: Kalau yang tercatat itu sekitar itu, tapi yang tidak tercatat mungkin
2: yang lebih banyak dari lagi
3: itu,
2: ya.
3: Lebih banyak lagi dari itu.
2: Nah, kalau saya lihat banyak yang bisa menghindari bencana ini kan ternyata orang-orang asli
3: Tidak, Palu juga. Tidak juga. Kayak seperti kita kemarin ya, kejadian di pantai itu kan. Pada saat gempa kita ada di sana air itu, di terjang air itu. Kalau melihat situasi di lapangan itu, saya berdua ini sudah meninggal pada saat itu.
2: Gitu ya. Cuman memang masih di.
3: Memang Allah masih mengizinkan kita hidup.
2: Salah satu itu. Kedua, mungkin memang ini harus diturunkan informasi ini gitu.
3: Iya, betul.
2: Karena
3: betul,
2: memang informasi ini ternyata ini mungkin karena range waktunya terlalu panjang gitu, sekitar 80-an tahun mungkin ya, baru terjadi lagi. Jadi makanya orang situ sudah lupa.
3: Iya.
2: Padahal ini informasi yang harus diketahui gitu.
3: Betul.
2: Ada sebuah resiko ketika tinggal di Sulawesi Tengah, di Palu khususnya.
3: Gitu, saya kemarin sempat sampaikan di pertemuan-pertemuan budaya bahwa penamaan, penamaan kita kampung itu ada punya makna sesungguhnya. Sehingga ke depan itu bagaimana kampung itu membuat satu sejarah tersendiri buat mereka.
2: Jadi
3: satu bahwa itu adalah tanda sesungguhnya.
2: Bahwa ini juga ya memberikan kesadaran
3: pada
2: masyarakat yang tinggal di daerah itu.
3: Iya.
2: Bahwa daerah mereka itu memiliki tempat-tempat yang memang jelas sekali.
3: Betul.
2: Tempat terjadinya musibah itu, musibah ya, bencana itu ya.
3: Iya. Seperti itu dia.
2: Waduh, luar biasa.
3: Itu nanya. Artinya orang tua kita sudah paham sesungguhnya pada saat itu tentang itu. Juga salah satu juga kemarin menjadi satu topik juga kita di kelembagaan itu tentang bagaimana masyarakat dulu itu membangun sebuah bangunan. Yang artinya bangunan itu anti gempa. Itu dinamakan.
2: Apakah di karifan lokal Kaili sendiri ada cara untuk membangun rumah yang anti gempa?
3: Ada. Dia punya tata cara tersendiri, dia teknik ilmu pengetahuannya ada, ilmu pengetahuan teknologinya ada. Itu nilainya juga ada. Penamaan mereka itu punya pada saat itu. Sehingga itu rata-rata di masyarakat kita yang ada di Lembah itu bangunan-bangunannya itu tinggi pada saat itu. Dan dia melihat situasi itu, kok ini apa tandanya ini? Oh ini seperti ini. Harus rumah ya seperti ini kita bangun.
2: Iya. Apa gitu ya?
3: Iya.
2: Nah, saya melihat ada satu gedung yang sampai saat ini masih ada ya. Itu yang sudah sangat lama sekali. Salah satunya saya lihat gedung Juang.
3: Iya.
2: Ini gedung yang cukup besar ya,
3: besar.
2: Kalau untuk ukuran di Palu dulunya gitu. Sampai hari ini dia masih berdiri kokoh gitu, padahal sudah sempat terjadi gempa bumi di Palu.
3: Betul.
2: Nah, apakah gedung ini juga termasuk dalam salah satu percontohan ya, bahwa ini gedung yang dibangun di zaman dulu yang juga menjadi tempat yang kalau dibilang percontohan sih tidak juga, Martian, apakah ini juga salah satu atau mungkin lokasi ini aman gitu? Bisa jadi begitu bisa atau jadi. Seperti apa?
3: Kalau kita berbicara tentang yang kita bisa ambil nilai di situ adalah teknologinya. Teknologi dia, bagaimana dia memasang suatu tiang dengan satu tiang yang lain menghubung itu tidak gampang goyang. Itu dia.
2: Kalau dari kearifan lokal Kaili seperti itu ya?
3: Iya, seperti itu dia.
2: Pemasangan tiangnya yang kuat ya.
1: Karena dia di dindingnya itu Mbak, dia ada semacam beronjongan dari anyaman bambu.
2: Betul
1: itu. Di dinding bangunan itu.
4: Siap.
2: Seperti itu ya.
4: Iya. Daerah tuh.
2: Halo.
4: Iya, daerah tuh ini udah menit 30 lebih ya. Betul. Udah kita bisa buka line interaktif ya, dan juga ini seru ternyata orang-orang zaman dulu juga di Indonesia khususnya di Kaili juga udah punya keilmuan untuk bikin struktur bangunan yang kuat ya. Ternyata ya daerah tuh ya.
2: Iya, betul sekali.
4: Soalnya tadi udah kedengaran suara telepon juga, mungkin boleh kita angkat nih ya telepon yang di Palu nih daerah tuh.
2: Kayaknya itu tadi cuma sekali.
4: Ya, miss call doang ya kayaknya ya. Ya gimana sih pemirsa RNet pendengar perempat ya. Tapi kalau di WhatsApp sudah ada belum yang masuk di sana?
2: Kalau di WhatsApp belum ada yang masuk.
4: Oke, di perempat Jakarta sudah ada yang masuk
2: Jakarta,
4: nih.
2: Oke, silakan.
4: Ini sudah ada pesan WhatsApp yang masuk nih di perempat Jakarta ini dari Mas Haris di di Jogja. Ini mau nanya bagaimana saran mitigasi bencana menurut kearifan lokal suku Kaili di rumah yang sempit gitu. Ketika ada bencana, entah itu gempa atau apa gitu kan. Karena kan sekarang-sekarang ini kita banyak nih, ya bukannya gimana, gempa terus juga erupsi kayak gitu ya, daerah itu ya. Itu bagaimana nih mungkin dari apa namanya Pak Herman ataupun Bang Ardiansyah, silakan.
2: Oke. Nah, ini ada pertanyaan tentang sarannya seperti apa sih mitigasi bencana kalau suku Kaili sendiri, apalagi kaitannya dengan rumah yang sempit gitu. Ya, entah itu nanti ada gempa, kalau gempa sendiri seperti apa?
3: Kalau untuk saya secara pribadi menyampaikan bahwa lebih mudah kita bertempat di rumah yang sangat kecil sesungguhnya daripada yang besar.
2: Oke.
3: Nah, karena kenapa? Tetapi tidak tidak lari dari jalur apa yang ada sekarang ini. Seperti kemarin kita ada teman-teman dari universitas mengkaji itu, bahwa setiap rumah baik besar maupun kecil, kita harus memperhatikan itu, sambungan rumah itu antara tiang satu dengan tiang lain. Sebenarnya itu yang menjadi satu ketahanan daripada sebuah bangunan.
2: Oke.
3: Itu sudah disampaikan oleh beberapa orang tua kita terdahulu, dan ada beberapa makna sehingga dalam satu pembangunan rumah itu tidak menggunakan paku atau apa.
2: Oke, pasak.
3: Itu lebih pasaknya.
2: Oke.
3: Seperti itu dia. Itu lebih kalau untuk pemahaman saya kemarin itu dengan beberapa narasumber itu, mereka menyampaikan bahwa itulah rumah yang terkecil yang tinggi itu lebih mudah kita lebih aman untuk
2: rumah tinggi ya.
3: Iya, rumah tinggi.
2: Oke.
3: Okay. Rumah tinggi dia lebih aman untuk kita berteduh di tempat itu pada saat kita gempa. Seperti itu.
2: Oke. Kalau Pak Ardiansyah sendiri bagaimana?
1: Ya, jadi Mbak begini. Di suku Kaili itu sendiri mengenal istilah rumah tinggi atau Banua Langga ya.
2: Iya, Banua Langga. Nah,
1: jadi Banua ini, rumah ini itu memang tepat tadi bahwa ada sambungan-sambungan khusus. Nah, namun ada di letak paling dasar dari sebuah bangunan di tanah Kaili itu dinamakan umpak. Jadi ketika dia rumah tinggi pasti ada umpak batu.
2: Oke, umpak
1: nah,
2: ya.
1: Iya. Nah, berarti itu kesannya bahwa di areal itu dahulu berawa. Awal dahulu banyak hewan yang berbahaya misalnya. Sehingga rumah harus ditinggikan. Nah, misalnya kalau kita bergeser lagi ke arah suku Daa misalnya, dia bangun rumah kecil tapi di atas pohon. Nah, ya. Itu kan dikarenakan pengalaman masa lalu mereka akibat daripada
3: gempa
1: dan tsunami itu.
2: Oke.
1: Mereka punya memori kolektif lampau bahwa suatu hari nanti kita yang ada di Lembah Palu ini akan kembali tenggelam, sehingga mereka merasa aman ketika mereka bangun rumah misalnya di atas pohon.
2: Iya.
1: Itu kira-kira. Nah, jadi kalau saya dengan yang bertanya tadi, terima kasih pertanyaannya.
2: Mas Haris.
1: Ya, Mas Haris
2: di Jogja.
1: Ya, di Jogja. Salam kami dari Kota Palu, dari suku Kaili. Saran saya di mana-mana setiap membangun rumah itu kita harus lakukan yang namanya perencanaan dalam pembangunan.
2: Iya, betul. Nah,
1: aman tidaknya sebuah bangunan dilihat dari bagaimana kita merancang perencanaannya.
2: Iya.
1: Kalau pondasinya, misal maksud saya tadi itu dari satu bangunan, pondasinya kurang kuat, besar maupun kecil, ketika terjadi bencana pasti rubuh.
2: Iya.
1: Nah, misal ada pembangunan perumahan baru, kan cenderung kecil-kecil tuh.
2: Iya.
1: Nah, misalnya kalau antara tembok yang satu dengan tembok yang satu tidak dipasang pengait yang kuat, atau campurannya misalnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, ya mungkin saja dia bisa roboh. Itulah yang terjadi di Kota Palu di tahun 2018. Sehari setelah ulang tahun Kota Palu.
2: Betul sekali.
1: Banyak rumah yang roboh dikarenakan tentunya kita hanya bisa melihat ada perencanaan yang kurang tepat.
2: Betul. Seperti karena itu. Memang tidak ya itu tidak pengetahuan kearifan lokal itu tidak ada juga gitu. Karena memang iya itu baru terjadi. Karena kalau di saya sendiri pengalamannya adalah memang itu baru terjadi pada saat itu. Kita lahir besar dan baru tahu ternyata ada ini bencana ini di 2018. Oke, ini ada yang bergabung lagi.
4: Boleh, saya mau terima dulu. Silakan.
2: Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ibu Farida Baratu.
2: Ibu Farida di mana?
5: Ampana Palu.
2: Oke, okay, baik. Ibu Farida di Ampana, silakan.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Oh, di Jakarta ada Bang Jo. Assalamualaikum Bang Jo.
4: Waalaikumsalam. Ibu.
5: Iya ya, mau ke Palu dulu ya Bang Jo ya.
4: Iya, enggak apa-apa Bu Farida. Bu Farida.
2: Oke, silakan Ibu Farida.
5: Iya. Untuk narasumbernya assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam.
5: Itu Kak Ili.
1: Iya.
5: Asli Palu. Cuma tinggal menturu di Ampas Sale.
2: Iya. Iya.
5: Nah, ini kan pas-pas Ibu Farida juga baru on ini le. Jadi dengar-dengar tadi tentang itu apa? Rumah kecil ya. Kemarin kan kita bencana ya. Tanggal 28 kemarin sudah 28 Oktober kemarin ya bencana di Palu. Bagaimana ya menampung ya dalam rumah kecil itu, bagaimana mengaturnya ya. Cuma ini saja yang Ibu Farida tanyakan ya kepada narasumbernya yang ada di Palu ya. Tadi temanya itu apa ya, karena Ibu Farida baru on ini.
2: Oke, okay. Jadi tema kita hari ini mengenai pengetahuan kearifan lokal terkait dengan bencana yang terjadi di Kota Palu. Jadi iya. Mitigasinya seperti apa, Ibu?
5: Itulah, iya sangat ya untuk kita kalau mengenang kejadian kemarin itu sangat sangat ini ya. Untuk itu bagaimana caranya ya? Untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk membangun kembali Provinsi Sulawesi Tengah untuk depannya teman ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu.
4: Terima kasih Ibu Farida.
2: Ibu Farida, iya, terima kasih banyak. Oke. Baik, kita masih menantikan mungkin ada yang bergabung. Kalau di Palu belum ada yang bergabung.
4: Belum ada ya.
2: Bang Jo, sudah ada yang bergabung?
4: Enggak apa-apa, kita respon dulu aja. Sudah ada yang di Jakarta, boleh kita angkat ya, di Ratu ya.
2: Boleh.
4: Oke, okay. Halo Perempat, assalamualaikum.
6: Perempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, silakan Pak Haji Amsar.
6: Iya Bang Jojo. Assalamualaikum. Apa tadi panggilan?
4: Dei Ratu.
6: Sama itunya
2: narasumbernya ya Pak ya. Narasumbernya.
4: Silakan.
2: Iya, ada Pak Herman dan Pak Ardiansyah.
6: Oh, Pak Ardiansyah.

0: gitu.
1: Boleh, silakan Pak Haji Amsar pertanyaannya.
2: Iya, kemarin kejadian 2018 ya itu. Saya yang mau saya tanyakan, itu rumah kecil artian itu rumah panggung apa rumah dari bahan batu, bata? Satu, keduanya kalau rumah pohon ya memang setiap daerah juga ada ya. Untuk keamanan karena di wilayahnya itu karena di hutan atau pegunungan gitu. Di daerah saya juga ada, di Jawa Barat itu rumah panggung ada. Kalau yang dipanggil umpak saya udah paham. Ya kalau sekarang kan pondasi umumnya gitu. Itu aja sih. Ya semoga tiada lagi bencana yang akan datang.
1: Amin.
2: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamsar di Jakarta. Boleh silakan Pak Herman atau Pak Ardiansyah.
3: Baik, silakan.
4: Oke, makasih banyak ini Pak Ardiansyah. Terkait dengan bangunan untuk kecil maupun besar, tadi saya sudah sampaikan ada beberapa hal yang tentang struktur bangunan rumah yang ada di KIB. Yang pertama tadi itu yaitu sistem batu umpak itu tadi, atau batu polande kalau orang KIB bilang itu. Terus ada struktur bangunan ringannya itu panggung, bangunan panggung seperti apa namanya, gampiri. Itu fungsinya itu banyak, dia sebagai tempat penyimpanan pangan pada saat gempa ataupun kejadian yang lain atau kemarau atau apa itu. Dia juga bisa menampung keluarga di dalam itu, sehingga dalam satu bangunan itu suku Kaili pada saat itu pasti ada bangunan kecil spesifik untuk mereka. Kalau sewaktu-waktu bangunan besar yang mereka tempatkan itu rusak, mereka pindah pada satu bangunan kecil yang ada di samping. Nah itu dinamakan bangunan gampiri. Kalau dalam sistem budaya Kaili, sehingga itu arsitektur itu dia itu untuk masa lalu itu kan itu tadi tidak menggunakan paku atau apa, dia hanya kayu yang disilang antara tiang dengan tiang itu kan. Nah dia menggunakan itu. Sehingga itu dalam dia kalau gempa dia goyangnya tidak seberapa, dan untuk pun jatuh itu sampai hari ini belum saya dapatkan dia punya anu itu, dia bentuk-bentuk bagaimana rumah tinggi itu jatuh rubuh. Belum ada ya? Belum ada nyata sampai hari ini.
3: Kita kan punya satu Soraja ya.
4: Iya. Apa? Soraja salah satu itu. Itu menggambarkan teknologi daripada suku Kaili.
3: Zaman dulu ya.
4: Zaman dulu seperti itu dia. Waktu kemarin kejadian gempa 2018 kemarin itu memang kemarin masyarakat Lereng sendiri itu berkata bahwa itu rumah tidak pernah goyang.
3: Tidak goyang sama.
4: Iya. Tidak rumah. Itu bahasanya ya? Masyarakat Lereng kemarin kita sampai kita tanya.
3: Oke.
4: Adapun yang bisa goyang di dalam itu jatuh adalah hiasan di dalam rumah.
3: Nah ini kan pertanyaan Pak Amsal tadi tentang rumahnya apakah memang bertingkat apa rumah tinggi gitu. Dan juga kayu atau batu gitu.
4: Kalau kita berbicara rumah kecil itu sebenarnya dia di rata-rata tinggi itu yang lebih aman dalam sistem kearifan lokal kita itu di atas satu, paling tinggi 1,5 meter.
3: Oke, 1,5 meter ya?
4: 1 meter ya, paling di bawah itu 1 meter. Itu lebih aman. Daripada dan gempa.
3: Dari kayu.
4: Kayu.
3: Apakah ada kayu khusus yang dipakai untuk membuat
4: Ya, kebanyakan mereka itu menggunakan kayu itu yang didatangkan dari Kalimantan kalau saya lihat ini.
5: Ya, kayu jenisnya kayu ulin.
4: Ulin.
3: Jadi bukan kayu di sini
4: sembarangan ya.
5: Sebenarnya ada juga.
4: Ada.
3: Kayu di sini.
5: Kayu daerah ada seperti itu.
3: Kayu akan kita punya pohon kaili, apakah tidak pakai pohon itu ya? Tidak.
4: Kalau itu tidak. Untuk saat ini dari tahun sekitar 1600-an mungkin masih ada atau saya belum tahu dapat informasinya itu. Sehingga di tahun 1980-an itu tidak ada, hanya ulin semua kebanyakan.

0: kayu ulin ya.
1: Iya. Mengenai kalau kayu yang jenis dimaksud kayu. Tadi kayu kalil itu kan biasanya orang sebut juga silaguri.
2: Silaguri. Nah,
1: itu dia masuk di legenda.
2: Legenda kalau menurut yang
1: alam tuturan. Namun memang banyak kepercayaan masyarakat Kaili itu bahwa rumah-rumah tinggi misalnya Baruga, Tatanga misalnya dahulu itu rumah tinggi tiang rajanya adalah berasal dari jenis kayu Kaili misal atau silaguri itu. Seperti itu. Nah, mengenai rumah yang dimaksud tadi siapa Pak Amsal ya?
0: Iya, Pak Amsal.
1: Yang kami ini kalau rumah Banua Langga itu rumah tinggi pada umumnya. Di Kota Palu maupun di
2: Sigi Donggala.
1: Sigi Donggala di itu rumah tinggi rumah Banua Langga. Jadi yang kalau kami misalnya dari komunitas saya kalau mau mencontohkan satu Banua Langga misalnya yang ada di Kota Palu, kita boleh melihat tuh Mbak, ada satu bangunan rumah yang ada di Kelurahan Kabonena di samping masjid.
2: Iya.
1: Yeah. Okay. Nah, itulah arsitektur yang memang asli menurut kami kalau kami komunitas literasi itu itulah keaslian daripada arsitektur suku Kaili yang
0: Kabonena,
1: masih tersisa
0: ya?
1: Di Kabonena. Kelurahan Kabonena hari ini.
0: Oke, oke, oke.
1: Dikatakan bahwa itu adalah salah satu bangunan peninggalan seorang ulama penyebar Islam bernama Pue Jindi.
2: Okay.
1: Gitu atau para mula nama beliau. Mengenai Soraja itu adalah bentuk arsitektur tapi sudah ada alkulturasi
0: okay. Dia. Oh gitu ya.
1: Iya. Jadi yang bisa melambangkan arsitektur suku Kaili itu di perlambangan tangga. Kalau orang Kaili membangun rumah biasanya tangganya dia buat dua
0: tangga ya.
1: Dua tangga. Kalau bangunan seperti itu bangunan yang untuk dimiliki publik misalnya itu bangunan rumah raja itu biasanya dua tiang.
0: Harus dua tangga.
1: Kalau rumah masyarakat pribadi, biasanya satu.
0: Oke.
1: Okay, okay, satu. Okay. Tapi ada yang kedua di belakang.
2: Di belakang. Misalnya.
0: Tetap ada di belakang
1: nah,
0: ya.
1: Nah, mengenai perihal gampiri itu bangunan kecil. Kadang dia berbentuk persegi empat.
2: Persegi empat ya.
1: Itu agak tinggi. Dia biasanya di setiap tiang itu diberi satu bundaran kayu yang dibuat kayu itu dibuat bundar untuk menghalangi tikus. Karena memang fungsi awal dari gampiri itu adalah untuk
2: penyimpanan
1: gabah, penyimpanan hasil perkebunan untuk konsumsi atau kebutuhan pokok masyarakat di masa lalu. Nah, gampiri itu juga di bawahnya itu tepat tadi Bapak. Itu tempat kalau sudah terjadi sesuatu terhadap rumah yang tinggi, mereka menyelamatkan di bawah itu. Karena logikanya adalah gampiri adalah posisi bahkan gabah itu aman. Itu manusia pun bisa aman. Jadi dibuatkan semacam tambale atau
2: tambale, ya.
1: Di bawahnya gampiri itu. Itu tempat memang orang untuk duduk. Nah, yang paling sering adalah setelah mereka panen duduk di situ. Nah, iya. Kalau terjadi misalnya bencana, itu mereka bisa berlindungnya biasa di situ. Makanya biasanya gampiri itu dibangun di lokasi yang pasti paling aman di lokasi itu.
2: Oke.
1: Karena itu adalah salah satu bentuk ketahanan pangan dahulu masyarakat Kaili. Adalah keberadaan gampiri tadi. Baik daripada musim kemarau atau bencana kemarau, bencana kekeringan. Nah, itulah mitigasi mereka. Sebelum terjadinya kemarau misalnya, sehingga kekeringan terjadi, itu mereka akan menyimpan semua. Jadi lakukan mitigasinya gitu, menyimpan seluruh kebutuhan pokoknya di gampiri itu. Seperti itu.
3: Oke, jadi udah disimpan gitu ya Pak ya, biar orang juga bisa duduk di bawahnya gitu ya.
0: Benar.
3: Siap. Daerah itu nih sepertinya udah masuk ke menit 56 nih. Mungkin boleh kita langsung ke closing statement ya. Sebenarnya masih banyak sih sebenarnya harus diceritain ya daerah itu. Tapi waktunya nih kayaknya yang emang kita cuman sesingkat-singkatnya dan sepadat-sepadatnya. Mungkin boleh nih daerah itu dari Pak Hermansyah, Pak Herma dan juga Pak Ardiansyah untuk closing statement.
0: Silakan ada yang mau disampaikan.
1: Jadi terima kasih. Saya ingin menyampaikan mewakili komunitas saya yaitu Komunitas Literasi dan Aplikasi Budaya bahwa bencana itu terjadi ada sebab ada awal. Jadi dalam kaitannya dengan kebudayaan kami misalnya suku Kaili, setiap bencana itu ketika dihubungkan dengan satu topik atau satu persoalan itu tidak bisa hanya menjudge bahwa satu masalah itulah penyebabnya. Karena banyak sekali hasil temuan-temuan secara ilmiah, baik dari BMKG, bahwa kita pernah berada di bawah permukaan laut di masa yang lalu, hari ini terangkat. Itu kan tidak ada sebab akibat daripada satu topik saja misalnya.
0: Yeah.
1: Nah, atau ada satu kesalahan, misalnya kalau kami orang adat, misalnya orang adat saja yang salah, tidak seperti itu penyebab bencana. Sesungguhnya dalam setiap apa yang dilakukan oleh manusia di zaman dahulu orang Kaili itu, semuanya berhubungan dengan permohonan permintaan terhadap keselamatan.
0: Yeah.
1: Sehingga saya merasa bahwa tepatlah bahwa mitigasi itu penting untuk kita literasikan, bukan hanya secara lisan, Pak.
0: Okay.
1: Tapi bagaimana kita kalau misalnya tulisan masih kurang, kita audio visual kan, kita dokumentasikan dalam bentuk video seperti itu.
0: Oke. Biar menjadi pengetahuan masyarakat juga secara umum ya.
1: Iya. Sehingga saya mengajak kepada seluruh masyarakat di Kota Palu, di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mari sama-sama kita mau untuk terus belajar dan kita mau untuk memahami bahwa kita punya warisan untuk mitigasi.
3: Oke,
1: warisan. Sehingga jangan hanya melihat satu sudut pandang, tapi bisa kita membuka sudut pandang yang luar dan lebih luas. Terima kasih.
0: Baik. Silakan Pak Herman. Singkat saja.
2: Iya, bencana sebenarnya ada di Palu ini, di wilayah Palu Sigi Donggala ini memang membuktikan bahwa pengabaian memori kolektif sesungguhnya lokal akibat modernisasi dapat meningkatkan risiko fasilitas bencana. Nah, mengintegrasikan kearifan ini seperti toponomi salah satunya dan arsitektur tradisional ke dalam sistem mitigasi kebencanaan kita. Sehingga saya terima kasih banyak dengan pemerintah Kota Palu saat ini telah membuat satu aturan peraturan daerah tentang kurikulum muatan lokal yang tahun ini setahu saya kemarin itu disampaikan bahwa itu sudah dibicarakan di tingkat pemerintahannya, itu mungkin tahun depan itu sudah keluar. Mudah-mudahan ini cepat sehingga teman-teman di literasi ataupun di guru-guru kita yang ada di SD, SMP itu dapat menulis sesuai dengan apa yang dia bisa, pengetahuan tentang kebudayaannya itu.
0: Baik,
2: seperti,
0: baik.
2: Dan juga salah satu mungkin ini sebenarnya bencana bukan hanya milik pemerintah, tetapi keluarga, masyarakat itu punya tanggung jawab. Juga lembaga, baik itu lembaga adat, toko maupun lembaga agama itu juga masuk dalam lingkup itu.
3: Oke, siap.
2: Sehingga
3: terima kasih.
2: Itu bagaimana kita menjaga itu kebudayaan, kearifan lokal kita dalam mitigasi kebencanaan itu. Sekian, makasih.
3: Siap, terima kasih Pak Ardiansyah dan juga Pak Herman dan juga Deratu untuk kesempatan kita di kali ini. Mudah-mudahan yang disampaikan juga bisa menambah lagi informasi terkait kearifan lokal untuk mitigasi bencana. Terima kasih Pak Herman, Pak Ardiansyah dan juga Deratu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau PMK Boyolali melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH menggelar aksi bersih lingkungan dalam rangka memperingati World Clean Up Day 2026 di Alun-Alun Lor pada Selasa 29 September 2026. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Boyolali Agus Irawan ini diawali dengan apel bersama serta peluncuran gerakan aparatur sipil negara atau ASN sedekah minyak jelantah guna mendukung ekonomi sirkular dan pelestarian alam. Dalam acara tersebut pula, pemerintah daerah juga menyerahkan bantuan sarana pengelolaan sampah seperti dropbox, loside, dan juga gangan modern kepada warga serta sekolah. Melalui langkah ini, pemerintah berharap kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga dapat semakin meningkat demi menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga Solo di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Surakarta meluncurkan gerakan Seia Sekata guna menghentikan perkawinan anak melalui pengasuhan positif selama 30 hari. Konselor Puspaga, Ranita, menyatakan bahwa program ini menyediakan panduan harian agar orang tua dapat memperkuat kedekatan emosional dengan anak. Selain panduan pengasuhan, lembaga tersebut juga menyediakan layanan konseling keluarga gratis di Gedung Tawang Praja Kompleks Balai Kota Solo yang telah menangani ratusan kasus. Diharapkan inisiatif ini mampu semakin meningkatkan kualitas pengasuhan serta menekan angka dispensasi perkawinan anak secara optimal di tengah masyarakat. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bude, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyerahkan penghargaan kepada 2.348 pendonor darah sukarela yang telah mendonorkan darah 50 hingga 75 kali di UTC Convention Hotel Kota Semarang pada Selasa 29 September 2026. Adapun dalam kesempatan tersebut, Lutfi mengapresiasi konsistensi para pendonor sebagai bentuk amal kemanusiaan yang langsung membantu ketersediaan darah di wilayahnya. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya akurasi pendataan agar setiap kontribusi warga tercatat dengan baik tanpa terlewat. Melalui penghargaan ini, diharapkan semangat kepedulian sosial masyarakat dapat semakin meningkat guna mendukung pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan darah secara berkelanjutan, terlebih di wilayah Jawa Tengah. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bude, Pekan Raya Kudus 2026 resmi digelar di kawasan Alun-Alun Simpang 7 Kudus mulai tanggal 29 September hingga 5 Oktober 2026. Wakil Ketua Pelaksana Galang Witantra menyatakan bahwa pameran perdana yang didanai murni non-APBD ini menghadirkan 150 stand dari pelaku UMKM lokal dan luar daerah. Acara tersebut juga dimeriahkan dengan berbagai produk kuliner dan fashion, pementasan seni pelajar yang pernah mengikuti Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N, Lomba Konten Kreator, serta hiburan musik setiap malam. Diharapkan event yang juga dihiasi dengan sekitar 250 lampion ini dapat menjadi upaya untuk mendongkrak potensi pasar daerah serta memberikan hiburan bagi masyarakat daerah Kabupaten Kudus. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Prodangdut makin asik. Halo, halo, halo, halo, halo. Selamat sore Kang Mas Mayu, sahabat gue masih bersama dengan Misal di Pro 4 Harare Semarang. Dan kembali lagi di Prodangdut yang makin asik setiap sorenya. Dan monggo kita akan dangdutan bersama-sama sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Monggo bisa langsung saja di requestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa, atau mau kirim-kirim salam ke siapapun. Monggo 0811 2777 914, 0248 3166 61, atau bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Yang juara satu hari ini, monggo, halo, halo, Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Nggih, monggo.
1: Ketemu lagi Mbak Misel. Lagunya,
0: lagunya
1: Pacar Lima Langkah.
0: Pacar Lima Langkah.
1: Tangga di Dewi. Ora usah umbal. Versinya Adila ya, Mbak.
0: Oke, oke.
1: Pokoknya cedak wae tanggane dhewe. Karek melangkah.
0: Karek melangkah.
1: Ya, salamnya buat Sutorong, Pusri Sembung, Pusri Wahyuni Mbak Dewi, Pusar Bini, Bu Yanti dua-duanya, juga Bu Hasri, juga ada Mas Bowo, Pak Subagio, Pak Ngatman, Pak Sugeng, juga Pak Sastro, Pak Ati, Pak Sabto, Pak Joko KSM, Pak Kabut, juga Pak Ropek, untuk semuanya. Spesial Bandang bertugas. Semoga sehat selalu ya sayang.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Semoga ada rezekinya sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya, kita tunggu lagunya sayang.
0: Oke.
1: Okay. Makasih, selamat sore.
0: Selamat
1: Tuhan berkati.
0: Sore.
1: Shalom.
0: Shalom. Terima kasih. Monggo-monggo berikut-berikutnya, nggih, ada siapa lagi di sana? Halo, halo, halo, Pro Dangdut.
2: Makin sore makin asik.
0: Nggih, monggo, monggo.
2: Slogan masih sama. Palase potato-potato. Nek wong Jawa palase ngentang-ngentang.
0: Ngentang-ngentang. Nggih, nggih.
2: Salamnya temelu Ibu N WA. Ibu N wis kompen jerit. Kawetan sampai pulang. Wes aku ora senggol-senggol, pokoknya tak nunutke tante ya. Matur nuwun Ibu En, salamipun. Salam wangsul nggih. Kalau Mbak Michelle matuga, tembange kalau kepengene obati rinduku.
0: Obati rindu.
2: Ini nomor 2 soal iki tuh aja saya kosokan, dipasangin dan lain-lain.
0: Aduh.
2: Harus sembako, Mbak.
0: Kalian sembako.
2: Berarti 5 kilo.
0: Waduh.
2: Taruhnya tak kepok.
0: Waduh.
2: Kalian mangan itu loyah jadi teroyah teroyah mangan itu loyah.
0: Geng geng.
2: Terus assalamualaikum bang Misteri pun.
0: Oke.
2: Santan sebelum makario. Assalamualaikum Mbak Misteri.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Belakangnya lagi monggo, halo halo Pro Dangdut.
3: Oh ya terus rak popo tarik
0: lagi. Ah sampun ditarik pun. Halo. Halo.
3: Halo. Apa kabar, Mbak?
0: Kabar baik, Bapak sehat-sehat.
3: Kabarnya baik ya, Mbak.
0: Nggih, monggo.
3: Ya, mau request lagu,
0: Mbak. Monggo, langsung mawon menapa mereka.
3: Ya, bercinta di kan.
0: Oke, nggih, nggih.
3: Topak ada. Salam buat tadi yang sudah Tanda N, Tanda N, Pak Sebenarnya Bagio, ya Pak.
0: Nggih, betul.
3: Dan semuanya saja yang saat ini sedang mendengarkan acara perodangnya Bupati Semarang, gimana saja berada, selamat berdangdut ya. Tapi jangan hanya dengerin lagunya dong. Ku yang tipis-tipis biar sehat, biar semangat, ya. Buat non bisa selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu, rezekinya lancar. Terima kasih, wassalamualaikum.
0: Oke, matur nuwun, waalaikumsalam. Dari pesan WhatsApp juga misalnya coba bacakan satu persatu nggih. Menika ada Pak Amin Kali Tengah Meranggen menika lagunipun Salam Rindu versi Anarista dan Mas Bagus Bayu ngaten nggih. Salam untuk semua perempat dimanapun berada. Terima kasih. Lanjutnya Bu Sri Wayuni, salam buat Tante En, Bu Astuti, Bu Kartika, Bu Arti Genuk, Bu Titin Lamper, Eyang Heri, Bu Anis, Bu Toro, Mbak Isrofiah, Pak Sabto, Pak Abdul Ghafur. Lagunipun Jalur Langit nggih. Ada Bu Sarinam juga lagunipun Seberkas Sinar. Seberkas Sinar nggih. Betul, Ding. Dari Yeni Inggang nggih. Salam-salamnya buat Bu Anggun, Bu Toro, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Mbak Cucu, Mbak Aseh Penggaran, Mbak Sela Fauzi, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Pak Kabut SGG, Lekun, Pak Ngatman dan salam buat semuanya. Terima kasih. Lanjutnya lagi ada Bu Kartika, semangat berkarya menikah nggih. Lagu dipun Gubuk Kayu. Salam-salamnya Pak Abdul, Pak Sastro, Pak Ngatman, Pak Sabto, Pak Sugeng, Bu Heri, Bu Sri Sembung, Bu Yanti keduanya, Bu Arti, Bu Astuti, Bu Hasri, Bu Sri Wahyuni dan semua monitor perempat selalu sehat segala-galanya. Matur nuwun. Dan kita langsung kembali ke lagu-lagu. Kok kembali nggih? Nembe. Kita langsung ke lagu-lagu dulu. Monggo masih misal tunggu atensi dari panjenengan langsung saja ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

Sejarah tidak ditulis untuk membuat kita larut dalam luka, melainkan untuk menguji seberapa kuat kita menjaga cahaya yang hampir dipadamkan. Bagi mereka yang gugur di malam kelam itu, keberanian mereka adalah pondasi tegaknya Indonesia hari ini. Sebuah pengorbanan yang menagih janji kita. Akankah persatuan ini terus kita rawat? Pada peringatan tragedi G30 SPKI ini, mari tundukkan kepala. Berterima kasih atas keteguhan para pahlawan revolusi, seraya berjanji, kebijaksanaan dan persatuan akan selalu menjadi kompas bangsa ini. Pancasila abadi, Indonesia lestari.

0: Suci Wotejo, monggo sami midhangetaken Pro 4 RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: 4 RRI Semarang. Pro 4 RRI Semarang. Acarane wapik tenan.
1: Siho.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Kembali di Prodang Dut, makin sore makin asik. Monggo-monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Ini mau ke pesan WhatsApp dulu gak, ini sudah semakin banyak. Coba misal bacakan satu persatu dulu. Ada Bu Hasri menikah gak lagu ini pun Hatimu Hatiku dari Roma dan Riza. Salam-salamnya Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastro Cenggirat, Mas Bowel, Tante An, Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Dewi, Bu Astuti, Bu Sarinem, Bu Yuni, Bu Arti, Bu Toro, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Min Kaswanto, Bu Anis, Bu Karyati, Bu Heri Waskito, dan semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Lanjut lagi, Bu Toro menikah nggih di Sendang Guo. Lagu nipun kaya Jogja istimewa. Widih. Salam-salamnya Mbak Tek Toyo, Bu Susi Jepara, Bu Heru Penjahit Mini, Mbak Isrofia, Bu Diin Kudus, Mas Junet, Bu Sarinem, Tante An, Bu Atingalian, Pak Ngatman, Pak Zainal Abidin, Lek Kun Tergoso, Bu Anggun, Pak Sabto, Pak Are Sairi, dan semuanya saja. Lanjutnya, Mas Hasan minta lagu nipun dari... yang pertama kali dari Lia Calia, ngaten nggih, kalau belum ada Mat Bobi dari Adela Mawon. Salamnya buat semuanya saja. Monggo monggo, halo halo halo Prodang Dut.
1: Semakin sore semakin wasik.
0: Monggo.
1: Sugeng santan Mbak Michelle.
0: Sugeng santan.
1: Bu Sri Sembong nyuwun ngene Mbak. Pergi tanpa pesan nggih.
0: Pergi tanpa pesan. Oke, oke.
1: Kakunten kang sampun nyalami, matur suwun salam.
0: Lho kok terputus nggih. Oh, sinyalipun ilang, Bu. Monggo dipun ambali Bu Sri Sembung. Nggih, nyuwun pangapunten monggo utawi dipun ketik mawon nggih mboten apa-apa. Sinyalipun. Kembali lagi juga ke pesan WhatsApp nggih, ada Bu Arti Genuk menika lagunipun Cincin Permata Biru dari Rita Sugiyarto. Salam Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Anis, Bu Eni Boja, Pak Sastro, Pak Bagio Tinjomoyo, selamat sore. Dan kita langsung kembali ke lagu-lagu dulu. Monggo yang tadi sempat terputus teleponnya nggih, monggo dipun ambali malih. Dan masih misal tunggu atensi dari panjenengan, monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: John,
1: gimana Pak De?
0: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Kulo Ki Bayuaji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Masih sudah diturutin. Pro 4, saluran budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Pria Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng memastikan api pada kejadian kebakaran lahan seluas 5.000 meter persegi di zona 3 tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatibarang berhasil dipadamkan total pada Selasa 29 September 2026. Kebakaran yang diduga dipicu oleh timbunan gas metana di bawah tumpukan sampah lama tersebut ditangani langsung oleh 9 armada gabungan sejak Senin malam hingga Selasa siang. Meskipun insiden ini sempat dikendalikan, Agustina menegaskan bahwa langkah pengangkutan sampah tetap berjalan normal karena lokasi kejadian jauh dari zona aktif. Pemerintah kota kini terus menyiagakan mitigasi pencegahan serta menyiapkan teknologi pengolahan jangka panjang hingga tahun 2028 mendatang. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bria, pemerintah kabupaten atau PMK Boyolali melalui Dinas Sosial atau Dinsos menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT kepada 3.500 buruh tani tembakau mulai Selasa 29 September 2026. Penyerahan bantuan senilai Rp600.000 per penerima tersebut dilakukan secara simbolis oleh Bupati Boyolali Agus Irawan di kantor Kecamatan Cepogo. Adapun bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi para buruh tani di berbagai kecamatan. Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk semakin memperhatikan sektor pertanian tembakau dengan mengoperasikan gudang penampungan serta menjalin kerjasama bersama perusahaan rokok besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boyolali. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Kembali di Prodangdut ya, yang semakin asik. Monggo-monggo langsung ke WhatsApp 0811-2777-914, teleponnya di 0248-3166-661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Yes, monggo. Halo-halo-halo Prodangdut. Halo.
1: Halo.
0: Nggih.
1: Halo, selamat sore Mbak Michelle.
0: Selamat
1: cantik.
0: Sore ya.
1: Aduh, sulitnya.
0: Monggo.
1: Selamat bertugas. Amin. Semoga selalu diparingi sehat.
0: Amin.
1: Selalu semangat.
0: Amin.
1: Dan
0: amin,
1: yang penting banyak rezekinya.
0: Wih, itu yang bisa harapkan.
1: Ya, yang mau minta lagu judulnya
0: apakah?
1: Nih, lagu kuno saja, Bunga Seroja, Mbak.
0: Bunga
1: ya.
0: Bunga Seroja.
1: Ya, salamnya buat Bu Ase, Bu Anti, Bu Sutarto, Bu Anggun, Bu Sri Sembung, Bu Hesti, Bu Kartika. Dan ini untuk Bapak Abimanyu yang tadi pagi menyalami saya. Dan untuk semua saja yang pencinta acara ini, terima kasih, matur nuwun.
0: Oke, terima kasih yang sehat-sehat terus. Berikutnya dari pesan WhatsApp kembali ya, ini masih banyak, coba misal bacakan lagi satu persatu. Ada Pak Sabto Kanguru Raya, lagu nipun Pokok Joget nih Kang ya. Salam-salamnya Bu Titin, Tante Ence Para, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Hati Ngalian, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Tara, Bu Yana, Bu Salah Fauzi, Pak Kopingho, Mas Are Sayri, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Senini Dito, Bu Titoya, Pak Ngatman, dan buat semuanya. Berikutnya ada Ibu Astuti, lagu ini pun Keramat. Salam buat semuanya saja tanpa terkecuali. Lanjutnya Ibu Isrofia menikah ya, lagu ini pun Helikopter Turun ke Padang. Mbak Menawi menikah malah lagu TikTok nih, misal sedang sering mendengarkan lagu-lagu menikah. Coba nanti misal carikan dulu ya. Salam-salamnya buat Bu Sarinam, Bu Anggun, Bu Toro, Pak Markus, Pak Kabut, Pak Zainal Abidin, dan istri. Terima kasih. Lanjut Pak Alek Lana, lagu ini pun Kabut Biru. Salam buat semuanya saja. Ada Pak Rofik Pancur Kaliwuluh Mayong Jepara, rekuasi pun Jangan Gusar. Salam Pak Sastro, Pak Abdul Gofur, Pak Abdul Rozak, Pak Kabut SGG, Pak Sugeng BT, Pak Bukhari, Pak Subagio, Pak Ngatman, Mr. Owi, Tante En, Mbak Karyati, Bunda Inov, Mbak Dewi, Mbak Sri Bondo, selamat istirahat. Lanjutnya ada Bu Anggun menikah nggih, sumber barokah. Salam-salam aja buat Pak Ngatman, Pak Bukhari, Pak Abdul Gofur, Pak Kabut, Bu Sarinem, Bu Kartika, Bu Sri Sembung. Terima kasih, sehat selalu. Kita langsung kembali ke lagu ya, ini semakin banyak. Monggo dipun pidhangetaken ya. Dan masih misal tunggu atensi dari panjenengan, monggo langsung saja ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Katakan sejujurnya, kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah? Jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
2: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Masih di perempatan Raya Semarang, Kang Mas Wayu, sahabat Budi, dan sore hari ini kita akan ketahui kondisi lalu lintas terkini seperti biasanya dari wilayah Jawa Tengah, dan kali ini kita menuju ke wilayah hukum Polres Semarang, dan sudah tersambung bersama dengan kami ada Bapak Ibda Julius, Kanit Turjakwali Satlantas Polres Semarang. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Ibu.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan. Baik, Ibu, untuk hari ini.
0: Alhamdulillah. Monggo bisa langsung disampaikan laporan terkini dari wilayah hukum Polres Semarang.
1: Selamat sore. Menyampaikan untuk para pendengar Radio Pro RRI. Disampaikan untuk wilayah Kabupaten Semarang secara keseluruhan pada hari ini. Dilaporkan arus terpantau cukup ramai, namun tetap lancar untuk sampai sore ini. Kejadian menonjol, baik kecelakaan maupun kemacetan terpantau nihil. Saat ini kami sedang melaksanakan giat pengaturan sore di seputaran wilayah alun-alun Ungaran. Dilaporkan juga untuk sore hari ini aktivitas masyarakat pulang kerja cukup ada peningkatan. Kami melaksanakan giat pengaturan membantu penyeberangan aktivitas masyarakat serta juga tetap memberikan himbauan kepada para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 untuk tetap tertib dalam berlalu lintas. Demikian untuk informasi dari wilayah hukum Polres Semarang pada hari ini, demikian.
0: Baik Bapak, berikutnya mau disampaikan juga, adakah mungkin di daerah sekitaran Kabupaten Semarang, ya, mungkin-mungkin daerah-daerah yang perlu diwaspadai karena rawan kecelakaan, kemacetan, ataupun ada penutupan jalan?
1: Untuk saat ini, untuk penutupan jalan, terpantau nihil dari laporan yang kami terima, kami cuma mengimbau untuk para pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk tetap tertib dan hati-hati jika melintas di seputaran turunan Bawen dan turunan Lemabang Karangjati. Jadi terpantau untuk turunan Bawen dan turunan Karangjati Lemabang cukup rawan terjadi kecelakaan mengingat turunannya tajam dan tidak adanya jalur penyelamat. Demikian.
0: Baik Bapak, monggo terakhir bisa disampaikan imbauan dan pesan untuk seluruh pengguna jalan terlebih yang ada di daerah Kabupaten Semarang.
1: Kami tadi intinya untuk mengimbau para pengendara untuk tetap tertib lintas dan juga jaga keselamatan. Jadi kami memberikan saran imbauan apabila telah dalam berkendara silakan untuk berhenti sejenak di tempat istirahat maupun di resto atau mungkin di tempat yang memungkinkan untuk beristirahat sejenak. Jadi demi kebaikan bersama di jalan. Demikian, Bu.
0: Baik Bapak, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sehat-sehat terus, salam presisi, selamat sore.
1: Terima kasih, selamat sore, salam presisi.

0: Berhenti merokok?
1: Bisa jadi, bisa jadi.
0: Olahraga teratur?
1: Iya, iya.
0: Jangan stres.
1: Bisa jadi, bisa jadi.
0: Makan makanan sehat?
1: Iya, iya.
0: Makan teman?
1: Tidak, tidak.
0: Aku tahu. Jawabannya cara mencegah penyakit jantung.
1: Benar.
2: Penyakit jantung merupakan pembunuh nomor satu di Indonesia, bahkan dunia. Di Hari Jantung Sedunia ini, cegah penyakit jantung sejak dini dengan olahraga teratur, berhenti merokok, hindari stres, dan pola makan sehat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kang Mas Bayu, sahabat budaya, tidak terasa waktunya ini sudah juga menuju pukul 17, artinya Pradangdutnya juga sudah hampir habis nih. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas atensi dari panjenengan semuanya yang sudah bergabung di Pradangdut sore hari ini. Mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu juga, jadi masih banyak lagu-lagu yang belum sempat terputarkan, telepon-teleponnya juga masih banyak yang belum sempat terangkat, pesan-pesannya belum bisa terbacakan semua, tapi monggo bisa bergabung lagi di Pradangdut yang akan terus ada setiap hari untuk panjenengan pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Semarang. Dan selain juga masih banyak berita-berita, cerita-cerita dan hiburan untuk panjenengan semuanya di Pro 4 RRI Semarang, monggo tetap dimonitor, tetap standby di Pro 4 RRI Semarang. Misal pamit undur diri, parang-parang, terima kasih, selamat sore.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Bayu, Semarang Creative Week 2026 resmi diselenggarakan di Upton Mall BSB City Kota Semarang mulai 29 September hingga 4 Oktober 2026. Acara yang digelar untuk memperingati Hari Batik Nasional ini menghadirkan berbagai kegiatan menarik guna merayakan kreativitas lokal termasuk pameran serta proses pembuatan batik. Selain itu, dalam kegiatan tersebut, pengunjung juga dapat menikmati pameran fotografi dari komunitas fotografer Indonesia serta basar produk kreatif UMKM hasil kerjasama dengan Komunitas Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia IPMI Kota Semarang. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana mempromosikan karya lokal serta mendongkrak perekonomian kreatif masyarakat di wilayah Semarang. Informasi lainnya, PT Kereta Api Indonesia KAI Daerah Operasion Daup 5 Purwokerto menggelar Ski Bride Mini Fair 2026 di Stasiun Purwokerto, Kabupaten Banyumas pada Senin hingga Rabu 28 hingga 30 September 2026. Kegiatan yang diadakan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 KAI ini dibuka untuk umum mulai pukul 9 hingga 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat guna menghadirkan ruang publik yang kreatif. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto, M. Asad Habibuddin menyatakan acara ini menampilkan basar puluhan UMKM, program edukasi EduTrain bagi anak-anak, layanan kesehatan hingga hiburan musik live. Penyelenggaraan Ski Bright Fire ini diharapkan dapat semakin mendekatkan layanan perkereta apian kepada masyarakat sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan lokal secara optimal di area stasiun. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas Bayu. Lajeng kemawon menika nggih kula aturaken pasugatan ngudi kasuwarken. Sonten menika sarengan kalian Ustadz Ali Imron kanthi ira-iraan tujuanipun gesang.

sebagai seorang anak itu harus berbakti kepada orang tua. Kamu yang selama ini hidup bareng Simbah, ya berarti harus bisa

0: jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Percuma.
1: Iya, iya, iya mbah, iya tahu. Siap, terima kasih deh nasihatnya mbah.
2: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong karo-karo aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah, yo wis maripan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya ya.
1: Aku ni keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gak terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu e di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, satu tembang sudah mengali suara kita dalam suguhan Bulu Perindu keroncong klasik ya. Keroncong klasik kami hadirkan untuk Anda yang sudah siap untuk menunjuk-nunjuk gabung ya teh. Halo, sugeng dalu. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, sugeng dalu Mas.
0: Oke, sugeng dalu kali ini ya. Ye, nyuwun
1: sekali ya.
0: Ye, Budhe karep nih ya.
1: Ye, nah.
0: Tembangnya apa?
1: Sekaripun apa ki Mas sing dadi diputer?
0: Menika wonten damai di bumi. Damai di bumi. Gen isine bumi iki gen damai nyaman.
1: Seperti niku nggih Mas?
0: Nggih, damai di bumi nggih.
1: Nggih,
0: salam kenal sampeyan. Panjenengan nggih.
1: Malam mesti tansah senengan sehat ya Mas.
0: Heeh.
1: Semangat
0: iki kabeh kula monggo Budekar sehat selalu. Anggenipun dagangan menika lancar ngaten nggih berkah nggih. Assalamualaikum Pak Dhatim Sutresno. Halo Pak Dhatim. Jan iki Mas aku kok ya. Ayo iki alpane sing gurung anu. Terus ditunjuk coba. Halo Pak Dhatim. Pak Dhatim. Nggih. Halo. Dia tim iki karo anu ya. Sisan nganu ngono apa ngetes ngono. Pak Dhatim. Wah, sajake ya pancen burung mlebu niki swantene nggih ta. Tak tinggal nampa telepon dhisik. Halo. Halo.
1: Halo,
0: nggih, Pak Bu Budhe. Menika tak duwe karo Pak Dhatim ya. Halo Pak Dhatim.
2: Dalah Ji.
0: Monggo menika. Wis kono do rembukan dhewe kono jagongan kono siji randha si dudu.
1: Kecengaten Pak Ji. Pak Ji kuat sih diterkirkan di Borobudur nggih.
0: Candi Borobudur.
1: Nggih.
2: Borobudur Borobudur megah.
0: Borobudur megah nggih nika nggih.
1: Oh nggih.
2: Pak Slamet Sutarno kita.
0: Leres.
2: Nah, kula anu Mas.
0: Napa?
2: Indonesia jelita.
0: Indonesia jelita nggih.
2: Toto salmon
0: eta. Nggih, monggo mriko Pak Atim kalian Budi Mas ini monggo rembukan sik padha sepuhe. Kira ngrembug negara apa ngrembug sawah ngono lah ya cocok to.
2: Ngrembuge yo ngrembug.
1: Ayo to, macul apa piye? Yo macul yo.
0: Tidak macul nih Pak Dhatim, jenengan sih wani apa ora?
1: Ayo
2: angkat tangan.
0: Angkat tangan. Wis nek Pak Dhatim Sutresno lo ditantang macul ora wani tak angkatane. Jamu sih.
2: Jumlah kira tau macul
1: ya. Pak Dhatim sing salah nggih.
0: Monggo.
1: Nggih. Kagem Ibu Eni kang dadang bojo. Sudarto, Bu Dewi.
0: Pak Atim Sutresno.
1: Enggak
0: sing ngulek sambel ra rampung. Nggih, nggih. Menawi Pak Atim Sutresno mundutipun tembang menapa menika?
2: Indonesia cinta.
0: Indonesia. Menah yo iki yo yo
2: ngetik salmon.
0: Toto salmon nggih. Menika piye loro wis tak.
1: Pak Ji tukang lalinan no.
0: Ora iki glo wis tak. Jenggirat kok ngene kok ora lalinan ora.
1: Alhamdulillah
0: ora lalinan. Matur nuwun Budi Mas ini sugeng dalu. Nggih. Pripun Pak Dhatim?
2: Salamé kula aturaken Bumin Kaspanto. Mugi-mugi Pak Kaspanto enggal dahyan.
0: Amin.
2: Nah, sampun kundur saking rumah sakit nawa dereng niki dereng kabar niki.
0: Oh ngaten, nggih mugi-mugi enggal bagas waras.
2: Lan ugi sedaya kemawon para pandemen Buluh Perindu. Pasastra Jenggirat monggo minggah, Pak. Wilujeng midhangetaken. kagem jenengan ngetos padatan
0: nggih
2: wilujeng ayo jijiban ngantos purnaning gati kapan iso ketemu meneh kira
0: alhamdulillah wis kapan-kapan pokoke insyaallah ketemu to kegojekan ngaten nggih monggo-monggo Pak Diatim Sutrisno Bagas Kewarasan ya mbiyen iki kerep Pak Diatim Sutrisno iki dadi seksi hidup rikala kula menika tesih nem-neman rumiyin watara ya 20-an tahun kepungkur nggih Pak Di menika menawi daerah Ngembel Wayangan ngoten kuwi terus Pak Diatim iki anu ndawuhi kula anu Mas kae melu wayangan riyen menika kula emut menika dilalahi dalang loro iki kanca sekolah kabeh sing siji iki mbiyen iki Dimas Edi ingkang sampun suwargi ngaten nggih nggih leres Pak Diatim nggih rumiyin Mas Edi saking Wonosegoro Boyolali lajeng ingkang kaping kalihipun menika Dimas Yadi saking Tingkir saking Salatiga mriku nggih wah jan kelingan jaman semono 20 tahun kepungkur nggih Pak Dinge sugeng dalu Pakde Prasetyo Subandi Pucang Gading selamat malam Bulu Berindu hadir Mas Tono semangat sehat selalu nggih Mas Tono nggih siap bismillah alhamdulillah juga ngaten nggih panjenengan ugi nggih Pakde Bandi Pucang Gading sehat selalu Bagas Kewarasan nggih panjang yuswa lan barokah ngaten menika Dik Sastro Cengkirat ayo munggah tak tantang iki mumpung isih kebul-kebul kok ngene aku bar mangan telo godhok iki karo gedang goreng gedang godhok nek arep njaluk tinju karo aku bareng oke ada yang gabung lagi selamat malam
3: nggih
0: sing dalu masalah nggih kali sinten menika Bu
3: Bojo
0: ini mboten apa nggih kanggo gojekan tetep isi ning batin kula kalian panjenengan kalian para sepuh mereka tetap ngabekti ngajeni ini nek sok njaba ngene namung jabane tok sugeng dalu Dik Eni ngono iki wong-wong jabane tok ngono ya
3: nek Pak Dalang kan biasane ngoten
0: to nggih wong lakoke
3: semen
0: guyu mulang kula niki awet enam awet bagus nggih
3: panjenengan be aku ki katek berapa tahun
0: ya paling kacang-kacange 13 tahun ya
3: Ya mboten. Saya pensiun jenengan saya aktif kok.
0: Nggih nggih nggih nggih.
3: Iya iya. Ya. Tapi saya harus semangatnya muda kok, Mas.
0: Nggih no. Semangati harus tetap muda, bahagia gitu. Wah, ngleremke ati tenan iku nambahi panjang yuswa.
3: Amin amin amin. Pak nyuwun lagu rindu lukisan
0: monggo. Rindu lukisan.
3: Yeah.
0: Wonten nek mesti ya.
3: Wonten
0: niku mesti.
3: Salawe pun kagem Bu Dimas Eni matur Mbah Nun. Lajeng Pak Abdul Ghofur saya ibu Pak Teko KSN.
0: Niki kula ketek metune rindu tukiman nggih. Rindu tukiman. Wah, rindu lukisan kok nggih. Oh,
3: monggo wis
0: cetok. Pokoke rindu tukiman.
3: Akhire lukisan nak ampun.
0: Wong yo.
3: Iye.
0: Gengge.
3: Terus nika, sedaya kemawon spesial kagem ponakan kawula ingkang wonten Kanguru. Mbak Rafika,
0: wekdal iki kan
3: nembe ulang tahun.
0: Oh, ingkang kaping.
3: Semoga kalau enggak salah 26.
0: Nggih, Bagas Suara lancar.
3: Amin, amin, amin. Semoga menjadi anak soleka, ya, bisa membanggakan kepada orang tua.
0: Jeh leres.
3: Ibu, Mas Tono, sehat selalu, sukses selalu. Yes.
0: Amin, Ibu. Matur nuwun, matur nuwun. Tunggu engkang sami kakak
3: menjadi anak. Matur nuwun, yang pangapunten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Jeh, matur nuwun. Rindu lukisan. Kok sing diketik malah metune rindu tukiman. Bu Hasri, selamat malam juga Bu. Salam sehat. Saya mau minta lagu Damai di Bui. Di Bui kok damai iki piye ta iki jane yo an. Jane rumahku dina iki kok macane iki rada piye ngono ya. Mripate piye. Padahal ya wis mangan telo godhog lho kok ya. Wes wareg lho Jan. Rindu di bumi apa damai di bumi. Kok damai di bumi. Wah, jan wis ra cetha. Wes tesmakku mau ndi cah gedhe gondrene cah. Wah, wis canom-nom iki senengane yo garapi wong tua. Ya ta tesmak wong tua ngerti nek wong tua yo ora nganggo tesmak yo blawur. Kaya tesmake di cendhel kamar mandi. Kene Dik Tro. Kene Tro.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, gayeng ora umum gitu kowe.
4: Tak golek tesmak iki. Lah mau nyempet nang di tesmake.
0: Lah mbuh dideleke mbuh misal mbuh Fari mau cah nom-nom ki anggere wong tuwa iki dang karepe kok.
4: Ya ora ora ora kok ada ta.
0: Ya tak ada iki mau ning wong jeneng wong dideleke iki ra ya golek limpene wong tuwa ta mesti.
4: Lah ya kudune tesmak ngalor ngidul ya di kantongi apa di
0: Oh iki anu ding cemendel ning bathukku ding Tro. Wah cemendel ning bathukku urung tak idunke iki lho. Oh lah ngene wah lah aku goleki rono rene rono rene ra ketemu tiwas ndak wa misal Rofahri sing nom-nom jebul isih cemendel ning kupingku dhewe.
4: Mas iki keroncong apa Mas?
0: Keroncong kasing no asli.
4: Plastik ya.
0: Plastik kok klasik kok plastik kok iki.
4: Klasik klasik.
0: Oh iya krunguku ya plastik. Aku iki jan kuping karo panyawang wis.
4: Oh kasih Mas.
0: Oh kasih wae cocok kuwi.
4: Anu toto salmon kita toto salmon sing klasik. Heeh. Sing klasik. Heeh. Oh salam kagem kalau wau Bu Eni duet kali Pak Atin Sutri anu stres nang
0: iki. Iki kudu nganu kudu lanang. Iki kok mini satriyae piye ra coba? Ana
4: sing lanang, Mas.
0: Lah iya ta, lanang
4: ora gelem metu.
0: Ya ini kok ora gelem metu ya sing lanang-lanang ya. Dana apa?
4: Nek ora ana ya ganti terkenang-kenang wae wis.
0: Terkenang-kenang.
4: Ya. Iku lanang iku. Abram Aceh
0: kira. Oh iya bener-bener bener.
4: Salam kagem Bu Upi, Bu Heri Wasito, Bu Yanti Bojonegoro, Bu Yanti Randu Batung. Mm-hmm. Bu Purnani Wonogiri,
0: ketoke
4: yeah. Gerah.
0: Muga-muga enggal waras ya Tro ya.
4: Ya, mudah-mudahan enggal saras nggih Bu Purnani. Mm-hmm. Juga buat Pak Jaryono ya, Pak Partiono Borobudur. Mbak Yupi wis tak sebut ding mungkin. Mbak Dewi, Bu Eni, Bu Jo dan semuanya saja yang malam ini sedang menikmati keroncong klasik perempat RRI Semarang. Gimana saja bisa menikmati. Selamat berkeroncong Ria. Mbak Mas Tono selamat tugas, tetap sehat, bahagia selalu, rezekinya.
0: Siap.
4: Nggih. Barokah. Matur suwun.
0: Matur nuwun Dek Sastra Jenggirat bakas kewarasan panjang yuswa. Halo. Ya bukar. Halo.
5: Pripun? Sesuk. Tugas. Aku sesuk absen. Mergane sesuk ana rekoleksi sesuk.
0: Oh ngaten dateng gereja. Sesuk absen niku tegese anu mboten minggah riyen. Oh nggih. Oh nggih no, siap. Nggih sesuk kula niku tugas terus Senin tekan Jumat. Oh, praine setu minggu nggo wayangan ning njaba.
5: Agem Pak.
0: Di Sastra.
5: Sehat Pak Di.
0: Nggih. Dek Sastra wau niku cerita jarine mangan awan dar siang iki kelelegen beton. Beton nongko.
5: Ora apa-apa nek beton nongko nek isine apa dondong iku malah meas aku.
0: Lha ngopo?
5: Yo. Males banget.
0: Dale mung cemendel ning nggon gulu tok ngono kakak ninggang mudunke kakak. Diwatuke ora metu, dilek ora gelem mlebu ajan nyengkal ning gulu. Iya, mau ki kelelegen beton nangga ya beton mentayu nek nganti tukul ning jero rak ya bahaya to ku ya. Tukul ning jero weteng terus nganti awah nangka ngono rak ya wis serakan. Medeni ngunduh dadak duk duk duk.
5: Oh, mungkin mama nanti.
0: Matur nuwun ugi Budi Maseni nggih menawi benjang menika wonten pangibatan wonten ing gereja nggih nderekaken nggih mawon ngaten nggih. Nderekaken. Nah nika Pak De Parjiono Barabudur halo.
6: Sugeng dalu Mas Ono.
0: Nggih sugeng dalu.
6: Apa poke error iki bolak balik ngebelek arep iso.
0: Oh ala anu telepone jenengan sing error.
6: Nggih.
0: Ah nggih dijol kowe sing anu HP Android.
6: Niki lagune napa wae?
0: Klasik.
6: Klasik.
0: Klasik, Pak De.
6: Kalau klasik, layu sebelum berkembang
0: mlebu ngeten. Niku mlebete modern iki.
6: Modern.
0: Pop keroncongnya modern,
6: gih. Pop keroncong.
0: Mangi nek kula aturi terkenang-kenang ngono piye apa kira-kira?
6: Boleh.
0: Terkenang-kenang nggih.
6: Ya. Salam kagem Pak Sasa Jenggirat tau sing tentuntan.
0: Nggih.
6: Pak Kabut SDG, Pak Mulyono JP, Jembat Putih. Bu Eni Mbojo nggih.
0: Nggih.
6: Mbojo terus sinten paling wong sing bareng jangan kegiatan gereja nih
0: kan nih wong. Budi Maseni.
6: Oh Budi Maseni. Salam kenal Budi Maseni. Kalian Pak Parjiono. Salam kenal putu-putu Nasrani. Gak popo. Pak Mas Sono ini biasanya jebet ke komplit dan mati itu Parjiono. Tingkat Parjiono
0: itu kan Parjiono nggih wong niku dicatet teng mriki mati itu Parjiono ngoten ya kula spontan. Oh Pak De Parjiono jebul ngono.
6: Cekak Parjiono.
0: Nggih Parjiono mantan
6: terkenal nang
0: Bibi. Mantan lurah ngono ya.
6: Amin.
0: Amin mantan lurah ta riyen.
6: Lurah dongkol
0: mulai.
6: Satu masalah juga kaya tugas matur nuwun sang
0: matur nuwun njenje Pak De Parjiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De Suwarno menika. Aku selalu denganmu. Oh, aku selalu dengerin keroncong perumpat lho Mas. Iya, matur nuwun Pak De Warno. Salam kangge keluarga Bagas Waras. Panjang yuswa ingkang barokah gitu kan. Oke kita kembali ke tembang dulu. Ada Damai di Bumi bersama Heni Puriyandi. Heni Puriyandari.

0: Mirang ke apa ta bune?
1: Keroncong ning perempat Semarang, Pak.
0: Wah, jan, jan. Laras, tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Berbagai hal bisa dijadikan sebagai media pengendali rasa, diantaranya seni tari. Seniman tari Muhammad Fajri SPD memaparkan.
1: Di dalam tari menika, olah gerak niku berhubungan dengan olah rasa. Gerak itu bisa dirasakan baik mengikuti alunan musik, alunan gerak, dan alunan emosi. Jadi emosi yang terkontrol itu ada dua macam. Terkontrol mengikuti tarinya atau terkontrol yang lepas. Dalam artian yang lepas ini adalah tari kontemporer, yang dimana nanti luapan emosinya lebih leluasa tanpa ada batasan-batasan tertentu. Yang satunya luapan emosi yang seperti tari bentuk yang sudah memang ditentukan kadar atau tingkat kepekaan emosinya. Ada yang tingkat tegasnya sekian, tingkat kelembutannya sekian, tingkat rasa yang sedih atau mungkin slow atau kalem sekian, itu juga sudah tertata, Pak. Jadi di dalam tari emosinya dikontrol baik secara pakem atau yang memang benar-benar ada tariannya sesuai dengan pembawaan ataupun tari lepas.

0: Indu Lukisan ya, bersama M. Rifani dari M. Rifani. Oke, yang request teman tadi semoga terpuaskan, terbahagiakan begitu ya, terhibur ya. Selamat malam juga untuk Bu Toro Sumaya, kemudian Bu Anggun Sumber Barokah Meranggen, Bu Heri Wasito Mas Amin Meranggen, Pak Ngapno, Bu Handayani ya, kemudian Pak D. Bagio di Tinjo Moyo, Bagio di Pucak Payung. Tidak ketinggalan ini yang ada di Demak ya. Ini yang ada di Katilangon ini nggih, Katilangon. Sian Sugeng Dalu menika. Bopo? Nggih, matur nuwun. Bu Kartika Demak, Bu Sri Wahyuni Papandayan, Bu Sarinem Kampung Pelangi. Nggih, Sugeng Dalu sedayanipun. Mbah Marno Plumbon, selamat malam juga. Pak Deparman di Ngadirejo Temanggung, Bu Purnani ya, Bu Tato nang endi iki piyaine arah ora di Eyang Karya Bejo nggih, Eyang Karya Bejo di Katilangon Demak. Selamat malam Dek Upi sing sedih nak deblang.
1: Halo Kang Mas.
0: Iya diajeng. Iya iya ya kene. Di anu dulek dulek ngajeng diajeng kok ya. Kene-kene diajeng dah pinter. Wah saiki anu foto profile, foto PP-ne kanggo boneka. Wah jan. Oh, saya seneng boneka ngono piye to, Nduk, iki jan boneka.
1: Niku suatu hiburan.
0: Hiburan.
1: Oh iya. Timbang nek menungso iki hiburane nggo ndukno.
0: Bangane mung nesu ae ya kowe iki, ya kowe iki ra seneng amun nesu to iki.
1: Ya nek ora ana perkara kok nesu iki ya.
0: Mbok menawa ngerti-ngerti bludrek ngono. Aja. Ora, tetep normal nek kowe iki.
1: Normal. Normal. Normal semua.
0: Iya, kabeh apik normal ngono ya, Ndek. Ya, aja nganti.
1: Apa yang kuinginkan selalu tetap. Amin.
0: Napa malah keselak-selak guyu aku iki dirungokke kok malah keselak-selak guyu ki aja campur mangan ndak keselak glegeken barang tok pamer kene ngene
1: wis kadung. Mas aku salam kagem sedoyo kemawon.
0: Salam kok ora njaluk tembang mah beneran iki. Solo di waktu malam hari piye?
1: Ya semuanya pokoknya ya. Saya selalu ikut, pokoknya selalu senang semuanya.
0: Ya, enggak tak.
1: Semoga selalu Solo. Sehat, ya. Bahagia, sejahtera. Keluarga penyiarnya ya.
0: Ganteng cewek.
1: Ganteng, greget.
0: Pitek so, jengkel.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong anggere telepon penyiar bagus kok mesti ngono, banyaki senengane. Banyaki apa to? Wah jan guys, jos tenan. Upik Supiyati pancen terangkil pati, terangkil punya ngaten ya. Matur nuwun ya. Kemudian yang Pak D. Oh Kang Sugeng Gondrong. Kang Sugeng Gondrong juga selamat malam ya Tante N. Udah lama gak ketemu ini. Kalau di Buluh Perindu Tante N nampaknya cukup mendengarkan saja gitu ya. Pak Basir Kudus, D. Abdul Ghafur ya. Sama Bu siapa kah? Lydia Kando. Wah jan. Matur nuwun ya. Tinggal 3 tembang ini nanti ya yang bisa kami hadirkan. Bu Dewi ini, Bu Dewi BSP Mbah, Simbah Dewi. Celok Mbah ora ya terus. anu gidro-gidro ngene. Cincing-cincing. Ah, aku ora iso, aku tak celok mbah, umurku gak suwi tak telu. Tak telu kok dicelok mbah ra gelem ora. Pakde Wahyu dipetompon sugeng dalu pakde bakas kewarasan. Salam kagem keluarga nggih. Oke, langgam terkenang-kenang nanti kemudian di Solo di waktu malam dan Dinda Bestari sudah siap kami hadirkan untuk Anda.

Bersama Perempat RRI Semarang kembali, sahabat budaya, kita lanjut kebersamaan kita dalam suguhan pesona budaya Nusantara ya. Malam hari ini kami suguhkan teman-teman khas dari wilayah Cirebon, Indramayu dan sekitarnya yang lebih dikenal dengan Tarling Cirebonan. Sementara nanti pada pukul 19.30 menit kami sajikan mini drama legenda dengan cerita legenda Kamandaka Lutung Kasarung.

baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dada sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeluri budaya Jawi.

0: Radio Republik Indonesia mempersembahkan mini drama Legenda Kamandaka Lutung Kasarung.
1: Pupuslah cinta Kamandaka kepada Dewi Cipta Rasa. Adipati Kandandaha, ayahanda Cipta Rasa, tidak sekadar tidak menyetujui, tetapi juga geram dan murka. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kini ia menjadi buron seisi Kadipaten Pasir Luhur. Apa yang dapat dilakukan Kamandaka hanyalah mengasingkan diri. Ia menyepi di sebuah gua yang kelak kaprah disebut Gua Jati Jajar. Pada suatu malam, Kamandaka bermimpi didatangi seorang tua sakti yang mengatakan bahwa pertemuan dengan Dewi Cipta Rasa adalah sebuah keniscayaan. Tetapi lelaku yang harus dilakoni memang sangat berat, yaitu berubah wujud menjadi seekor luntung atau kera. Kamandaka terbangun, girang sekaligus terperanjat karena sekujur tubuhnya berubah menjadi seekor lutung.
2: Kita ini sedang berburu, tidak sedang bermain-main. Tapi lihat, bukannya macan, rusa, atau kicau, malah seekor monyet yang kalian tangkap. Lutung. Hah? Dasar tidak berguna kalian semua. Ya sudah, bawa monyet itu kembali ke Kadipaten agar semua orang tahu betapa bodohnya kalian semua.

0: Lucu sekali lutungnya.
1: Eh, Cetoroso, hati-hati. Lutung ini baru saja diringkus dari hutan. Mungkin saja dia masih liar, Cetoroso.
0: Tapi ayah, sepertinya dia sangat jinak. Lihat ayah, dia begitu penurut.
1: Iya, tetapi tetap saja kau harus berhati-hati. Namanya saja binatang. Sifat-sifat aslinya mustahil hilang dalam sekejap.
0: Ayah, bolehkah aku memeliharanya, ayah?
1: Kalau kau suka, peliharalah. Tetapi sekali lagi, kau harus berhati-hati.
0: Ayah, terima kasih. Terima kasih, ayah.

0: belakang Kamanda kah?
1: Shh. Tenang Cipta Rasa, tenanglah.
0: Dari mana Kakang datangnya?
1: Lutung yang kau pelihara itu.
0: Jadi?
1: Ya. Selama pelarian, aku bersembunyi dalam sebuah gua. Suatu malam, aku bermimpi ditemui seseorang yang mengatakan bahwa aku bisa kembali berjumpa denganmu, Cipta Rasa.
0: Benarkah?
1: Benar. Namun syaratnya, tubuhku akan berubah menjadi seekor lutung agar dapat kembali bertemu

Setiap pagi aku harus ke hutan mengumpulkan makan. Demikian hingga pada suatu pagi aku tertangkap oleh pasukan pemburu. Ya, yang ternyata berasal dari Kadipaten Pasir Luhur yang dipimpin langsung oleh ayahandamu, Adipati Tanandaha. Aku ditawan dan sampailah kini di hadapanmu. Mengapa tiba-tiba kau bersedih, Ciptarasa? Tidakkah kau merasa senang? Atau apa yang sedang kau pikirkan?

0: memangnya ada apa, Ciptarasa?
1: Raja dari Nusa Kambangan, Prabu Pule Baas, beberapa waktu lalu datang melamarku, Kakang.
0: Lalu apa jawabanmu? Bagaimana pula dengan sikap Adipati Kanandaha?
1: Hingga saat ini, Ayahanda belum memberikan jawaban. Tapi aku tahu, batin Ayahanda sangat bimbang. Sebab jika menolak, Prabu Pule Baas mengancam akan meluluh lantahkan Kadipaten Pasir Luhur seisinya. Dan setelah aku berjumpa denganmu, Kakang, hatiku pun kian tak karuan.
0: Maafkan aku, Ciptarasa.
1: Bukan salahmu, Kakang Kamandaka.
0: Baiklah, mungkin memang sudah tiba waktunya aku berbuat sesuatu bagi Kadipaten Pasir Luhur.
1: Apa yang akan Kakang lakukan?
0: Bukan aku, tapi kamu. Terimalah lamaran Prabu Pule Baas. Namun, berikan syarat kepadanya agar kau diperbolehkan mengajakku kemanapun dan dimanapun kau berada. Aku akan menampakkan diri sebagai lutung. Kita lihat saja nanti apa yang dapat aku perbuat.

0: Bagaimana Adipati Kanandaha? Sudah bisakah aku menerima tanggapanmu atas lamaranku tempo hari?
1: Tenanglah anak Prabu, aku sudah berembuk dengan putriku Dewi Ciptarasa. Anak Prabu Pulih Paas tidak perlu khawatir.
0: Iya, tapi apa keputusanmu? Jangan bertele-tele.
1: Iya, ketahuilah anak Prabu, aku Adipati Kanandaha memutuskan untuk menerima lamaranmu untuk putriku Dewi Ciptarasa.
2: Sang Prabu usah cemas. Segala sesuatu telah dipersiapkan oleh Ayahanda Adipati.
0: Ya, aku percayakan semua kepada Ayahandamu.
2: Syukurlah. Ah, Lutung, jangan nakal. Jangan naik-naik ke pundak Sang Prabu.
0: Ah, sang monyet sialan. Kenapa juga dia selalu ada di sini? Ah, makhluk karat.
2: Hai, turunlah Lutung. Turun Lutung.
0: Betul Ciptarasa, suruh dia turun.
2: Jangan berlaku kasar demikian Sang Prabu. Dia justru tidak akan menurut.
0: Ah, aku sudah tak sabar lagi. Monyet garamu ini memang tak tahu diri. Singkirkan dia dari hadapanku. Aku sudah muak melihat wajahmu.
2: Sang Prabu.
0: Atau biar aku saja yang akan membinasakan makhluk jelek ini.
2: Jangan.
3: Majulah Pulih Paas, manusia pengis, penindas dan biadab.
0: Ternyata kau Lutung jadi-jadian, dasar maling.
3: Ya, akulah jelmaan Lutung yang kau rudung tadi.
0: Siapa kau sebenarnya, ha?
3: Aku Kamandaka, pesaingmu yang akan memperistri Ciptarasa.
0: Berdebah.
3: Sekarang kembalilah ke negerimu. Jangan pernah kembali lagi ke tanah pasir luhur.
0: Tidak sudi aku menurut dengan cecunguk macam dirimu, Kamandaka.

0: siapa sebenarnya dirimu, Kamandaka, hingga mampu membuatku terkagum-kagum dengan ulah kanuraganmu?
1: Katakan saja,
0: Kamandaka.
1: Sesungguhnya saya adalah Banyak Catra.
0: Pangeran Banyak Catra, putra Prabu Siliwangi?
1: Benar, Baginda Adipati.

berakhirlah pengembaraan Pangeran Banyak Catra. Ia menikah dengan Dewi Cipta Rasa dan hidup berbahagia. Cerita Lutung Kasarung adalah cerita rakyat yang berkembang di dua wilayah sekaligus, yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah, khususnya Banyumas. Beberapa nama tempat dipercaya berkaitan dengan kisah perjalanan hidup Kamandaka atau Pangeran Banyak Catra. Beragam versi tumbuh dan justru semakin memperkaya kasanah kesusastraan daerah.

4 tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: Jelang po jelangnya boleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhaki wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Alkisah sekitar abad ke-16 Masehi, hiduplah seorang bupati bernama Ki Ageng Panenaran yang memerintah di daerah Semarang. Karena keberhasilannya, Ki Ageng Panenaran tiba-tiba berubah menjadi sombong, kikir, congkak. Melihat sikap Ki Ageng Panenaran yang seperti itu, Sunan Kalijaga mencoba mengingatkan dengan cara menyamar, menjadi seorang tukang rumput, dan menyisipkan nasihat-nasihat ketika menawarkan rumput-rumputnya.
1: Maaf, Tuan. Sebaiknya Tuan segera kembali ke jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Hei, tukang rumput, apa maksudmu menyuruhku kembali ke jalan yang benar, ha? Memang kamu itu siapa? Sudah berani menceramahiku?
1: Maaf, Tuan. Saya hanyalah penjual rumput yang miskin. Hamba melihat Tuan sudah terlalu terlena dalam kebahagiaan dunia. Saya hanya ingin memperingatkan Tuan agar tidak melupakan kebahagiaan akhirat. Sebab akhirat adalah kebahagiaan sejati, Tuan.
2: Aku tidak peduli dengan semua omonganmu, wahai tukang rumput.
3: Wahai bupati yang angkuh dan sombong, ketahuilah, harta yang kamu miliki tidak ada artinya dibandingkan dengan harta yang aku miliki.
2: Hai tukang rumput, kamu jangan mengada-ada. Buktikan kepadaku jika kamu memang orang kaya.
0: Sunan Kalijaga kemudian mencangkul sebidang tanah. Anehnya, setiap bongkahan tanah yang dicangkulnya berubah menjadi emas. Ki Ageng Panenaran sungguh heran menyaksikan kesaktian penjual rumput itu. Dalam hatinya berkata bahwa penjual rumput itu bukanlah orang sembarangan.
2: Maafkan saya, Kanjeng Sunan. Saya sangat menyesal atas semua kekhilafan saya selama ini, Sunan. Jika Kanjeng Sunan tidak keberatan, izinkanlah saya berguru kepada Kanjeng Sunan.
3: Baiklah, Ki Ageng. Jika kamu benar-benar mau bertobat, saya bersedia menerimamu menjadi muridku. Besok pagi-pagi, datanglah ke Gunung Jabalakat. Saya akan menunggumu di sana. Tapi ingat, jangan sekali-kali membawa harta benda sedikit pun.
0: Ki Ageng Panenaran melakukan perjalanan ke arah selatan. Setelah berapa lama berjalan, Ki Ageng Panenaran beserta rombongan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Saat sedang beristirahat, mereka melihat sebuah perkampungan yang sangat rukun penduduknya. Di perkampungan tersebut, terdapat beberapa mata air atau tuk yang menjadi sumber kehidupan oleh warga di perkampungan tersebut.
4: Ki, di sana ada sebuah perkampungan yang cukup banyak penduduknya, Ki.
5: Benar, Ki. Nampaknya penduduk di sana sangatlah rukun. Tanahnya terlihat cukup subur.
2: Kalian semua betul. Saya juga sebelumnya belum pernah melihat perkampungan itu.
5: Benar, Ki. Kami juga baru melihat sekarang ini, Ki.
2: Kalau begitu, mari kita bersilaturahmi ke perkampungan itu. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Ki Panenaran, mari, Ki. Istirahat di tempat kami, Ki.
7: Tolong segera disiapkan tempat untuk Ki Ageng Panenaran dan rombongannya untuk istirahat, teman-teman.
2: Sudah, kami kesini tidak berlama-lama. Dari kejauhan tadi, saya dan rombongan melihat kampung ini. Dan kampung ini terlihat sangat rukun dan ramah penduduknya.
6: Iya, Ki.
2: Kemudian, kami rasa kami belum pernah memasuki perkampungan ini. Maka kami putuskan untuk mengunjungi dan bersilaturahmi ke kampung ini.
6: Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih ya, Ki. Terima kasih yang sebesar-besarnya, Ki. Dan tentunya kami semua merasa sangat senang, Ki. Ki Ageng Pandanaran sudah bersedia mampir dan bersilaturahim ke kampung kami ini, Ki.
2: Iya, Kisana. Terima kasih atas penyambutannya. Dari kejauhan tadi, kami semua melihat para warga di kampung ini sedang gotong royong. Sebenarnya, apa yang sedang warga kerjakan ke sana?
0: Mendengar pertanyaan dari Ki Ageng Pandanaran, kepala dari perkampungan tersebut menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, hingga menjadi keluhan bagi warga di perkampungan tersebut.
6: Begini Ki Ageng, sebenarnya di perkampungan kami ini terdapat mata air sejumlah 9, Ki. Atau warga sini itu sering menyebutnya dengan Tok Songo, Ki. Pada mulanya memang semua warga di sini merasa senang dengan adanya Tok Songo ini. Mereka bisa menggunakannya untuk kehidupan sehari-harinya, Ki. Dan 2-3 bulan terakhir ini para warga kewalahan melihat mata air yang terus memancarkan air hingga membanjiri kampung, Ki. Kemudian warga hingga saat ini terus bergotong royong untuk berusaha menutup mata air yang itu, Ki, untuk mengurangi kelebihan air yang keluar dari mata air itu, Ki. Namun setiap kali kami berusaha menutup lubang-lubang mata air, batu-batu tersebut selalu hilang, Ki. Hilang, tenggelam ke dalam mata air tersebut. Kami hampir putus asa. Terus lama-kelamaan air yang keluar justru sampai merusak tanaman-tanaman kami, Ki.
0: Setelah mendengar penjelasan dari kepala warga tadi, Ki Ageng langsung menuju salah satu mata air, mengambil air wudhu. Kemudian, Ki Ageng Pandanaran melaksanakan sholat 2 rakaat.
2: Sepeninggal kami dari desa ini, insya Allah mata air itu tidak akan mengeluarkan air lagi. Cuma satu yang tersisa, dan itu masih saudara-saudara perlukan untuk kehidupan sehari-hari. Pesan saya, jagalah kebersihan mata air tersebut. Kedua, berilah nama desa ini Tambalang.
6: Titah Raden akan kami laksanakan. Akan tetapi, kalau boleh kami tahu, apa arti Tambalang tersebut, Paduka?
2: Tambalang itu berasal dari kata tambal dan hilang. Bukankah saudara-saudara berkali-kali menambal lubang-lubang mata air tadi, tetapi selalu hilang, bukan?
6: Iya, betul juga, Ki Ageng Pandanaran.
2: Sudah saatnya kami serombongan ingin melanjutkan perjalanan. Terima kasih penyambutannya, dan saya berharap kerukunan dan keramahan warga di desa ini tetap harus dijaga agar keutuhan desa ini juga terjaga dengan baik. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Raden Pandan Arang beserta rombongan segera meninggalkan tempat itu. Keajaiban pun terjadi. Bersamaan dengan kepergian beliau dari tempat itu, sedikit demi sedikit, air yang keluar dari mata air itu pun semakin mengecil. Akhirnya berhenti sama sekali. Bertepatan dengan hilangnya Raden Pandan Arang beserta rombongan dari pandangan mata para penduduk, tinggal sebuah mata air yang masih mengeluarkan air seperti yang dikatakan Raden Pandan Arang. Itu pun dengan aliran yang tak seberapa besar. Sejak itu, daerah atau desa tersebut dikenal dengan nama Tembalang.
8: Salam kulo Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
0: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
9: Sutresno budaya, salajengipun kula aturaken pasukatan bawa raos ingkang dalu menika badhe ngaturaken ira-iran bumikan bahasa seni dan adat budaya Jawa sarengan kalian para kadang pabris nganti narasumber Bapak Budi Utomo ingkang minangka founder Kampung Jawa Ngubuk Kabupaten Grobogan.

Tomo ongkola yen dipun dukani bapang den simpangi

0: Mbah.
1: Nggih.
0: Dek. Yen arep dadi wong sekti mandraguna lan piguna ning masyarakat umum, iki ngendikane para nimpuna mbiyen lho ya.
1: Nggih.
0: Kuwi kudu anda pasor.
1: Nggih,
0: ya to nadyanto duwe kewasisan pinunjul njoro langit iso njugroke gunung lan ngesatke segara. Ning tetep anda pasor, ngono ta Mbah nika?
1: Leres niku.
0: Niku kula namung ngaturaken ngaten iki Mbah nggih, ora kok mecang jenengan, nek kula mecang jenengan niku dadi cambu mete. Nggih to, metene cambu-cambu. Lajeng sekedap wani ngalah dhuwur wekasan ya ning ana apa-apa iki rasa emosi ya to Mbah kowe santai wae kados rabiasne lho Mbah nika pelawak rabiasne wis pokoke ning apa-apa iki kudu dirembuk kanthi sing becik, ati adem lan pikiran sing ayem. Ora ana perkara kok ora ning solusine iki ra ana. Tumung kula yen dipun dukani yen lagi ketemu wong sing bludrekan. Budrek ngoten niku wis aja disauri. Meneng sik ditata atine upamane arep nyauri ya liya wektu gen adem kabeh sik. Bapang yen Bapang den simpangi kuwi dahana saking panggawe Allah. Tegese itu minta Allah niku kudu doi ngoten Mbah. Nek ana catur mungkur. Ana catur mungkur kuwi kudu catur sing tunggal ban tambal panen tanggane dhewe pun ane jenengan niku mboten. Ning tegese upamane ning rembug kala saka sapa wae. Kuwi mungkura ngaten ya aja diladeni. Aja engko gibah terus melu-melu gibah. Gibah wis dirungokke wae ngoten Mbah. Niku piwulangane para nimpuna ingkang panjenengan wejangaken dhateng kula. Dadi kula niku eling. Jaman kula isih cilik, isih kotar katur ngalor ngidul ngoten jenengan gendongi aku iki kemutan jasa-jasane jenengan. Ngoten.
1: Ning sak ora-orane todi.
0: Nggih.
1: Ana kata bijak. Nek ngomong ki nyaur kudu diukur.
0: Nyaur kudu diukur,
1: nggih. Nyabok kudu diunggang.
0: Waduh, duh.
1: Iki pitutur Jawa. Basa Indonesiane ngeten, Mas. Berbicara harus dipertimbangkan, berjanji harus ditepati.
0: Nah, cocok nih.
1: Napa sih ngomong-ngomongnya jenenge bener nih pun.
0: Nggih, ilmu anyar nih kang gini kula.
1: Pepatah niki kan menanam nilai kehati-hatian, bijaksana,
0: nggih.
1: Tanggung jawab, wonten bertutur kata. Lir, sehingga setiap perkataan mencerminkan budi pekerti ingkang luhur, lan membawa manfaat bagi diri pribadi maupun tiang sanes.
0: Ini
1: bisa digambarkan loh. Ngerti Raden Bima betul?
0: Bima itu wah,
1: si
0: tengah kanggung.
1: Itu kan merupakan tokoh yang sangat tangguh, memegang janji. Pantang baginya untuk mengingkari janji setelah diucapkan. Bener mboten niku?
0: Nggih, leres.
1: Lah niku sakarane kudu
0: diuri-uri. Wah. Naminipun pitutur Jawa niku nggih, Mbah, piwulang Jawa, budaya Jawa niku. Wah, menawi dipun pahami lan dipun tindakaken menika ngalam donya menika badhe tentrem ayem.
1: Bener niku.
0: Nggih, ning nek dirasake Mbah nggih pitutur Jawa niku budaya Jawa sing adiluhung wonten ugi ingkang mestani adiluhur. Ngaten menika wonten ing Pabrayan Agung sak menika ora dikirang nggih Mbah. Kula niku sok nandang prihatin ngoten awake dhewe mboten nyalahke bocah nom utawi generasi muda ngaten nggih. Pancen kasus nyatanipun menika generasi muda ora dikirang anggenipun ngolah budaya Jawa. Nadyanto mboten sedaya. Nggih to Mbah nggih.
1: Yeah.
0: Upaminipun wonten saperangan ageng generasi nom. Iya tadi ya. Kuwi padha ora nyinau budaya Jawa iki kudu digoleki undering perkara sik. Apa penyebabnya aja terus disalahke.
2: Yeah. Nah. Cocok nek kanggo aku.
0: Cocok.
2: Ora ngono di Mas. Unggah-ungguh, tepung nah, selira.
0: Iya.
2: Utawa apa ya sing selain rasake ewoh pekewu
0: iki wis
2: rodok luntur. Tegese ngene iki. Dimas kelingan ora jaman cilik e adewe.
0: Ya.
2: Nek adewe liwat ngarepe wong tuwa sing isih do lenggahan.
0: Yeah.
2: Kan mesti nyun sewu
0: dere
2: langkung. Rasane iki mlewat ya lewat blus ngono kuwi.
0: Nek biyen awake dhewe iki nganggo ngopo ya? ngedonke awak ngono lho kan munduk-munduk rasa munduk. Saiki iki ora nyun sewu mlumpati wong tuwa. Lah anane kaya ngene iki lho, anane kaya ngene kuwi mulane kudu diuri-uri meneh, kudu di apa ya disinau meneh.
2: Ora dremo nguri-nguri. Iso ngeki tulodo, ngeki conto. Cah nom-noman saiki.
0: Nah, kuwi dibutuhke apa ya dia? Mbah kuwi jenenge paguyuban utawa organisasi utawa apa wae. Sing iso menehi piwulang meneh marang bocah-bocah nom.
2: Dengeren mletik mendi Mas.
0: Lho aku ki muridmu kok aku ki nek dadi muridmu karo murid Mbah Fatma ya ora wasis ora wegik ngono ki ya aku ngisini-sini guruku.
2: Bisa siji meneh yen kaya adewi ngene senajana umur ya wis wancine tindak. Swidak kan wancine tindak.
0: Oh iya iya.
2: Nek weruh nom-noman saiki brudas budus ora ndunggah-ungguh, rasane ati lara ya.
0: Lara ya.
2: Iya. Lah saiki kok do kaya ngene. Piye carane adewi iso ngeki conto ngeki tulodo
0: kuwi. Bener. Aku mireng ning tlatah Kecamatan Gubuk Kabupaten Grobogan Jawa Tengah kuwi ana sing jenenge Kampung Jawa. Ngono. Iki asmane founder, penggagas utama, perintis sing perjuangke nganti madeg kuwi asmane Pak Budi Utomo. Jarine bengi iki arep rawuh ning cakrukane dhewe kene.
2: Lagi kudune kaya awak dhewe ngene iki termasuk ya Kipat mau kuwi kudune nyengkuyung piye carane supaya kuwi iso mlaku. Iso nggo conto. Nah, istilah kerane dienggo sentrale nguri-nguri budaya kuwi mau.
0: Wah, lah niki wonten Bu Cinta to niki. Wah, jenengan iku meneng mawon kula kinten niku anu ya wau ki apa reca apa aku ngono. Jebulane suwe ra ketemu. Lah aku ya kaget to wong mak renggunu-renggunu jebulane piyaine lungguh neng kono
3: kira ya. Nembe nenggo tamu ngendikanipun kula wau Mas Tono.
0: Nggih. Ingkang ngasta kopi wau jenengan. Wah, matur nuwun.
3: Sampun kula siapaken manis mboten.
0: Wah, semanis pembuatnya ngoten kaya.
2: Piye? Nek ditekoni manis mboten. Anggih mboten manis sampun telat ditelaske jenengan.
0: Ngono kuwi lho. Iya. Iki Pak Budi ya rawuh ning angkringan kene ya di ya ning kon cakrukane awake dhewe. Iki ya tak anune sik ya di ya. Iki tak papake soal iki Pak Budi iki tindak ado-ado saka Ngubuk. Neng kene iki wah ya kae waduh lah kae de. Wis tak papake. Ya wis kae.

Bahasa ini kok mboten diajari basa Jawa. Tesih bahasa mawon diajari bahasa Indonesia. Nek mungkin kula niku bahasa Indonesia mangke niku ten SD kelas 3 mawon sampun wasis. Nek basa Jawa nek ampun ilang mangke tumbas ten pundi mawon nggadahi bondo kata, nggadahi donya kata, ajeng ten pasar tumbas basa niku mboten wonten. Lah kedah sinau melih, proses sinaunipun kedah dangu. Lah padahal basa Jawa ingkang nggadahi napa nggih nilai adiluhung,

0: Sinaune basa Jawa
1: ngeten di.
0: Nggih.
1: Nek kala wau panjenengan ngendika iso mene conto, ngene kula niku malah kula men dadi conto.
0: Oh.
1: Dadi teng nggone griya niku kula awet cilik-cilik bocah-bocah niku nderek rewang, mun kula pun paring waler kalih rewang. Ning omahku iki aja nganti nggunakake basa Indonesia. Kedah nganggo basa Jawa kanthi alus kanthi krama. Milane anak kula niku kalih pun gedhe-gedhe pun pisah niki. Antos sak dugi sak menika kalih kula anggone basa krama Inggris.

kekayaan nenek moyang ingkang kedah kula rawat, kula mboten isin wonten. Kok nganggo basa Jawa mboten napa-napa daripada basane ilang. Kula golek mangke malah tambah angel. Mila kula wiwiti saking diri pribadi piyambak. Dados kula setiap hari-hari ini saben dinane kula tetep nggunakake basa Jawa. Ten pundi kemawon, nek mboten resmi, keresmian sing bener-bener formal, kula tetep nganggo basa Jawa. Bahkan rapat-rapat mawon

Nah, nek ngrumat niku kan kedah dipun biasake. Wong kudu ning ngrumat. Napa meneh kok duduk dereng titi mancine duduk. Nah, kados kula kan cara ngilmu dereng mumpuni nek kon duduk, tapi paling boten saged ngrumat. Pilih niku basa Jawa, nek ora dihormat mangke ical. Syukur mangke ngrembagaken lewate menapa ngrembagaken nggih lewat kebiasaan. Niki tenggone gubuk ugi sampun kula giaraken mangke paling boten niku Senin Kemis. Jadi kewajiban setiap sinten kemawon warga gubuk mriginipun wonten

0: Urah kurak mudeng sing mbok maksud ki apa ne kedah pripun niku.
1: Nggih. Wonten ingkang mekaten napa malih ten masyarakat kan campur aduk nggih saking pendatang ugi mboten mligi saking Jawa. Ananging sithik mboko sithik ngene kula mawon kula niku gadah RT malah saking Medan mboten ngertos Jawa. Tapi pambek melas malah remen. Kalau naik rapat nganggo basa Jawa ini pambek malah remen. Malah kalau nganu malah saya itu bisa belajar Pak. Dari sedikit yang panjenengan sampaikan itu saya bisa belajar dari bahasa, daripada tidak ada yang menggunakan bahasa Jawa sama sekali, saya malah tidak tahu bahasa Jawa itu seperti apa. Lah milo nek wonten pasamuan kula tetep nggunakake basa Jawa. Wonten pembelajaran ugi kangge masyarakat, kangge pendatang, kersanipun napa mengenal bahasa Jawa yang benar-benar sebenarnya indah bahasa Jawa itu. Kalau dicakke bahasa Jawa itu

0: seneng puisi, puisi ini kalau kata, tapi kalau niku malah lebih seneng malah gurit. Nah, guritan niku lebih kata, seneng gurit. Mak gurit niku coro 5 menit niku sudah jadi. Awet napa? Nyenengi kalian boso dewi. Awet menika naik gurit kalau mbok disuwun dadak mawon, insya Allah sakit dados. Sebab napa ya? Karena mencintai bahasa sendiri itu.
1: Ya margi gurit atau geguritan menika ngagem basa Jawi menawi puisi menika basa
0: Indonesia.
1: Ngagandeng panjenengan menika nresnani basa Jawi menika anggenipun damel geguritan menika langkung gampil langkung mengalir ngaten nggih Pak nggih. Ha nggih anu Dek Cinta menika sak menika.

0: bahasa menika. Apa mau keliling dunia atau bagaimana wonten menika? Nggih. Matur nuwun. Mekaten lho, Dimas. Menika sampun runtut dereng menika.
1: Saestu pangandikan panjenengan wiwit Purwo Madya Wasana menika ketingal runtut lan sekeco dipun miyarsakaken dening kathah ngaten. Wah, wae sae menika. Asmanipun menika Dik Tresna, cinta. Nggih monggo Pak Budi.
2: Oh nggih, matur nuwun. Niki Bu Cinta niki dalem pundi?
1: Niku ten pundi Bu Cinta napa, Pak?
2: Kula niku njenengan nomor teleponipun kok. Ngaten. Oh nggih, ngapunten. Dipun wiwiti saking diri sendiri, saking pribadi. Dados cara mengajarkan nggih dari mulai dari diri sendiri, dari rumah tangga.

Nyuwun sugeng dalu para miyarsa. Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos sabasa Jawi. Sarining pawartos. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ngawontenaken pameran virtual kearsipan Jawa Tengah kali 2016 ingkang mendetema Jawa Tengah dalam arsip ingkang dipun akses utawi saged dipun akses sacara daring lumantar laman resmi arpusda.jatengprov.go.id inggo 12 Oktober 2016. Pameran ingkang dipun dereki dening Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI sesarengan kalian tigang doso gangsal Dinas Kearsipan Kabupaten lan Kota menikam ngaturaken koleksi sejarah karisidenan Semarang era kolonial sarto perkebunan kopi. Sesarengan kalian acara kasebat pemerintah Provinsi Jawa Tengah ugi nderek ngedalaken diorama virtual Jawa Tengah Diva Jateng inggih menika layanan digital 3 dimensi interaktif ingkang ngaturaken rekam jejak kepemimpinan gubernur lan tokoh pinunjul kangge ngrupeketaken sejarah lokal dumateng generasi muda. Kompetisi mural Java Man Art Festival 2016 dipun selenggarakaken ing omah gedang Desa Krikilan Kecamatan Kalijambi Kabupaten Sragen. Ajang kreatif ingkang mbikak masa pendaftaran gratis kangge kategori individu utawi kelompok maksimal 3 tiyang menika dipun selenggarakaken tanggal 7 Oktober 2016 ingkang badhe tumapak ingkang nawekaken total hadiah kathahipun 12 yuta gang 100.000 rupiah. Lumantar kompetisi seni rupa menika para panyarta dipun ajak kangge nyuntakaken ide kreatif kanthi ngangkat maneka warni tema menarik kados dene lingkungan alam sangiran purba, aktivitas berburu manusia prasejarah enggo teknologi pembuatan alat batu ingkang saged dipun ajab saged dados sarana nglestantunaken lan ngesangaken malih kisah utawi sajarah manusia purba lumantar goresan mural ingkang kreatif lan inovatif. Para miyarsa, kataipun 18 tan usaha mikro kecil dan menengah UMKM asal Jawa Tengah nderek ngrameaken pameran Kriya Nusa 2016 ingkang dipun selenggarakaken ing Jakarta International Convention Center JICC Kota Jakarta ing dinten Sabtu dumugi Rebo 16 dumugi 3 September 2016. Lumantar partisipasi kasebat, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Jawa Tengah, Nawal Arofah Yasin, njurung optimalisasi kurasi produk. Supados saben perwakilan daerah saged ngundulaken keragaman komoditas unggulan kados dene wastra lan kriya lokal. Saengga mboten namung gumantung dhateng setunggal merek kemawon. Ajang pameran nasional ingkang nderek dipun meriahaken kanthi parade busana daerah lan evaluasi transaksi penjualan menikom dipun ajab saged njembaraken pangsa pasar sarta ndongkrak pendapatan para pelaku usaha sacara optimal. Pawarto sabasa Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawarto candhakipun layanan Trans Semarang
wiwit uji coba ginakaken bus listrik medium Hyundai Country EV kanthi rute koridor kalih jurusan Terminal Sisemut dumugi Terminal Terboyo PP saking tanggal 28 September hingga 1 Oktober 2016. Sadangunipun uji coba kasebat, para penumpang dipun gratisaken utawi mboten dipun tarik biaya alias Rp0. Kanthi ketentuan transaksi wajib ngginakaken sistem non tunai lumantar mesin tap on bus, ngginakaken kartu uang elektronik utawi ugi saged ngangge kris. Pemerintah nggadahi pangajab pengoperasian armada ramah lingkungan menika saged ningkataken kualitas layanan transportasi umum ngiras pantes ngaturi kenyamanan ingkang langkung sae tumrap sedaya masyarakat pengguna transportasi massal ing wilayah perkotaan Kota Semarang. Para miyarsa, Kementerian Kebudayaan Kemenbud Republik Indonesia netepaken selikur warisan budaya asal Jawa Tengah minangka warisan budaya tak benda Indonesia WBTBI September 2016. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disbud Parekraf Jawa Tengah Hanung Triyono ngendikaken bilih Semarang dinten Senin 28 September 2016 tambahan kasebat ndadosaken total budaya daerah Jawa Tengah ingkang sampun ngantongi predikat nasional dumugi 281 wiwit taun 2013. Maneka tradisi kadosta batik gumelem, sate ambal enggo blangkon resmi dipun akeni supados kalestantunanipun tetep jinagi lan tetep eksis wontening satengahipun perkembangan zaman ingkang dipunajab saged dados daya tarik wisata kangge nggerakaken perekonomian kreatif lokal. Para miyarsa, mekaten pawarta sabasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu nuwun.

0: Bojleng bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo tokong gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Tindrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Oh suci wotejo, monggo sami midang ngetaken Pro 4 RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Pamirsa Sutresna Prumpat RRI Semarang katemben paripurna kala wau gending muda tama kethuk kalih kerep minggah ladrang laras slindro padhet sanga ingkang dipun kersahaken menika minggah ladrang muda tama ugi ngaten nggih dipunaturaken dening para kadang karawitan studio RRI Semarang. Pamirsa ngambali atur kala wau ngengingi tembung sugeng wilujeng lan tembung-tembung sanesipun utawi dasa nama saking tembung sugeng ingkang nggadahi makna utawi pikajengan ingkang sami ngatenya. Tembung slamet lan tembung-tembung sanesipun ingkang nggadahi werdi slamet ing antawisipun sepisan tembung slamet, tembung padinan, kinaran ugi tembung uku asalipun saking basa Arab salam ingkang tegesipun keselamatan, slamet nih. Ingkang kekalih tembung wilujeng, tembung kromomadya ingkang tegesipun inggih slamet, ingkang mengku suraos luput saking bebaya utawi terlepas dari mara bahaya. Lajeng angka 3 sugeng. Sugeng menika mujudaken basa krama inggilipun slamet ingkang mengku suraos seger kuwarasan utawi segar bugar. Pramila tembung sugeng ugi nggadahi teges urip ingkang mengku pikajengan taksih seger kuwarasan. Angka 2 rahayu tegesipun inggih slamet ingkang suraosipun luput saking kacilakan utawi kesengsaraan utawi kasangsayan ngatenye, terlepas dari kecelakaan atau kesengsaraan. Ingkang angka gangsal pamirsa tegesipun ugi slamet inggih menika tembung raharjo ingkang ngemu suraos tepis saking bebaya ing bau sastra basa Jawa ingkang dipun serat dening Purwodarminto. Raharjo ugi dipun tegesi rejo utawi rame. Angka 6 tembung

0: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sutesno Budoyo sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken siaran Ketoprak kanthi lampahan prahara Blambangan perangan gangsal welas. Sumber cariyos saking buku Kumelut Blambangan seratanipun sederek S. Kopingho. Sutresno Budoyo sugeng midhangetaken.

0: piye ya? Kok malah meng meneng wae iki piye? Orang ngerti apa piye aku sing teko iki? Mbak Wiji.
1: Udah.
0: Pangling ro suaraku apa piye?
1: Beten tangling. Nah,
0: malah meneng wae.
1: Dikira-kira enggak iki maju iki. Iki lenggah iki.
0: Wis cukup kene weh. Cukup kene wae.
1: Beten, mangke nek omong-omongan kali si mbak nek rada budek lak beten cetale omong.
0: Ya. Anu, Mbak Wiji.
1: Kula Pak Lurah.
0: Aku tak takon. Ana kabar.
1: Kabar napa, Mak?
0: Nggonmu kene ana wong nginep. Hah?
1: Nggih.
0: Kene ngopo ora kondok? Ora lapor ning kelurahan?
1: Namung dereng kok Pak Lurah.
0: Turung piye to? Kowe kinepan wong kuwi kudu enggal-enggal kondo ning kelurahan. Matur. Ora nyang kelurahan ya nyang bekelmu.
1: Nggih.
0: Kok piye to?
1: Nggih. Nyun ngapunten Pak Lurah, niku jimbok niku nggih ming dereng mawon. Nek sak temene nggih ajeng lapor
0: Pak Lurah. Sing nginep ning gonamu kuwi wis pirang dina?
1: Cek tigang dinten kok Pak.
0: Telung dina kok durung.
1: Dereng dang.
0: Ngenteni telung sasi ngono.
1: Nggih mboten niku jenenge. Jenenge ngdulu nek ngoten niku Pak Lurah.
2: Mbok kula tak matur, Mbok.
1: Nggih.
2: Niki Pak Lurah ta?
1: Pak Lurah Samin.
2: Pak Lurah
1: Samin.
2: Samin.
1: Nggih. Oh. Ning dede sing bakal gedang kapok nikah.
2: Pak Lurah.
0: Onten
2: Pak Lurah ampun dukane Mbok Wiji.

Cekap sumanten sutrisno budaya atur siaran Ketoprak Mataram kan dilampan prahoro blambangan. Ingusono keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ing

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

0: Kulo suci wotejo monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: su jiwa tejo monggo sami midhangetaken Pro 4 RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Nun Sutresna Budaya sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken siaran Ketoprak kanthi lampahan prahara Blambangan perangan gangsal welas. Sumber cariyos saking buku Kumelut Blambangan seratanipun sedherek S. Kopingho. Sutresna Budaya sugeng midhangetaken.

Selamat pagi mendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang berada melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Mat Yani 14146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Encang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Bayu. Senang sekali kesempatan pagi hari ini saya Andi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di Semarang Encang. Edisi hari ini hari pertama di bulan Oktober nih sahabat budaya, hari Kamis 1 Oktober 2026. Selamat pagi juga, selamat beraktivitas untuk panjenengan yang sudah mengawali aktivitas di pagi hari ini, atau juga mungkin dari tadi malam ge masih berdinas, mungkin yang tugas di rumah sakit, di kepolisian, atau mungkin tugas atau aktivitas lainnya, juga selamat beraktivitas. Yang masih bersantai di rumah juga selamat mendengarkan siaran kami. Yang mau bergabung monggo, line telepon dan WhatsApp 0248316661, juga di 0811277794, dan tentunya di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Kami tunggu ya informasi dari panjenengan, informasi terkait cuaca, lalu lintas, atau mungkin kejadian menarik yang terjadi di sekitar panjenengan, juga mungkin yang nanti mau ingin kirim salam atau juga request lagu. Kami tunggu ya. Untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi dari Agama Islam. Nanti akan disampaikan Ustadz kita, guru kita, Ustadz Kanjeng Raden Aryo Tumenggung atau KRAT, Haji Ketut Budiman ST MT. Untuk tema pagi hari ini, merajut iman dan kebangsaan, menemukan jiwa Islam dalam keteguhan Pancasila. Namun sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu tembang-tembang atau nada-nada religi untuk mengawali kebersamaan kita.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggih HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pedagang Mas Bayu, merajut iman dan kebangsaan, menemukan jiwa Islam dalam keteguhan Pancasila akan menjadi tema untuk hikmah pagi. Edisi pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Kanjeng Raden Aryo Tumenggung, KRAT, Haji Ketut Budiman STMT, yang sudah terhubung di ujung telepon kita. Sapa terlebih dahulu narasumber kita, sahabat Buddha. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz Ketut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji,
0: kabar baik, sehat ya Pak Ustadz?
1: Enjing, alhamdulillah sehat.
0: Baik, alhamdulillah. Monggo Pak Ustadz, tema kita pagi hari ini, merajut iman dan kebangsaan, menemukan jiwa Islam dalam keteguhan Pancasila. Monggo, silahkan.
1: Ji, baik. Ji, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasya'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu wa qad faza fawzan 'aliman. Sadaqallahu azim. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam hikmah pagi, merajut iman dan kebangsaan, menemukan jiwa Islam dalam keteguhan Pancasila. Jadi pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pagi hari ini kita semuanya seluruh Indonesia memperingati yang namanya Hari Kesaktian Pancasila. Kita perlu pahami bersama bahwa kenapa Pancasila sakti, gitu, bisa sakti gitu. Arti sakti sendiri yaitu benar-benar kuat, terbukti dari sejak lahirnya Indonesia, sebelum lahir malah, sebelum merdeka, hingga sekarang ini Pancasila tidak runtuh dan Pancasila tetap kokoh begitu. Itu yang disebut sakti. Padahal sudah berbagai zaman, berbagai kayak suku bangsa dan sebagainya, dan berbagai gen begitu, namun Pancasila tetap sakti dan Pancasila tetap kokoh. Nah itulah kenapa pagi hari ini insya Allah kita bersama-sama memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Karena sebetulnya Indonesia itu sebelum lahirnya Pancasila, itu sebetulnya warga masyarakat yang di Nusantara itu sudah melaksanakan Pancasila itu. Maka para perumus bangsa, para pendahulu kita, para tokoh-tokoh bangsa Indonesia ini sebenarnya merangkum, gitu, merangkum apa sih yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga ketuhanan yang Maha Esa ini, bahwa sila pertama itu ya menjadi jantungnya hukum begitu, jantungnya dasar negara. Nah, Pancasila yang merefleksikan tauhid. Jadi sebetulnya masyarakat Indonesia itu sudah beragama. Nah, dengan ditegaskannya bahwa Pancasila ini menjadi dasar, seluruh dasar hukum yang ada di negara Indonesia, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, artinya kalau kita mengartikan itu bahwa Indonesia itu tidak boleh warga Indonesia yang tidak beragama begitu. Agama apapun yang ada di Indonesia, tapi yang penting beragama. Masyarakat Indonesia wajib beragama. Jadi tidak boleh masyarakat Indonesia tidak punya agama, berarti tidak boleh. Karena di sini lambang atau dasar dari seluruh dasar undang-undang atau dasar hukum yaitu Pancasila. Sehingga ya kita wajib menjadi berketuhanan, beragama itu wajib gitu. Nah, dalam hal ini adalah agama kita Islam ya. Adin Islam itu kita sebelum Indonesia lahir ini memang sudah rata-rata sudah ya ada yang punya ya Islam, ada yang Kristen, Katolik, kemudian ada yang aliran kepercayaan begitu. Nah, itu yang penting semuanya beragama. Nah, kemudian kita rangkum dalam sebuah Pancasila yang sila pertama itu. Maka kalau kita berbicara dengan agama kita yaitu Islam ya, kita pasrahkan ya seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta. Jadi kalau kita itu merefleksikan Pancasila, ya kita itu berketuhanan negara yang menjamin untuk beragama. Jadi agama Islam di sini sebenarnya dijamin. Tidak mungkin orang sholat kemudian ditembaki, orang sholat kemudian kita dimusuhi, itu insya Allah tidak, karena ada undang-undangnya dan kita itu berhak untuk melaksanakan ibadah kita dalam hal ini sholat. Maka pantaslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kalau kita itu nikmat dalam menjalankan ibadah. Coba kita bayangkan di negara-negara luar, umat saudara-saudara Muslim kita kadang-kadang akan menjalankan ibadahnya dengan harus memanggul senjata, harus siap-siap perperangan dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Kita yang di sini yang apa ya, diberikan kebebasan, diberikan kenikmatan untuk beribadah. Maka mari kita nikmati bersama apa yang menjadi kemerdekaan kita dan yang didasari oleh Pancasila tersebut. Sholat subuh berjamaah, merdeka kita, nggak usah pakai mumpet-mumpet, nggak usah pakai peperangan, tidak usah pakai bermusuhan, tidak usah pakai pemaksaan. Kita dibebaskan untuk sholat jamaah subuh, maka mari kita hal itu kita nikmati bersama. Itu bangun tidur alhamdulillah langsung bisa sholat tahajud, bangun tidur bisa langsung sholat hajat. Kapanpun kita menjalankan sholat kita dibebaskan dan tidak ada orang yang kemudian memusuhi kita, apalagi misalnya di kantor begitu kita istirahat siang untuk menjalankan ibadah sholat duhur juga alhamdulillah. Selama ini di belum ada saya mendengar bahwa wah nggak boleh sholat duhur itu mengurangi jam kerja, itu juga tidak ada. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita diberikan hidup di Indonesia ini dengan dinaungin undang-undang, kemudian dinaungi dengan dasarnya pendirian negara Republik Indonesia dengan Pancasila ini yaitu berketuhanan. Maka kalau kita itu beribadah ya, mari kita nikmati ibadah kita yang sesungguhnya, benar-benar ibadah kepada Allah, sholat subuh. Kenapa sholat subuh berjamaah? Karena nikmatnya sholat subuh berjamaah itu luar biasa. Kita bangun tidur, ya bangun tidur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu luar biasa. Mohon maaf, kemarin kebetulan kemarin sore, baru kemarin sore saya pulang kerja itu dikabari ada sahabat meninggal dunia. Itu menurut cerita hanya masih usia belia, malah masih usia 24 tahun. Kebetulan ceritanya sangat ya sangat menyedihkan bagi kita begitu karena kasihan. Ya semoga Allah menerima amal kebaikannya dan semoga mengampuni Allah mengampuni segala dosanya begitu. Jadi dia bangun tidur tahu-tahu sehat biasanya sehat beraktivitas bekerja biasa begitu. Bangun tidur tahu-tahu mulai dari pinggul sampai kaki itu tidak bisa digerakkan. Tidak bisa digerakkan, kemudian dibawa ke rumah sakit dan dibawa ke rumah sakit dioperasi tidak lama kemudian ya, Allah mengambilnya. Namun yang saya agak ternyuh kebetulan 2 hari sebelum meninggal itu WA ke salah satu temannya, teman dekatnya untuk pinjem uang, tapi ternyata baru ditanyain mau pinjem uang berapa gitu, mau karena mau dipakai ke rumah sakit, ternyata tidak dijawab, ternyata beliau sudah di rumah sakit dan dipanggil oleh Allah. Nah, itulah umur yang sangat pendek, umur yang sangat dirahasiakan oleh Allah SWT. Maka mumpung kita masih diberikan kesehatan, mumpung kita masih diberikan bisa bernafas lega, kita wajib bersyukur pada Allah SWT dengan cara apa? Ya dengan cara kita ibadahnya diperbanyak. Gitu. Coba kita bayangkan, kita diberikan uang banyak, namun jantung kita tidak sehat. Kita diberikan uang banyak, tapi paru-paru kita tidak bekerja dengan baik. Coba kita diberikan uang banyak, tapi ginjal kita juga tidak bekerja dengan baik. Padahal ginjal itu yang organ tubuh yang bertugas menyaring seluruh racun yang ada di masuk dalam tubuh. Kita makan apapun, minum apapun, itu kalau ada racunnya akan disaring oleh ginjal, kemudian setelah disaring sudah bersih, baru saripati makanan itu akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kalau kita itu mengajar ginjal terus dengan makanan haram begitu, ya tentunya ginjal akan capek, ginjal akan, wow, kok ini kok kerjanya keras sekali ya gitu. Nah, maka mari ginjal kita beri makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang benar-benar kita itu sudah bersih, sehingga ginjalnya bekerja dengan ringan. Nah, kalau ginjalnya bekerja dengan ringan, tentunya tubuh kita akan sehat, jantung kita akan sehat. Ketika jantung sehat, kita beraktivitas dengan baik, dengan leluasa, ke masjid dengan sehat, ke jamaah ke masjid subuh sholat apa namanya tahajud sholat duha dan lain sebagainya itu dengan ringan. Kemudian kita melaksanakan puasa baik puasa wajib maupun sunnah itu juga dengan ringan karena apa kita organ tubuh kita sehat maka pantaslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kalau kita itu dalam tekanan hidup yang tidak dinaungin dengan Pancasila, hidup yang tidak dinaungin oleh berketuhanan. Kita ibadah tidak nyuri-nyuri, kita mau sholat nggak bisa, kita mau, waduh, Masya Allah. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya yang harus dan wajib kita syukuri bersama. Maka ada kaitannya dengan berketuhanan juga, yaitu ayat yang saya bacakan tadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim atau keadaan bertakwa. Jadi apa ya? Ayat tersebut, ayat yang saya bacakan tadi itu bahkan diulang-ulang. Setiap orang mau pidato, insya Allah membacakan itu. Bahkan rukun khutbah itu adalah salah satunya adalah wasiat takma. Jadi rukun khutbah artinya rukun khutbah itu rukun apa? Rukun itu artinya hal yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan berarti itu batal atau tidak sah khutbahnya. Itu rukun namanya. Nah, kalau rukun itu di situ ada mengucapkan wasiat takwa. Jadi rukun khutbah pertama adalah pujian kepada Allah, yang kedua membaca solawat, yang ketiga wasiat takwa, yang keempat itu membaca bacaan Al-Quran, kemudian yang kelima adalah berdoa kepada kaum muslimin. Itu rukun khutbah. Nah, salah satu di antaranya yaitu wasiat takwa. Maka kenapa setiap kita datang masjid kemudian di apa dalam khutbah selalu ada itaqullah itaqwaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu berarti kenapa kok diulang-ulang? Itu berarti penting gitu. Seperti kita ketika dulu COVID ya, COVID itu kita selalu diumumkan wajib pakai masker, wajib pakai pencuci tangan dengan hand sanitizer, kan? Wajib pakai masker, wajib pakai masker. Nah, berarti itu penting. Kenapa? Karena kalau nggak pakai masker itu membahayakan dirinya sendiri dan juga membahayakan orang lain. Nah, sama kita itu selalu diingatkan, diingatkan tiap saat. Ittaqullah, ittaqullah. Nah, berarti takwa kepada Allah itu adalah penting, hal yang sangat penting. Ya, maka kalau kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah melaksanakan Pancasila, sila pertama yaitu berketuhanan kepada berketuhanan begitu. Jadi, kalau kita itu prinsip tauhid, kemudian kita itu sudah sholat, sudah menjalankan ibadah, itu berarti sudah berketuhanan. Berarti manusia yang ada di masyarakat, yang ada di Indonesia itu, yang muslim kemudian menjalankan ibadah dengan baik, itu berarti sudah mengamalkan Pancasila sila pertama. Nah, maka kenapa wasiat takwa itu selalu didengung-dengungkan? Ya, tadi seperti ayat yang saya dibacakan di atas tadi, An-Nisa ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Jadi, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasikan. Apalagi di surat Al-Ahzab ayat 71, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi kita itu di dalam mungkin di dalam Al-Qur'an itu sudah ada semuanya. Dari sila 1 sampai ke 5 itu sebetulnya ada semuanya. Sehingga kita menjalankan Pancasila, kenapa Pancasila sakti? Itu Pancasila itu tidak mungkin tidak buatan Allah, bukan buatan manusia saja. Tapi di situ Allah ikut andil, atau Allah lah yang menciptakan Pancasila dan manusialah yang mengejawantahkan atau menjalankan. Itu perintah Allah. Di situ ada takwa. Di situ ada manusia harus saling berkumpul begitu. manusia saling menghormat-menghormati. Jadi kalau kita itu menjalankan takwa kita kepada Allah SWT, tentunya kita mengamalkan sila pertama. Kemudian itulah pentingnya bahwa kita itu selalu diingatkan dengan yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam dunia pewayangan begitu, itu juga di dalam dunia pewayangan juga sama, bahwa kita itu Prabu Puntadewa itu akan selalu tawaduk, akan memberikan apapun kepada siapapun, terutama kepada yang menciptakannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sudah bisa memberikan contoh seluruh Pandowo itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka beribadah, berpuasa, rajin untuk bertapa, puasa ya. Kemudian berpuasa dan lain sebagainya itu karena digambarkan dalam Pandowo itu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita lirik pada Quran surat Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwaminal lillahi syuhada syuhada bil qist wala yajrimannakum sana'anu qawmi ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Nah, berlakulah adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi yang namanya Pancasila Saktilah ini di Al-Quran juga memang ada perintahnya begitu. Jadi kenapa kita kemanusiaan yang adil dan beradab? Jadi kita sudah diperintahkan, manusia diciptakan dalam bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita itu sudah diperintahkan hanya beribadah kepada Allah. Nah, kemudian kalau siang bertebaranlah ke muka bumi untuk mencari rezeki, itu kan berarti manusia itu disuruh berkumpul, disuruh bermasyarakat, kemudian tidak kemudian hidup sendiri-sendiri di hutan, itu tidak. Dan di situ sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah bahwa kita itu di apa, di bumi, di masyarakat itu kita diperintahkan untuk beriman dan menegakkan keadilan. Kemudian sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia itu kekuatan utama yang menyelamatkan bangsa ini dari perpecahan. Ya, kemudian karena kita itu beraneka ragam begitu. Aneka ragam kita dari suku yang segitu banyaknya di negara Indonesia ini, kemudian keberagaman agama, keberagaman suku, budaya dan lain sebagainya itu, kalau kita tidak bersatu, wah luar biasa. Jadi seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratim minan nar. Fa'angkodakum manha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu semua pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Jadi kalau kita itu bercerai-berai, ya tentunya kita akan mengalami kehancuran. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Jadi kalau dulu itu Allah itu ketika di kalau di dunia pewayangan ya, sebetulnya sama begitu. Allah menciptakan hawa dingin. Nah, hawa dingin. Kalau di bahasa Jawa namanya hawa adem gitu. Nah, itu di Al-Qur'an tuh dijelaskan bahwa Allah menciptakan Adam, kemudian diciptakan Hawa. Hawa dingin. Hawa adem. Hawa Adam gitu. Nah, kemudian dari Hawa dan Adam itu dilahirlah anak-anaknya yang berpasang-pasangan itu, kemudian menyebar ke seluruh bumi ini, kemudian jadilah kita semuanya. Dari berbagai negara, seluruh penjuru dunia itu, semua adalah anaknya Bapak Adam dan Ibu Hawa. Nah, kita memang diperintahkan untuk, yaitu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya memang kita itu beraneka ragam, bersuku, berbangsa dan lain sebagainya. Itu memang tujuannya Allah memang memerintahkan seperti itu. Jadi Pancasila, sila ketiga yang memang itu apa ya, memang sekti, benar-benar sekti untuk kita jalankan bersama. Nah, refleksi kesaktian Pancasila teruji dalam karena ia mampu apa ya, merangkul jutaan budaya, jutaan manusia, jutaan keluarga. Kemudian yang itu adalah arahnya adalah menuju ke ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam pewayangan itu juga ketika kita itu berbicara dengan yang namanya kerakyatan begitu. Nah, sehingga kalau Pandowo dan Kurawa itu sebetulnya dulu kan satu darah. Jadi sila ketiga itu Tuhan Indonesia itu digambarkan dalam sebuah negara Astina. Itu dulu kan satu miliknya satu terah, yaitu terahnya Prabu Bismo ya. Jadi Biyoso itu sebenarnya terah Wiyoso itu hanya satu terah yang kemudian menurunkan anak-anaknya yang akhirnya menurunkan yaitu Pandowo dan Kurawa. Nah, satu terah inilah yang akhirnya sebetulnya rukun damai sentosa. Namun masuklah Patih Haryo Sengkuni yang sebenarnya dari negara luar begitu, dari yang akhirnya membuat bercerai-berai. Akhirnya Pandowo dan Kurawa itu berperang begitu. Sebetulnya itu masih darah, masih saudara, sehingga ketika dia itu berperang, sebetulnya ya nyesel, wong itu masih saudara, kakak beradik begitu. Maka refleksi daripada persatuan Indonesia itu kalau kita itu bercerai-berai, ya tidak bersatu, akhirnya lu runtuh bangsa Indonesia. Maka kita mari kita bersatu untuk mewujudkan Indonesia emas. Kita bersatu untuk mewujudkan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, kemudian kita lanjutkan dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi apapun keputusannya, ya, itu menjadi, kalau kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan jadi baik gitu. Jadi Pandowo itu baiknya adalah ketika dia akan melaksanakan, misalkan contoh mau mengambil atau mau mau mendapatkan wahyu, misalkan contohnya mau mendapatkan wahyu kan tenterman wahyu cakraningrat, itu Pandowo tidak kemudian berabat berangkat sendiri, bukan. Di dalam keraton kita dibicarakan dulu bahwa oh ini siapa dewa akan menurunkan wahyu Makutha Rama. Nah, akhirnya dirembuklah dan konsultasi kepada Kiai Semar, pada Punakawan, sebaiknya bagaimana. Oh, yang usulnya Semar, usulnya Punakawan itu selalu akan didengar oleh para Pandowo. Dan apalagi di sini ada Bismo, kemudian ada Salyo, kemudian ada Durno yang selalu mengajarkan bahwa sranane wong yen luhung, sranane wong yen luhung, betah lopo kurang guling, elingo solah jat miko. Nah, itu ajaran-ajaran seperti itu selalu ditekankan bahwa kalau kita Pandowo ingin mencapai sebuah keberhasilan dalam hal ini wahyu, ya harus melaksanakan tadi betah lopo kurang guling, kemudian dia harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendapatkan wahyu yang namanya wahyu cakraningrat. Seperti itu. Jadi di dalam surat Quran surat Asyura yang artinya ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhan dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rizki, ya, dari yang kami berikan kepada mereka. Jadi Allah itu sudah memerintahkan apapun itu dimusyawarahkan. Seperti Quran Asy-Syura ayat 38 tadi. Dan sebetulnya kita itu sudah diperintahkan untuk bersedekah kepada Allah. Bersedekah di jalannya Allah, begitu. Bersedekah itu berarti hablum minannas. Berarti ada rizki kita, hasil kerja kita ataupun hasil keringat kita ataupun hasil karya kita yang kita sedekahkan, dalam ini kita berikan kepada sesama begitu. Jadi tidak hanya hablum minallah namun hablum minannas. Nah, kemudian sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini juga sangat sakti. Karena apa? Karena kalau kita berkeadilan dan bersosial, kita hablum minannas tadi. Dengan hablum minannas, ibadah kita akan sempurna. Jadi hablum minannas itu sosial itu, gitu. Kita ibadah kepada Allah itu kurang sempurna, itu bisa kita tutup dengan ibadah sosial. Namun sebenarnya ibadah sosial itu tidak akan bisa kurang, itu tidak akan bisa ditutup dengan ibadah hablum minallah. Itulah pentingnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosial ini sungguh, jadi ibadah sosial hablum minannas. Kalau kita ibadah kepada Allah, contohnya puasa, puasa, kita tidak mampu puasa, atau kita sedang sakit, atau kita sedang bepergian dan lain sebagainya, kita tidak kuat untuk menjalankan puasa, bisa kita bayar dengan fidyah. Kita menjalankan ibadah haji tidak sempurna, kita bisa bayar dengan dam. Nah, yang jelas bukan rukun ya, tapi wajib haji. Wajib haji adalah hal yang harus dikerjakan. Namun ketika tidak terlaksana, itu boleh dengan membayar dam. Contohnya, misalkan contohnya auratnya terbuka sedikit begitu, itu kita bayar dengan dam. Contohnya lagi apa? Misalkan kita melanggar aturan setelah ihram, memakai ihram, kita mencukur rambut. Setelah memakai ihram, kita berburu binatang. Setelah memakai ihram, kita memotong kuku, misalnya, atau memakai minyak-minyak wangi, begitu. Nah, itu berarti membayar dam. Karena itu adalah kita melanggar, begitu. Nah, ibadah sosial damnya itu apa? Ibadah sosial yaitu memberikan sedekah, memberikan memotong kambing, kambing untuk siapa? Untuk masyarakat di situ. Sehingga contoh lagi kita apa namanya? Kita puasanya kurang sempurna, kita bisa membayar fidyah tadi, kita haji kita bisa membayar dam. Nah, itu berarti ibadah sosial itu bisa menutup kekurangan ibadah daripada hablum minallah. Namun kalau ibadah kepada Allah atau ibadah kepada manusia, apakah bisa tutup dengan hablum minallah? Enggak bisa. Kita bersosial kepada tetangga, kita mempunyai utang di tetangga, kemudian kita, ya sudah saya bayar zikir saja. Oh, enggak bisa. Nah, itulah pentingnya bersosial kepada makhluk atau kepada sesama manusia. Nah, itulah refleksi daripada saktinya Pancasila, bahwa Pancasila itu di Indonesia benar-benar menjadi sebuah dasar hukum, dasar undang-undang, dasar dari segala hukum yang ada di Indonesia itu benar-benar sakti, dan benar-benar kita itu kalau menjalankan itu adalah sebuah akhirnya akan menjadi negara yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Apabila ada lebihnya, itulah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Ketut Budiman.

Sahabat Berdagang Mas Bayu, demikian tadi Hikmah Pagi dengan tema Merajut Iman dan Kebangsaan, Menemukan Jiwa Islam dalam Keteguhan Pancasila, yang disampaikan oleh Ustadz Kanjeng Raden Aryo Tumenggung, KRAT Haji Ketut Budiman STMT. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi panjenengan semuanya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz kita bermanfaat untuk menambah keimanan kita. Dan juga ini harus kita akhiri kebersamaan kita di Hikmah Pagi, Sahabat Budaya. Tapi jangan kemana-mana, saya Andi Setiawan masih akan menemani sesaat lagi di Geliat Pagi. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang, Pelestari Budaya, Penjaga Tradisi.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kalipan lho, iki lek ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Oh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya, kok ya wis mateng. Aku kabarono.
0: Wah, wes

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dini hari terhadap KM Kirana dari Kumai, Kalimantan Tengah berujung pada temuan 588 ekor burung tanpa dokumen di Terminal Pelabuhan Domestik Tanjung Emas, Semarang. Petugas gabungan dari Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA Jawa Tengah, serta Flight Protecting Indonesia Bird melakukan pemeriksaan sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat setelah menerima informasi dari masyarakat. Saat memeriksa muatan kapal, tim menemukan ratusan burung yang diangkut tanpa dilengkapi dokumen kesehatan karantina maupun dokumen angkut satwa yang dipersyaratkan. Ketua Tim Kerja Penegakan Hukum Karantina Jawa Tengah Taufik Kurniawan bersama tim kemudian melakukan pendataan dan identifikasi terhadap seluruh burung yang ditemukan.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Kebakaran melanda tempat pemrosesan akhir TPA Jati Barang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu petang 30 September 2026. Titik api diperkirakan mulai muncul sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat dan kemudian dilaporkan kepada petugas pemadam kebakaran Kota Semarang pada pukul 18.04 waktu Indonesia Barat. Api yang awalnya berada di sejumlah titik kemudian membesar dan meluas di kawasan TPA Jati Barang. Hingga Rabu malam sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, kobaran api masih terlihat dan terus menjalar di area tempat pembuangan sampah tersebut.

0: Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

kembali hadir menemani aktivitas panjenengan semuanya di hari pertama di bulan Oktober, hari Kamis 1 Oktober 2026. Hari ini juga diperingati Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati untuk menjadi momentum untuk mengenang perjalanan sejarah bangsa sekaligus mengingat kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman kehidupan berbangsa. Nanti juga akan kita bahas guys sedikit di Geliat Pagi, sebenarnya apa peristiwa apa yang mendasari peringatan kesaktian Pancasila. Nanti juga kita ingat kembali atau mungkin panjenengan sudah lupa, atau jangan sampai lupa nih untuk mengingat Pancasila, karena ini juga menjadi dasar negara bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia. Monggo yang mau bergabung berbagi informasi, kirim salam, berbagi semangat, request lagu juga boleh, silakan lagu-lagu remix yang nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. 0248 31 6661, juga di 0811 27 77 914, dan tentunya di kolom live chat aplikasi RRI Digital.

Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap 1 Oktober ini sebagai momentum untuk mengenang perjalanan sejarah bangsa Indonesia sekaligus memperkuat komitmen dalam menjaga Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Peringatan ini berkaitan dengan peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30S yang menjadi salah satu peristiwa penting dan kelam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa tersebut menimbulkan korban jiwa termasuk sejumlah perwira TNI Angkatan Darat. Dan lebih dari sekedar upacara tahunan, Hari Kesaktian Pancasila ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memahami nilai-nilai luhur serta merefleksikan pentingnya persatuan dan juga kesatuan di tengah keberagaman bangsa kita. Sahabat Budaya, penetapan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila ini tidak bisa dipisahkan dari situasi politik dan keamanan Indonesia setelah peristiwa G30S pada tahun 1965. Dan peringatan ini kemudian menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia dalam menegaskan Pancasila sebagai dasar negara. Ini juga perlu saya ingatkan juga guys, sahabat budaya, Hari Kesaktian Pancasila ini juga perlu dibedakan dari hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni. Hari lahir Pancasila ini berkaitan dengan penyampaian gagasan dasar negara oleh Soekarno pada sidang BPUPKI pada tahun 1945. Sedangkan Hari Kesaktian Pancasila ini berhubungan dengan refleksi sejarah dan penguatan komitmen terhadap ideologi negara.

Hari ini juga yang masih dinas ada upacara nggih sahabat budaya untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Jadi jangan sampai salah seragam. Karena memang karena bukan hari Senin, biasanya Mbak ada yang salah nggih. Saya juga pernah salah di peringatan sebelumnya. Oke, monggo sahabat budaya yang mau upacara, monggo disiapkan terlebih dahulu seragamnya atau juga perlengkapan lainnya. Dan jangan sampai ada barang yang tertinggal supaya tidak mengganggu aktivitas panjenengan di hari ini. Nanti kita bahas lebih lanjut sebenarnya apa makna Pancasila dalam kehidupan berbangsa, juga bagaimana tantangan generasi muda di era digital. Terus bersama kami di Kliat Pagi.

0: Koco anakku.
1: Dalam Romo,
0: ternyata ada yang lebih sakti daripada otot kawat balung besi murah, dan lebih sakti daripada kuku Ponconoko dan koto rucak poloku.
1: Siapa Romo?
0: Pancasila. Karena kemajemukan Indonesia hanya bisa disatukan oleh Pancasila.
1: Betul itu Romo.
0: Jadi kita harus mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara yang mampu membuat utuh NKRI.
1: Siap Romo.
0: Selamat Hari Kesaktian Pancasila. NKRI harga mati.
2: Pro 4 RRI Semarang. Pro 4 RRI Semarang. Acarane wapik.

0: Si perkiraan cuaca untuk hari ini sudah dikirimkan oleh perkirawan Farita Rahmawati yang bertugas di pagi hari ini. Perkirawan dari Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang. Dari pantauan satelit tanggal 1 Oktober 2026 pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, untuk Semarang kondisi cerah berawan, angin berembus dari arah tenggara dengan kecepatan 6 km per jam, suhu udara berkisar 26,6 derajat Celcius dan kelembapan udara 81%. Untuk kota Semarang, pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dengan suhu udara berkisar 27 hingga 36 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar di 40 hingga 75%. Untuk Jawa Tengah, pagi diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah pegunungan tinggi, dataran tinggi dan sekitarnya. Waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Dan saya sapa juga sahabat budaya yang sudah bergabung di pagi hari ini melalui pesan WhatsApp dari Bu Arti di Genuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi Perompat Semarang. Salam sehat Mas Andi dan sahabat budaya Perompat dari Genuk hadir. Informasi cuaca sangat sejuk, terus matahari sudah mulai bersinar. Rutinitas kegiatan sehari selalu semangat walaupun badannya agak manja. Sambil dengerin irama geliat pagi mau nyuci baju. Selamat bertugas Mas Andi. Sehat bahagia sekeluarga, semangat ceria dan rezekinya berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, memang masih musim flu dan batuk ya Bu Arti. Semoga lekas diberikan kesembuhan. Dari Genuk kita bergeser ke Meteseh Bojoh. Kang Suge Gondrong hadir. Aku juga lagi panas-panasan Mas, tapi gak upacara lu. Lah napa mun mepe gendeng lo Kang Sugeng isuk-isuk wis panas-panasan. Salam untuk Garwa Kinasi Dewi Susanti, buatiku Kelila, Kenino, Kenanta juga semua pejuang rupiah di Meteseh Bojoh, semangat tanpa sambat. Nah, ini yang paling penting ya. Tetap semangat tanpa sambat tentunya untuk semua guys sahabat budaya yang sedang berjuang untuk keluarga tercinta, semoga diberikan kelancaran dan juga keberkahan untuk aktivitas panjenengan. Dari Kampung Pelangi, Bu Sarinem juga bergabung. Perompat Semarang, selamat pagi Mas Andi, sehat selalu nje. Bu Sarinem meminta lagunya Hadirmu Bagai Mimpi dari Adela. Salam untuk semua yang di Perompat, salam sehat selalu Bapak Ibu, semangat suwon Mas Andi. Nanti coba dicek ya lagunya. Matur nuwun sudah berbagi semangat di pagi hari ini. Saya coba angkat telepon terlebih dahulu yang sudah bergabung pagi hari ini di ujung telepon. Monggo, kelihat pagi.
1: Oh ya, pagi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
1: Iya, Mas Andi, puterin aku Serindu-rindunya.
0: Bisa, salamnya.
1: Salamnya buat Bu Sarinem tadi, Bu Sutato, Bu Minkasnanto, Bu Iri Warsito, Mbak Anti, Mbak Asti, Bu Emi, BJ-nya. Dan buat Bapak-Bapak semua maunya tadi. Selamat pagi, selamat berolahraga. Yang lagi upacara, upacara. Lagi olahraga, olahraga. Buat Mas Andi jaya kesehatan. Kalau saya upacara di kerjaan.
0: Nggih, monggo Bu Dewi.
1: Iya, Mas Andi jaya kesehatan, doa suci kebahagiaan.
0: Siap. Matur nuwun.
1: Kesehatan ya.
0: Nggih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bu Dewi BSB, kita bergeser ke Kudus. Wonten Pak Basir, monggo selamat pagi Wilujeng Enjang.
2: Selamat pagi Sugeng Enjang. Mau request lagu.
0: Ngerasake nopo?
2: manut penyiare mah.
0: Waduh, nggih manut. Nggih kok tesih loyo niki kados Pak Basir napa dereng ngopi napa niki?
2: Dereng.
0: Wah, nggih kopi riyen. Sarapan rumiyen kersane semangat ya jang menika.
2: Oke, oke. Matur suwun.
0: Nggih, badhe atur salam.
2: Salam, salam. Tasyasistri Nur Anisol Jamrit semua cinta pagi ini.
0: Nggih. Sampun?
2: Sampun.
0: Nggih. Matur nggih Pak Basir nggih. Nggih, wilujeng enjang.

Sahabat budaya Kang Mas, Bayu Pancasila ini memiliki peran penting ya sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ini dapat diterapkan melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menghormati perbedaan agama dan budaya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, hingga mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentunya di tengah keberagaman suku, bahasa, budaya, dan keyakinan, pengamalan nilai Pancasila menjadi salah satu landasan untuk menjaga kerukunan serta memperkuat persatuan nasional.

0: Gadot Koco anakku.
1: Dalam, Romo.
0: Ternyata ada yang lebih sakti daripada otot kawat balung wesimu, nak. Dan lebih sakti daripada kuku Ponconoko dan kuda rujak poloku.
1: Siapa, Romo?
0: Pancasila. Karena kemajemukan Indonesia hanya bisa disatukan oleh Pancasila.
1: Betul itu, Romo.
0: Jadi kita harus mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara yang mampu membuat utuh NKRI.
1: Siap, Romo.
0: NKRI harga mati.
2: Yen kepengin tentrem atine, gampang. Kula aturi merengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenan. Aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Pianom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: DJ Street Blaze.

0: Perkembangan teknologi informasi saat ini juga menghadirkan tantangan baru, guys, dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Adanya penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, perundungan digital, dan sikap intoleran ini menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian bersama. Generasi muda diharapkan mampu menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menggunakan media sosial dan berinteraksi di ruang digital, sikap kritis dalam menerima informasi, menghargai perbedaan pendapat, serta menghindari penyebaran konten-konten pemecah belah juga merupakan bentuk penerapan nilai kebangsaan pada era modern. Pendidikan sejarah juga berperan penting, ya, dalam agar generasi muda memahami peristiwa masa lalu berdasarkan sumber yang dapat dipercaya dan mampu mengambil pelajaran bagi kehidupan di masa kini. Semoga dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober ini menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan sejarah Indonesia sekaligus memperkuat komitmen dalam menjaga keutuhan bangsa. Semangat Pancasila tidak cukup diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi perlu tercermin dalam perilaku sehari-hari seperti gotong royong, toleransi, kepedulian sosial, serta penghormatan terhadap hak dan juga martabat sesama manusia. Dengan memahami sejarah dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat diharapkan dapat berkontribusi membangun Indonesia yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bersatu di tengah keberagaman.
1: Tapi kamu masih diam tak berantah.
0: Selamat pagi dan selamat beraktivitas, guys, sahabat budaya. Semoga dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober ini menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan sejarah Indonesia sekaligus memperkuat komitmen dalam menjaga keutuhan bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia. Harus kita akhiri kebersamaan kita di Geliat Pagi. Matur nuwun untuk partisipasi dan juga atensi panjenengan semuanya. Juga mohon maaf belum dapat kami hadirkan lagunya. Besok Geliat Pagi kembali hadir pukul 6 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Badan Karantina Indonesia Barantin melalui Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah, Balai Karantina Jawa Tengah menggelar vaksinasi rabies dan pengobatan gratis bagi hewan di Semarang dan Cilacap sebagai bagian dari upaya mempertahankan Jawa Tengah tetap bebas rabies. Kegiatan tersebut digelar bertepatan dengan rangkaian Hari Rabies Sedunia dan Hari Karantina Indonesia ke-149. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggandeng Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI, Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia IDHKI, serta pemerintah daerah. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Karantina Jawa Tengah Pratiwi Asmara Wulan mengatakan pencegahan rabies membutuhkan pendekatan One Health yang melibatkan kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Upaya menjaga ketahanan air baku Purworejo dilakukan melalui normalisasi Bendung Boro. Perum Jasa Tirta 1 dan Perumda Air Minum Tirta Perwitasari Purworejo mulai melakukan pengerukan sedimentasi di Bendung Boro pada Rabu 30 September 2026. Kegiatan dilaksanakan di bawah koordinasi Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak BBWSSO sebagai pemilik wilayah sungai. Pada tahap awal, volume sedimen yang diangkat ditargetkan 1000 meter kubik dengan durasi kerja sekitar 7 hari menggunakan 1 unit ekskavator. Direktur Perumda Tirta Perwitasari Hermawan Wahyu Utomo menjelaskan pengerukan ini sangat mendesak untuk dilakukan. Menurutnya endapan lumpur sudah menumpuk bertahun-tahun tanpa penanganan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda